bukan berarti kamu hina nak. Kamu bisa tetap jadi seorang hamba yang mulia kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sabar ketika menghadapi segala ujian. Nah, kita minta anak kita juga untuk mengikuti jalan hidupnya Nabi besar Muhammad. Selain daripada itu, kita tanamkan kepada anak-anak kita hati yang mencintai para ulama, sehingga dengannya anak-anak kita hatinya tersambung dengan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, ibu-ibu, saya punya kajian banyak tuh di media-media sosial. Silakan anaknya kasih dengar. Atau kasih dengar juga kajian di media sosial banyak banget ya, Bu. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada habaib kita kan banyak tuh. Habib-habib kita ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dengerin. Ada Habib Taufik Asgar, banyak. Ada banyak para habaib-habaib kita ibu-ibu sekalian. Ada Habib Jindan, ada para habaib-habaib lain. Ah, dengerin, dengerin. Biar anak-anak kita punya kesenangan. Biar anak-anak kita punya pandangan tentang orang mulia itu seperti siapa. Jangan terus-terusan kamu bukain TV, kemudian orang kena narkoba, kena. Kemudian kamu kasih lihat lagi wajahnya koruptor, kena. Atau pas giliran yang kamu senengin, penyanyi, kena. Pemain film, kena. Selebgram, youtuber, kena. Anak akan punya gambaran tentang mereka mau hidup yang kayak gimana. Kalau kamu selalu menunjukkan ketertarikanmu kepada orang-orang dunia, ini maksud saya anak juga hatinya akan terpaut kepada mereka, sehingga na'udzubillah kadang-kadang sampai menghalalkan segala cara, na'udzubillah min dzalik. Dan berikut ini maksud saya, wajiban orang tua kepada anaknya adalah untuk memberikan nafkah yang halal. Hati-hati, jangan berani-berani masukin barang haram ke dalam perut anak-anakmu, sebab semua yang haram hanya akan membawa kepada perbuatan yang haram juga. Yang sabar nyari rezeki yang halal. Kedua, yang sabar nyari rezeki yang halal. Jangan uang warisan bukan hakmu, kamu kuasai. Halal atau haram? Jangan sampai uang hasil korupsi kasih makan kepada anak-anaknya. Bu, coba perhatikan deh. Koruptor-koruptor, para penjahat-penjahat, ada gak yang anaknya soleh-soleha? Gak ada, Bu. Anak hanya akan jadi pecandu narkoba, anak hanya akan menjadi nauzubillah pezina dan lain sebagainya hanya karena mereka dari sejak kecilnya dikasih makan makanan-makanan yang haram. Yang halal kasih makan sama anak-anak kita, maka doa mereka akan lebih diijabah. Mereka akan selalu berada dalam pandangan kasih sayang Allah. Dan yang terakhirnya, ibu-ibu, teman-teman saya sekalian saya muliakan, kalau kamu kepengen anak-anakmu jadi anak yang soleh dan soleha, Bu, Kak, Dek, Nak, doakan terus anakmu. Jangan berhenti doa. Saya pernah diajarkan sama seorang ibu. Dia bilang katanya, kalau kamu kepengen anakmu soleh, soleha, bahkan di saat kamu sedang kesel, kamu sedang marah sama anakmu, jangan pernah doain buruk pada anakmu. Sampai kamu marah kayak gimana, kesel kayak gimana sama tingkah laku anakmu, kalau kamu doa begini aja nih doanya. Ya Allah, saya memang marah sama anak saya Allah, saya memang kesel sama anak saya Allah, tapi saya ridho sama anak saya. Hati-hati, jangan pernah bilang, ya Allah, saya marah sama anak saya tidak ridho sama anak saya. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu.
sebab Allah telah menjadikan keridoannya terletak pada keridoanmu. Sehingga kalau kamu enggak ridho sama anakmu, Allah pun jadi enggak ridho. Kalau Allah sudah tidak ridho kepada seseorang, Allah akan menjadikan anak itu dekat sama jalan-jalan dosa. Hingga kemudian anakmu semakin hari semakin enggak benar, anakmu semakin hari semakin jauh dari kebaikan-kebaikan, karena ia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Yang keridhaan Allah tersebut tidak dia dapatkan karena dia tidak kamu ridhoi. Maka bu, semarah apapun, bilang, ya Allah, saya memang marah sama anak saya, Allah, tapi saya ridho sama dia, ya Allah. Saya ridho sama anak saya, ya Allah, karena saya ridho kepadanya, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Bimbinglah anak saya, ya Allah, agar dapat menjadi hamba-Mu yang saleh. Begitu bu, insya Allah. Bu sekalian, tiap lihat anakmu doain, tiap lagi telepon doain. Betul ya? Dengan cara itu, insya Allah. Ibu juga kalau doa, jangan cuma urusan dunia. Jangan cuma bilang, ya Allah, anak saya, ya Allah, sekolahnya biar bagus. Nanti kalau udah selesai sekolah, dia bisa kerja yang bagus, biar dapat jodoh yang bagus. Nah, cuma itu. Akan tetapi doakan pula urusan akhiratnya. Ya Allah, jadikan anak saya menjaga ibadahnya, ya Allah. Jadikan anak saya bisa baik ibadahnya, ya Allah. Terus seperti itu, yuk kita akhiri majelis kita ini. Ibu sekalian, ada waktu 5 menit. Ibu ya, asarnya jam 3:30. Nah, ini sekarang 15:20. Kita akan tutup majelis kita dengan baca doa. Ibu-ibu yang pada punya anak, doain yang serius anak-anaknya. Nah, ini doa sesudah majelis tubuh, doa mustajab. Pada punya anak nih, yang serius kita meminta sama Allah SWT. Kita membaca suratul Fatihah, kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan keridhaan. Kita minta Allah memandang anak-anak kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Kita minta kepada Allah SWT, semoga Allah melihat hati anak-anak kita dan mengenalkan mereka kepada Allah SWT, Tuhan. Al-Fatihah biniyati annallaha yaqbilana jami'al hajat. Silahkan sebutkan nama anak-anakmu dan minta kepada Allah, Allah mengabulkan hajat kita agar menjadikan anak-anak kita soleh-soleha. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بك الفاتحة برمت الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمعن بأسوة غير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأفضل من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائه وأوزعنا الشكر الأمني وأذقنا برد أفوك وحلاوات مناجاتك يا الله pandanglah anak-anak kami dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah mereka ya Allah dimanapun saja mereka berada pada saat ini. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kami menyayangi mereka. Kami menyayangi anak-anak kami ya Allah. Meskipun terkadang kami tidak mengerti bagaimana menyayangi mereka dengan benar. Kami mohon kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami menjadi ibu yang Kau mau ya Allah. Bantulah kami menjadi ibu yang seharusnya ya Allah. Bantulah kami untuk mampu mendidik anak-anak kami ya Allah. Lihatlah mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang beribadah dengan benar, mengenal-Mu dengan benar, mengenal baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami ibu yang dapat menanamkan kepada anak-anak kami rasa cinta kepada-Mu ya Allah, rasa cinta terhadap ibadah ya Allah, rasa cinta terhadap akhirat ya Allah. Jangan jadikan kami orang tua yang hanya menuntut urusan dunia terhadap anak-anak kami ya Allah. Bimbing kami menjadi ibu yang Kau inginkan ya Allah. Dengan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang Kau ridhoi. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Benahilah dan luruskanlah akhlak kami.

Istri jadikan kami istri yang soleha. Yang mampu berbakti orang tua, berikan kami anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mengerti bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya dan bagaimana menjadi hambamu yang saleh-saleh. Allahumma ya Allah, jalankanlah salat kami, jalankanlah salat anak-anak kami, jalankanlah ibadah kami, jalankanlah ibadah anak-anak kami. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah.

0: lakukannya. Kami kembali terjerumus pada dosa demi dosa. Karena kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Bimbing kami agar menjadi hamba-Mu yang jauh dari perbuatan dosa. Jauhkanlah kami dari segala dosa ya Allah yang dapat membawa kami kepada murka-Mu. Jauhkanlah keluarga kami dari segala perbuatan dosa ya Allah yang dapat membuat mereka terjerumus pada murka-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami ya Allah, dekatkanlah kami kepada surga-Mu ya Allah. Kami dan seluruh keluarga kami di akhirat nanti ya Allah, mampukan kami untuk menerima catatan amal perbuatan kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Demikian pula dengan anak-anak kami ya Allah. Hisablah kami dengan hisaban yang mudah. Kembalikan kami kepada keluarga kami ya Allah dalam keadaan penuh sukacita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin
1: jadi surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya sa'aluna kama dayunfikun. Mereka bertanya tentang nafkah, kemana dulu nafkah itu diberikan. Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: Kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap, mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Meraih sukses dunia akhirat dengan amalan soleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang keutamaan wakaf. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahaminya. Pendengar dimanapun Anda berada, wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslimin, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya. Terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini adalah orang yang berilmu dinul Islam, ahli ibadah yang menerapkan sunnah, dan para juru dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ini semua akan dipetik oleh pewakafnya esok pada hari kiamat. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata kepadanya, saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak punya kendaraan. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkannya akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, bayangkan, orang yang menunjukkan kebaikan yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Maka bagaimana dengan orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya? Bukankah lebih utama dan lebih banyak pahalanya? Tentunya ini hanya dapat diterima dan diamalkan oleh orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya esok pada hari pembalasan. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Umar radhiyallahu an telah memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau wahai Nabi, engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila ia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan asal disyariatkannya wakaf. Dan inilah pendapat jumhur ulama, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. Dalil dari hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, "Wahai Bani Najjar, juallah kebunmu ini kepadaku." Lalu Bani An-Najjar berkata, "Tidak kujual demi Allah, tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa Bani An-Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun mengenai keutamaan wakaf, Syekh Abdullah Ali Bassam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pewakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalir menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya meliputi, pertama, berbuat baik kepada yang diberi wakaf. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan penuntut ilmu, pembantu, atau untuk pelayanan kemaslahatan umum. Kedua, kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tetap utuh barangnya, tetapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya. Karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Hukum wakaf adalah sunnah dengan mengingat dalil sebelumnya dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ali Bassam berkata, adapun yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah wakaf. Hadis ini menunjukkan bahwa amal orang yang mati telah terputus. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah setelah meninggal dunia, kecuali dari tiga perkara ini. Karena tiga perkara ini termasuk usahanya, para sahabat dan tabi'in mengizinkan orang berwakaf, bahkan menganjurkannya. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak melihat salah seorang sahabat dan orang ahli ilmu pada zaman dahulu mempermasalahkan kebolehan mewakafkan tanah, melainkan hanya Syuraih yang mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i berkata, kami tidak pernah mengetahui orang jahiliyah mewakafkan sesuatu, tetapi orang Islam yang mewakafkan hartanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wakaf adalah masyru' atau disyariatkan. Mengenai status harta wakaf, maka harta wakaf bukanlah milik pewakaf lagi, karena hadis sebelumnya menerangkan annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuraf. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hanafi berkata, harta bila diwakafkan tidaklah menjadi milik pewakaf lagi, tetapi dia hanya berhak menahan benda pokoknya agar tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, bila pewakaf meninggal dunia, ahli warisnya tidak mewarisi harta wakafnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan pewakaf menahan pokok hartanya dan memanfaatkan hasilnya, menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan bukan milik pewakaf lagi. Demikianlah pembahasan tentang keutamaan atau fadilah wakaf dan pewakaf. Semoga kita bisa mengikuti jejak orang-orang terdahulu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita didekatkan kembali pada bulan Ramadan, tidak sampai satu pekan lagi insyaallah kita akan memasuki satu bulan yang insyaallah Allah jadikan di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan jasad kita, terutama jiwa kita, Allah siapkan, Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan, dan tidak keluar kita dalam bulan Ramadan ini kecuali Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita hingga kita mampu untuk meminta pada Allah surganya ketika kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumil kiamat. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai teladan. Sungguh kita mencintai beliau dalam setiap ucapan-ucapan beliau, walaupun tentu lisan kita jauh daripada lisan beliau dan perbuatan-perbuatan kita tidak ada bandingannya dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa untuk menjadikan diri kita layak menjadi pengikutnya, tidak hanya di dunia namun juga pengikutnya nanti ketika di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita dibariskan di barisan-barisan belakang beliau, ikut di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dimasukkan dalam surganya Allah, dan sekali lagi mudah-mudahan kita masuk surga itu bersama-sama. Amin. Pertama-tama tidak ada yang lebih layak saya ucapkan kecuali permintaan maaf. Rupanya Ustadz juga bisa salah input, bagus sekalian. Nah, jadi sekarang memang lagi musimnya salah input. Ya Allah, masjidnya sama, bentuknya sama, gitu kan, karpetnya sama. Bedanya cuma satu aja, satu di Manggarai, satu di Blok M, gitu ya. Saya tuh sampai di Pasaraya Blok E, Pasaraya Manggarai, habis sholat terus bilang ini jamaahnya mana, ternyata salah input. Mohon maaf banget, mudah-mudahan kesalahan ini tidak berlanjut pada bulan Ramadan. Itulah Allah ingin ngajarin lagi pada saya tentang pentingnya petunjuk, dan memang inilah yang hari ini coba kita untuk sampaikan. Pertama-tama ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, beberapa tahun ini saya mencoba untuk meluruskan makna Ramadan bagi kaum muslim. Karena kalau kita bicara tentang Ramadan, biasanya kaum muslimin salah kaprah tentang Ramadan. Contoh, menurut ibu-ibu sekalian kalau saya bilang Ramadan yang pertama kali muncul apa? Puasa, itu salahnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sama sekali tidak disandingkan kata Ramadan dengan puasa. Kenapa kita bilang salah kaprah? Ya nggak salah banget sih, cuman ada satu hal yang sangat penting sekali. Kalau kita menyandingkan Ramadan dengan puasa, pertama itu tidak disandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kedua, kalau kita menyandingkan Ramadan dengan puasa, wajar kalau bagi kita mau masuk Ramadan itu kayaknya penuh beban. Contoh misalnya, percaya dan gak percaya, mau ngaku atau tidak, mungkin kita bilang marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, tapi dalam hati kita kayaknya cepet banget. Kayak baru kemarin Ramadan, kayaknya baru kemarin puasa. Kenapa? Karena yang kita bayangkan pada Ramadan adalah puasa, berarti kurang makan, kurang istirahat, dan kurang yang lainnya. Itu yang terpatri dalam benak kita. Padahal Allah tidak ingin kita mengingat Ramadan itu sebagai bulan puasa. Hati-hati, jangan salah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kata-kata Ramadan itu cuma satu kali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya
1: Quran. Ini penting banget. Karena itu kaum muslimin ketika masuk Ramadan, harusnya di pikiran mereka tidak ada satupun yang lebih banyak menghuni pikiran kita kecuali Al-Quran. Ini penting banget. Karena itulah yang saya harusnya kemudian sampaikan pada bapak ibu sekalian adalah, kalau kita masuk Ramadan, saking kita pedulinya dengan Al-Quran, sampai-sampai kita itu gak sempat makan. Harusnya begitu. Jadi saking senangnya kita dengan sesuatu, sampai-sampai kita gak sempat makan. Anak kecil ketika dikasih game, dia senang banget dengan game, jangankan makan, apapun dia gak ingat. Kalau dia sudah dapat sesuatu yang dia senengin. Ibu-ibu kalau sudah suruh belanja, itu gak usah makan, gak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah sangat sibuk sekali dengan yang namanya belanja. Dan ini ada hubungannya dengan yang mau kita sampaikan. Makanya pada hari ini saya pengen nyampein Al-Quran dan kebangkitan. Bahwa Ramadan itu harusnya menjadi momen kebangkitan bagi kaum muslimin. Karena yang diingat pada bulan Ramadan sekali lagi harusnya bukan puasa. Karena kalau puasa yang Anda ingat, maka Anda nanti mikir kurang makan, kurang tidur dan seterusnya. Tambah tarawih, tambah sholat dan seterusnya. Enggak, yang kita pikirin harusnya Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita pikirin, insya Allah puasanya jadi berubah. Puasanya itu karena gini, saya tuh gak sempat mikirin makan, karena saya lagi sibuk dengan Al-Quran. Saya pengen tahu apa yang Allah berikan pada saya pada bulan Ramadan ini dengan Al-Quran saya. Nah kalau kita sibuk mikir begitu, insya Allah puasanya jadi ringan, ketilawahnya jadi ringan, lalu kemudian tahajudnya jadi ringan, tarawihnya jadi ringan. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan adalah syahrul atau bulan di mana diturunkan Al-Quran. Nah ini dulu yang kemudian pengen saya sampaikan. Jadi kalau saya selesai sampaikan kajian ini, ibu-ibu paham bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, berarti saya sudah beres menunaikan tugas saya. Nah kalau gitu kemudian kita pengen sampaikan dulu Muhammad dan Ibrahim, ibu dan bapak sekalian. Kalau andaikan saya tanya, nabi mana yang paling berhubungan dengan Nabi Muhammad? Jawabannya? Ya, karena sudah ada jawabannya di depan. Kalau saya nggak ngasih tahu, biasanya salah paham. Biasanya ada yang bilang, oh nabi yang paling dekat adalah Nabi Isa, nabi yang paling dekat adalah Nabi Musa, nabi yang paling dekat adalah nabi yang lain. Tapi tidak, nabi yang paling dekat dengan nabi kita, dengan ajaran Islam adalah Nabi Ibrahim. Kenapa bisa begitu? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kesimpulannya, intinya adalah Al-Quran adalah yang harus paling diperhatikan dalam bulan Ramadan. Tapi saya jelasin dulu dari awal, gini. Ibu-ibu ketika sholat, sehari sholat berapa kali? Sehari sholat 5 kali, berapa rakaat? Yang wajib 17 rakaat. Maka dalam 17 rakaat itulah kita mengulangi Allahumma sholli ala, mau pakai Sayyidina boleh, enggak pakai Sayyidina boleh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama ala. Oke, setiap kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita kirimkan solawat kepada Nabi Ibrahim. Dan itu tidak terjadi kepada Nabi yang lain. Gak ada Nabi Isa, gak ada Nabi Musa, gak ada Nabi Zakaria, gak ada Nabi Adam bahkan. Semuanya kita lakukan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Setiap kali kita solat 17 rakaat, maka 17-17-nya kita menyebut dalam setiap tahiyat kita menyebut nama Nabi Ibrahim. Contoh lagi misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, maka beliau bertemu dengan banyak nabi. Semua nabi beliau jumpa, beliau mengimami mereka semuanya, dan beliau pernah cerita. Kalau kalian penasaran dengan Nabi Isa, maka Nabi Isa kata Rasulullah itu seperti seorang yang hidup di Arab pada saat itu, namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah, Isa itu rambutnya senantiasa basah dan agak ikal, senantiasa basah, wajahnya itu senantiasa lembab karena air wudu. Itu dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan lagi Rasulullah, kalau Nabi Musa, kalau kalian penasaran dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa seperti orang-orang dari Bani Syanu'ah, kata Rasulullah. Bani Syanu'ah itu apa? Kulitnya sawo matang, badannya gede, six pack. Nah, kan di sterek gitu kan ya, six pack. Nah, kalau saya six month, alhamdulillah, 6 bulan gitu kan ya. Nah, ini Nabi Musa. Rambutnya Nabi Musa juga agak ikal, tegap, gede, dan perkasa. Itu Nabi Musa. Lalu kata Rasulullah, kalau kalian mau tahu tentang Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim itu mirip dengan saudara kalian ini. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim itu kalau mau dilihat seperti apa, itu mirip kayak Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nggak pernah tahu tentang Nabi Muhammad karena kita nggak pernah lihat, belum, itu kan ya. Tapi kira-kira apa yang disifatkan pada Nabi Muhammad, itulah kemudian bentuknya Nabi Ibrahim. Berarti kalau Nabi yang paling dekat dengan Nabi kita, itu adalah Nabi Ibrahim. Tidak hanya kemudian dia dekat, tidak hanya disebut-sebut dalam salawat kita, tapi ternyata hampir semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah ajaran Nabi Ibrahim. Maka kita tidak bilang bahwa Islam itu agama baru. Islam itu adalah agama yang lama dan cuma dilanjutkan saja. Maka Nabi Ibrahim membentuk dasar-dasar di dalam Islam, Nabi Muhammad tinggal melanjutkan. Gak percaya? Lihat. Di dalam Islam ada 5 rukun Islam, betul? Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada? Jangan kebolak-balik ya guys sekalian. Karena zaman sekarang tuh miris, anak SMP ditanya rukun Islam berapa enggak tahu. Sekalian. Nah, rukun Islam ada 5. Bunyal Islam ala khamsin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangun Islam dengan 5 perkara. Perkara pertama adalah syahadat. Coba lihat syahadat. Kalau Rasulullah ngajarin syahadat, kira-kira Nabi Ibrahim ngajarin syahadat atau tidak? Masya Allah. Kalau ada satu nabi di dalam Al-Quran yang dikenal mengajarkan tauhid lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain, itu Nabi Ibrahim. Maka kita tahu dari Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim ada cerita ketika dia menemui orang-orang yang lagi menyembah bintang-bintang. Dia tanya, kamu nyembah siapa? Nyembah bintang. Lalu Ibrahim bilang, kalau kamu nyembah bintang, kenapa kamu gak nyembah bintang yang itu aja lebih bagus? Iya juga ya, kenapa saya gak nyembah itu ya? Disembahlah yang itu. Lalu Nabi Ibrahim bilang lagi, itu ada bulan lebih gede, kenapa kamu gak nyembah yang itu? Iya juga ya, kita nyembah bulan aja lah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bilang, ah bulan tenggelam, saya gak suka. Nah, ini ada matahari, kenapa kita nggak nyembah matahari aja? Maka mereka nyembah matahari. Ketika matahari tenggelam, Nabi Ibrahim bilang, ah saya nggak suka yang tenggelam, kita sembah yang nggak tenggelam aja. Yang menciptakan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengenalkan tauhid kepada orang-orang yang menyembah bintang. Adanya di mana? Sekarang namanya kota Harran yang ada di dekat Sanli Urfa, sebelah selatan Sanli Urfa, perbatasan Turki sama Suriah. Itu ada satu kota dulu penyembah bintang, orang Harran namanya. Nah, setelah dia berdakwah ke Haran, dia berdakwah lagi ke sebelah selatan di kota Ur namanya. Dia menemukan pamannya, menemukan yang lain, semuanya lagi nyembah batu. Kemudian dia bilang sama pamannya dan orang-orangnya, wahai paman, kalian ini ngapain? Ma hadzihi tamatsilul lati antum laha akifun. Ini batu-batu jenis apa yang kalian sembah? Anda itikaf pada batu, coba bayangin. Anda cuma teralih pada batu dan enggak bisa teralih pada yang lain. Kenapa Anda lakukan semua ini? Mereka bilang, Ibrahim diam. Kalau kamu ngomong lagi, kamu saya rajam. Yang ngomong itu adalah pamannya sendiri. Ada yang mengatakan itu bapaknya sendiri. Tapi dia diancam oleh keluarganya sendiri. Ikatan keluarga bahkan tidak bisa mengalahkan ikatan sesembahan yang baru. Bisa dipahami ibu sekalian. Jadi ada banyak hal. Kalau kita bilang keluarga itu paling penting, ternyata enggak juga. Termasuk di Indonesia juga sama. Itu kan ya. Di Indonesia itu luar biasa. WhatsApp itu menyambungkan yang jauh. Facebook menyambungkan alumni dan dirusak oleh pilpres. Paham ibu sekalian. Keluarga rusak gara-gara pilpres. Itu kan ya. Masya Allah. Nah jadi ada sesembahan-sesembahan baru dalam keluarga gitu ya. Nah setelah kemudian Ibrahim diancam sama keluarganya, kemudian Ibrahim kemudian bikin rencana, nanti saya buktikan bahwa sesembahanmu itu sangat lemah sekali. Malam-malam ketika mereka lagi ada festival, lalu kemudian Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patungnya itu, yang paling besar dibiarkan, kapaknya digantungkan pada patung yang paling besar. Orang kemudian esokan harinya heboh semuanya. Lah kenapa ini patung pada hancur semua? Kerjaan siapa ini? Ada orang bilang, itu kayaknya Ibrahim itu dari kemarin sensi banget sama kita. Kayaknya kerjaan dia itu. Lalu yang bilang, Namrud bilang, panggil Ibrahim. Ibrahim dipanggil, Ibrahim sudah punya alibi. Ibrahim bilang, lo kenapa saya yang disalahin? Kamu lihat dong, itu kapaknya di mana? Kalau kata Pak Polisi, kalau ada kejadian, lihat BB barang bukti dan lihat kemudian alibinya kayak apa, motifnya kayak apa. Nah kalau kita dapat semuanya, kita tahu pelakunya. Tanya dong sama yang bawa kapak, kan dia yang bawa kapak. Nah dia menyaksikan juga, saksi mata. Kenapa kamu nggak nanya sama dia? Namrud bilang, bodoh kamu Ibrahim, itu patung, mana bisa ngomong. Kalau misalnya dia juga bawa kemudian kapak di sana, pasti ada yang naruh, gak mungkin dia ngancurin karena dia gak bisa bergerak. Ibrahim bilang, kalau kamu bilang saya bodoh, apalagi yang nyembah patung, paham itu sekalian. maka itu kemudian langsung jelek. Hasilnya apa? Menang debat belum tentu selamat. Paham ibu sekalian? Jadi jangan sering debat. Debat itu kalau Anda menang belum tentu selamat, kalau kalah malu. Wah ibu sekalian. Nah maka jangan debat sering-sering. Nah ketika Ibrahim kalah menang debat, enggak selamat dibakar, tapi ternyata diselamatkan oleh Allah. Banyak orang bertauhid balik lagi gara-gara peristiwa itu. Tidak ada satupun nabi yang di dalam Al-Quran mengajarkan tauhid lebih kuat daripada Nabi Ibrahim. Berarti kalau kita syahadat itu adalah tauhid, maka nabi yang paling tauhid di dalam Al-Quran adalah Nabi. Terbukti kan ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang diemban oleh Nabi Ibrahim. Berikutnya, apalagi setelah syahadat, apalagi? Sholat. Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Sholat. Yang pernah pergi umroh, setelah kita kemudian selesai tawaf, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah tempat Ibrahim itu berdiri sebagai tempat sholat kalian. Karena Ibrahim juga sama Ismail itu melakukan sholat ketika berada di Baitul, ketika berada di Masjidil Haram, maka mereka sholat juga. Berarti sholat itu juga perbuatan Nabi Ibrahim. Sudah syahadat, sudah sholat, berikutnya apa lagi? Wah ini kayaknya TK-nya nyogok ini ibu-ibu. Apa? Zakat. Nabi Ibrahim berzakat atau tidak? Nabi Ibrahim kita nggak tahu dalilnya di dalam Al-Quran berzakat atau tidak. Tapi secara tidak langsung di dalam surat Maryam, Nabi Ismail adalah nabi yang disifati senantiasa melakukan zakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakat. Maka dia senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Ngomong-ngomong, ustadznya Nabi Ismail siapa namanya? Ibrahim, bapaknya sendiri. Berarti Ibrahim nyuruh anaknya untuk zakat, gak mungkin dia gak zakat. Oke selesai. Syahadat diajarin Nabi Ibrahim, sholat Nabi Ibrahim buat, zakat Nabi Ibrahim buat. Yang berikutnya adalah haji. Haji ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Gak ada? Ada. Yang mana yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim? Oh semuanya Ustaz, semuanya itu berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Mulai dari tawaf, mulai dari Ka'bah itu sendiri yang meninggikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mulai kemudian dari sa'inya, kemudian potong kurbannya, lempar jumrohnya, itu semua perbuatan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Alias kalau Anda melakukan yang namanya umroh dan haji, gak mungkin Anda sempurna lakukan kalau Anda gak pernah tahu kisah keluarga Nabi Ibrahim. Bisa dipahami di sini. Tinggal yang terakhir setelah haji, yang berikutnya adalah puasa Ramadan. Ini yang pengen saya jelasin. Lihat ibu sekalian, Nabi Ibrahim ketika berada di depan Ka'bah, Allah suruh dengan sebuah kemuliaan meninggikan Ka'bah setelah banjir Nabi Nuh. Jadi gini ceritanya. Kecepatan enggak ngomong? Oh gitu. Baik. Solo dikit ya. Alhamdulillah. Saya pikir tadi ngangguk-ngangguk paham gitu ya. Baik. Paham ya, tapi kalau cepat baik. Jadi gini. Oh nenek-nenek baik. Jadi pertama bangunan yang dibangun di atas muka bumi ini, bangunannya namanya Ka'bah. Ka'bah ini adalah bangunan pertama yang dibangun di muka bumi. Ada yang bilang, mufasir bilang yang bangun Adam, ada pendapat begitu. Ada mufasir bilang yang membangun bukan Adam tapi langsung Jibril. Jadi Jibril membangun Ka'bah, ditinggikan, lalu dijadikan sebagai tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kasus banjir Nabi Nuh. Ketika banjir Nabi Nuh, kita sudah tahu itu banjirnya ngeri sampai kemudian tinggi sekali, maka terkuburlah itu yang namanya Ka'bah. Setelah Ka'bah terkubur, di zamannya Nabi Ibrahim, Allah perintahkan, "Ibrahim, naikkan lagi dasar-dasar Ka'bah." Maka Ibrahim ketika mendapatkan perintah daripada Allah, dia ngajak Ismail anaknya, "Yuk nak, kita tinggikan qoib Ka'bah. Kita tinggikan dasar-dasar Ka'bah." Ketika sudah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim lalu kemudian bersama dengan Nabi Ismail, maka ada satu doa yang sangat penting banget dan ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini Anda harus benar-benar ingat untuk supaya jalani Ramadan dengan benar-benar khusyuk. Apa doanya? Doanya kotak yang atas. Itu doanya dalam surat Al-Baqarah ayat 139 kalau saya enggak salah. Kalau salah mohon maaf karena saya bukan Adi Hidayat, teman-teman sekalian. Oke, doanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Itu doanya. Ya Allah, jadi di antara doa-doa Nabi Ibrahim, ya Allah, kami minta tempat ini jadi tempat yang baik, baldatan thayyibah. Kami minta tempat ini jadi tempat yang banyak buah-buahan. Kami minta tempat ini jadi tempat yang barokah. Tapi di antara seluruh doa-doa itu ada satu doa yang paling penting, ini doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Artinya, ya Allah, tolong utus di antara para manusia seorang nabi pada akhir zaman yang jadi keturunan saya, di antara orang-orang di sekitar Ka'bah yang tugasnya empat. Satu, dia membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Dua, dia mengajarkan halal dan haram. Tiga, dia mengajarkan hikmah. Yang keempat, dia juga mensucikan mereka. Oke, ada berapa? Ada empat. Satu, ngajarin baca Quran atau bacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, ngajarin halal dan haram. Yang ketiga, lalu dan mengajarkan hikmah. Yang keempat, mengajarkan yang namanya mensucikan manusia. Ada empat hal. Kenapa? Lihat baik-baik. Bapak Ibu sekalian, di antara Nabi Allah dan Rasul, di antara para Nabi Allah, 25 Nabi Allah, cuma satu Nabi sebelum Nabi Muhammad yang Allah suruh untuk bertugas ke seluruh dunia. Bertugas apa? Ke seluruh dunia. Siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim ketika menaikkan Ka'bah, dia punya doa bagi Allah, doa kepada Allah, ya Allah, jadikan Ka'bah ini mahsabatan linnas, sebagai tempat berkumpul buat manusia. Visi yang Ibrahim bilang adalah visi yang Allah berikan pada dia, yaitu Ibrahim, jadikan agama di dunia ini satu aja agamanya, Islam. Karena Allah satu, maka kemudian agama satu, yaitu adalah agama Islam. Jadikan Ibrahim. Ibrahim kira-kira mikir begini, saya ini kan cuma manusia biasa, gak bisa hidup selama-lamanya, sedangkan tugas saya seluruh manusia. Padahal sekarang aja Ka'bahnya baru ditinggiin. Kira-kira Ibrahim mampu apa tidak? Ibrahim bilang, kayaknya saya gak mampu, karena sebisa-bisanya saya pasti nanti gak akan selesai. Maka dia doa pada Allah, ya Allah, saya sekarang bertugas, tapi tolong nanti ketika di akhir zaman ada satu nabi khusus lagi yang nyelesain tugas saya. Paham maksudnya? Yang nyelesain tugas saya mendakwahkan Islam ke seluruh dunia agar mereka semua tahu Ka'bah ini tempat berkumpul seluruh manusia, mereka semua menyembah Engkau, ya Allah, karena saya enggak mungkin bisa. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, gantikan nanti saya dengan nabi yang terakhir yang diambil daripada keturunan saya, ya Allah, yang tugasnya empat seperti tugas saya. Paham sampai di sini? Kira-kira doa ini diijabah oleh Allah atau tidak? Belum dijaga. Setelah Ibrahim berdoa seperti ini, ternyata yang Allah jadikan justru yang lain. Ibrahim punya berapa anak? Ibrahim punya berapa anak yang dikenal? Dua. Ismail sama? Yang mana yang tua, yang mana yang muda? Yang tua Ismail atau Ishak? Yakin? Oh, tadi ada yang bilang Ishak. Ishak atau Ismail? Oke, kalau Ismail itu dari istri muda atau istri tua? Istri muda atau istri tua? Bagus, oke, perhatikan baik-baik. Ismail dari istri yang muda, yaitu namanya Hajar. Sarah itu istri yang tua. Ceritanya Nabi Ibrahim nikah sama Sarah, belum punya anak. Ketika belum punya anak, Sarah menikahkan lagi suaminya dengan hadiah dari Raja Raja Mesir, yaitu adalah namanya Hajar. Setelah kemudian nikah sama Hajar, punya anak namanya Ismail. Setelah punya Ismail, baru dapat anak daripada Sarah. Ketika dapat anak daripada Sarah, maka Ismail disuruh bawa ke lembah Makkah. Jelas sampai di sini? Oke. Enggak dijawab semua ini, justru yang dijawab, keturunan yang jadi nabi bukan dari keturunan Ismail, tapi dari keturunan Ishak. Dua-duanya muslim. Ini kita baca di dalam Al-Quran, dua-duanya ngaku muslim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. kata Ismail, ya Allah jadikan kami berdua adalah kata Ibrahim, jadikan kami berdua, saya dan anak saya Ismail muslim. Sama kayak orang Ishak berkata, qalu na'budu ilaha wa ilaha, sorry, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan daripada bapak-bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishak, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang muslim. Tapi ternyata bagian sini enggak dijadiin nabi. Yang jagain sini nabi semuanya. Yang begini nabi semuanya. Ishak keturunannya jadi nabi. Siapa namanya? Ayo lo. Namanya siapa? Yakub. Yakub anaknya ada yang jadi nabi lagi namanya? Oh, paling tahu Yusuf karena ganteng. Makanya ibu-ibu kalau lagi hamil doanya, sorry, bacanya surat Yusuf supaya anaknya. Mau saya kasih tahu bapak ibu sekalian, orang ganteng itu banyak masalah, sekalian. Jadi mikir-mikir lagi kalau mau berdoa. Contohnya siapa ya di depan bapak ibu ini? Ganteng banyak masalah, sekalian. Dipersekusi, difitnah. Yusuf kan begitu. Nah, jadi orang ganteng itu banyak masalah, salah info. Jadi gitu. Nah, Ishak dan Ismail. Ismail nggak ada jadi nabi, yang jadi nabi semua dari kalangan Ishak. Tapi beda. Apa bedanya? Kalangan Ishak jadi nabi, tapi bukan untuk seluruh manusia. Semua dari kalangan Ishak, mulai daripada Yakub, lalu kemudian Yusuf, lalu kemudian lanjut lagi ke bawah sampai Musa, sampai Isa Al-Masih, semuanya Allah katakan kalian cuma diutus untuk Bani Israel, gak lebih, bukan untuk manusia. Maka Anda tidak pernah akan menemukan kata-kata Musa atau kata-kata Isa, ya ayuhannas, gak mungkin, gak ada. Karena mereka bukan diutus untuk manusia. Paham sampai di sini? Mereka diutus untuk siapa? Maka Musa dalam Al-Qur'an selalu bilang, ya Bani Israel. Isa selalu berkata, ya Qawmi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Mereka gak pernah bilang, ya Ayuhannas. Gak ada. Karena mereka gak pernah diutus untuk manusia. Sampai di sini bisa dipahami? Tapi dari jalur ini, kosong sama sekali. Gak ada nabi. Ratusan tahun gak ada nabi. Bahkan kemudian terus-menerus lama lagi tahun, gak ada nabi. Saking gak ada yang ngingetin lagi tentang fungsi nabi, tentang Allah, sampai-sampai Ka'bah jadi tempat pusat penyembahan berhala. Tapi hati-hati, kalau kita gak pernah dakwah lagi, kalau kita kemudian diem dan gak mau ngomong tentang Islam, suatu hari nanti bisa jadi seperti itu. Kalau kita gak dakwah, anak-anak kita gak tersentuh dakwah, kita gak peduli sama sekali tentang generasi muda, ada masanya kasusnya kayak Ka'bah. Tempat penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba berubah jadi tempat penyembahan berhala. Kenapa? Gara-gara enggak ada nabi. Itu kondisi Mekah ketika dibiarkan enggak ada dakwah. Tapi memang itu sudah qadarullah. Allah kemudian tidak kemudian menurunkan dari Ismail untuk mempersiapkan satu orang istimewa. Yang diambil semua dari golongan Ishak. Bisa dipahami sama di sini sekalian. Disitulah tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kondisi orang-orang hancur lebur, menjadikan Ka'bah sebagai tempat registrasi berhala. Jadi setiap kabilah registrasi berhala. Ini berhala saya. Apa ini? Roti. Roti, iya. Tapi dapat Tuhan. Tuhanmu roti. Iya, saya baru buat kemarin. Kemudian itu apa? Registrasi depan Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu lebih 300 berhala, dan setiap tahun mereka kemudian tawafin berhala-berhala mereka, dan mereka bukan menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun. Jadi kami ya, berdakwah 13 tahun, makanya mereka dibilang Quraisy Jahiliyah. Tahu gak kenapa Jahiliyah? Karena mereka bodoh. Karena mereka itu kemudian mikirnya aneh. Coba bayangin, roti buat sendiri, buat sendiri sesembahan. Kalau lapar Tuhannya dimakan. Oh, sekalian. Jahil enggak kira-kira? Jahil, makanya aneh. Diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah 13 tahun di sana, hasilnya ditolak mentah-mentah. Hancur lebur. Kenapa ditolak? Bukan karena Rasul enggak pintar, bukan karena Rasul enggak baik, bukan karena Rasul enggak bagus lisannya. Jadi, kalau ibu-ibu sekarang berdakwah, banyak orang enggak suka, biasa. Coba kita dibanding Rasul, kira-kira ada bandingannya atau tidak? Enggak ada. Tapi Rasul dilempari kotoran. Rasul dicekik lehernya karena dakwah. Rasul dimaki padahal nasabnya paling bagus. Akhlaknya paling bagus tapi dimaki orang. Felix siapa? Ibu-ibu siapa? Kalau Rasul digituin, lantas kalau kita mau dakwah enggak digituin, lantas kita siapa? Baru kemudian dipitnah dikit, itulah memang jalannya. Paham sekalian? Setelah kemudian dakwah 13 tahun, enggak menemukan kemudian pengikut kecuali cuma puluhan orang saja, malah bertambah-tambah kemudian siksaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bagaimana ceritanya? Rasulullah terakhir sebelum Nabi hijrah diturunkan surat Ar-Rahman. Pernah baca surat Ar-Rahman?
2: Iya.
1: Kira-kira bagus atau tidak?
2: Bagus.
1: Pas Ramadan ibu-ibu biasa bilang sama imam, tolong dong mas bacain surat Ar-Rahman. Kenapa? Biar khusyuk sholat kita. Kan itu kan ya? Pertanyaan saya, ini sholat Ar-Rahman ditujukan utamanya untuk orang muslim atau untuk orang kafir? Untuk orang muslim, mukmin atau orang kafir? Betul. Anda suka surat yang utamanya ditujukan buat orang kafir. Kenapa? Saya mau cerita. Rasulullah sebaik-baik guru. Rasulullah bawa kurikulum sebaik-baik kurikulum. Dia berdakwah di Mekah 13 tahun, tapi nggak diikuti kecuali puluhan orang. Kenapa? Orangnya bebal banget orang-orangnya. Saking bebalnya, mereka malah ngoyok atau apa namanya mencela Rasulullah. Lalu kemudian berkata begini, Muhammad tuh ngomong apa sih? Dan terakhir-terakhirnya mereka malah lebih parah lagi. Mereka bilang ini, Muhammad, ada omongan lain nggak sih? Ada 13 tahun gitu loh, bosan. Ada nggak omongan yang lain? Gini deh, kalau gitu tunjukin aja sama kami malaikat itu apa? Kami mau lihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau Allah deh sini ngomong sama kami,

enggak yang orang bodoh tahu? Orang bodoh diajari ngerti. Orang jahil, keras kepala, itu adalah gabungan antara namanya bodoh dan keras. Kayak abu-abu di TV itu kan, sekarang itu gabungan di antara keduanya. Diajarin pun gak akan pernah mengerti. Lalu kenapa? Karena mereka memang bebal. Nah, kondisi orang-orang Quraisy begitu. Diturunkan surat Ar-Rahman. Pertanyaannya, apa yang Anda paling ingat dengan surat Ar-Rahman? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma. Diulangi berapa kali ibu sekalian? 31 kali. Itu bukti Allah lagi ngomong sama orang yang bebal. Kenapa? Karena orang yang bebal gak bisa diomongin sekali aja. Pernah lihat anak kecil yang sudah kecanduan game? Muhammad makan, dia diam aja atau langsung datang? Muhammad makan, datang aja ke dia. Berkali Muhammad makan, baru turun. Nah, sekalian. Lalu kenapa? Karena orang yang lagi bebal nggak cukup dia ngomongin sekali. Allah ngomong dalam surat Ar-Rahman, Allah ngomong pertama kali Ar-Rahman, bagi orang menyakiti Rasulnya, bagi orang yang mencela Allah, bagi orang yang mau Allah, Allah Allah Subhanahu Wa Taala dan agama Allah, Allah masih sayang sama kalian. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Kalian mau nggak balikan sama Allah? Kalian mau gak balik lagi sama Allah? Allah masih membuka kesempatan. Allah kemudian merayu mereka. An-najmu wasyajaru yasjudan dan seterusnya. Allah merayu mereka. Mau gak kalian kembali pada saya? Dan Allah ulangi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ibarat kalau seorang perempuan yang putus asa ngomong pada anaknya. Ibunya bilang sama anaknya. Nak, mana lagi yang ibu gak kasih pada kamu? Nak, mana lagi yang ibu gak penuhi kamu? Kamu kok bisa-bisanya gini? Ibu kasih rezeki, kamu malah kemudian kurang ajar sama ibu. Ibu lembut sama kamu, ibu yang ngajarin kamu segala macam. Kamu sakit, ibu yang kemudian ngurusin kamu. Kamu malah kemudian bantah sama ibu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. 31 kali yang terjadi malah orang-orang Quraisy bilang, Muhammad benar harus kita bunuh. Muhammad benar harus kita bunuh. Lalu kenapa? Annoying, ribut aja. Ini parah nih orang, kita bunuh aja. Mereka berkumpul mau membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu orang bilang, jangan dulu bunuh Muhammad. Saya punya cara. Gimana? Saya akan negosiasi sama dia. Datanglah orang ini mengajak negosiasi pada Rasulullah. Bilang begini, Muhammad, gini aja. Saya tahu kita beda. Saya tahu Tuhan kita enggak sama, tapi mbok ya jangan berbeda. Kan bisa disatukan, win-win solution aja. Gimana caranya win-win solution? Gini aja, setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu. Bagus enggak? Setahun muslim nyembah Tuhan kami, setahun kami nyembah Tuhan kamu Allah. Kira-kira bagus enggak? Kalau Rasul bilang, bagus juga ini adalah kerjasama yang menguntungkan. Kalau Rasul bilang gitu, habis semuanya. Yang jawab bukan Rasul, yang jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawab Allah? Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wal antum a'biduna ma'abud. Wal ana a'bidun ma'abattum. Wal antum a'biduna ma'abud. Lakum dinukum. Jangan, kata Allah, wahai orang-orang kafir, kami tidak sembah yang kamu sembah, kamu tidak sembah yang kami sembah, kami tidak sembah yang kamu sembah, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhan kami, Tuhan kami, agamamu, agama kami. Pas saya masuk Islam, saya belajar surat Al-Kafirun, saya bilang ini, ngapain sih diulang-ulang? Bukannya cukup sekali aja ngomong bahwa kamu bukan Tuhanmu, beda dengan Tuhan kami, Tuhan kami beda dengan Tuhanmu. Tapi kenapa diulang-ulang dua kali? Rupanya karena sebelum ayat ini turun, orang kafir Quraisy juga mintanya ditukar-tukar. Wah, sekalian. Setahun kamu nyembah Tuhan kami, setahun kamu nyembah Tuhan kamu. Kata Allah, tidak. Tapi coba lihat baik-baik, orang Quraisy aja bilang agama gak sama. Tapi orang Indonesia lebih kreatif daripada orang-orang Quraisy, wah, sekalian. Orang yang bisa bilang, enggak apa-apa, Tuhan kita sama, sama dari Hongkong, paham ibu sekalian? Enggak ada. Kalau Tuhan itu sama, saya enggak perlu masuk Islam, paham ibu sekalian? Karena Tuhan itu, bahkan orang-orang Kristen aja enggak mau bilang Tuhan itu sama. Suatu waktu ibu saya bilang, Lik, biasa aja lah Lik, enggak usah pakai yang aneh-aneh. Yang penting itu ibadah, Tuhan semuanya sama, agama semuanya sama. Saya bilang sama ibu saya, yakin nih, semua agama sama? Yakin, Tuhan sama, ngajarin kebaikan. Agama sama, ngajarin kebaikan. Udahlah, enggak usah macam-macam. Agama sama. Saya bilang, yakin nih? Yakin. Lalu saya bilang, mami masuk Islam aja. Dan semua agama sama, wah bagus sekalian. Nah kalau semua agama sama, kan gak ada bedanya antara Islam dan Kristen. Maksudnya masuk Islam aja mami. Gak mau mami, kata dia. Berarti gak sama. Wah bagus sekalian. Nah artinya kalau ada yang agama sama, jangan dengerin. Itu sudah ajaran yang gak laku dari zaman dulu. Paham bagus sekalian? Setelah turun surat Qul ya ayyuhal kafirun, Rasul berdakwah selesai di Mekah. Allah bilang, Muhammad selesai. Mereka bukan

0: lagi kaummu, mereka bukan lagi orang yang mau dengerin kamu. Sekarang kamu coba di tempat yang lain. Sekarang kamu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bedanya adalah apa? Nih, bedanya sekalian. Di Madinah, Rasul hijrah 622 Masehi. Ustaz, kok jadi cerita hijrah, Ustaz? Ini kan ceritanya tentang Al-Quran. Tenang, nanti nyambung, paham sekalian. Nah, hijrah 622 Masehi dari Mekah ke Madinah. Saya mau ngasih tahu, Mekah sama Madinah beda atau tidak? Ibu-ibu sudah pernah pergi umrah enggak, tangan? Lebih enak belanja di Mekah atau lebih enak belanja di Madinah? Kenapa lebih enak belanja di Madinah? Orang-orangnya lebih santun, orang-orangnya lebih enak, lebih lembut. Kalau di Mekah kita tawar, langsung orang bilang, bakhil ente. Pernah digituin enggak? Saya pernah digituin. Bakhil ente. Gitu kan ya? Kenapa? Karena orang Mekah itu, orang profesinya Mekah pedagang. Kalau orang pedagang, mau-mau enggak-enggak. Mereka enggak biasa ditawar orang. Mereka enggak biasa kemudian berlaku lembut. Maka mereka sangat kasar. Itu ciri-ciri orang Mekah. Tapi kalau sudah baik, baik banget. Itu ciri-ciri orang Mekah. Mereka kasar karena mereka biasa pedagang. Mereka sudah banyak lihat orang. Beda dengan orang Madinah. Orang Madinah itu petani. Orang petani itu kalau ngurusin tanaman enggak bisa kasar. Maka petani itu bisa lembut-lembut. Kayak siapa? Kayak saya. Saya kan lulusan IPB. Nah, sekalian. Tanaman aja dijaga, apalagi kamu. Aja. Orang Madinah lembut-lembut. Ketika orang Madinah lembut-lembut menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak hanya lembut, tapi orang Arab di Madinah, mereka tidak hanya petani yang mereka lembut, tapi mereka sudah biasa bersentuhan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi enggak mau tinggal di Mekah. Lah kenapa? Di Mekah sudah saya jelasin penyembahan berhala. Mereka enggak suka. Orang Yahudi, orang Nasrani banyak tinggalnya di kota Madinah. Dan orang Yahudi itu terakhir kali dapat nabi adalah Isa Al-Masih, which is, mumpung lagi di Jakarta Selatan pakai bahasa Inggris gitu kan ya, which is sekitar 600 tahun yang lalu. Wah, sudah lihat. Oke, lihat. Hijrahnya Rasulullah tahun berapa? 622. Tahu artinya 622 Masehi, tahu artinya apa? Tahu artinya Masehi, tahu ya artinya Masehi. Masehi artinya 622 tahun berlalu setelah kelahiran Yesus Kristus. Itu artinya Masih. Al-Masih itu Masehi. Berarti sekarang berapa tahun Masehi? 2000. Berarti berapa tahun setelah lahirnya Yesus Kristus? 2019 tahun setelah lahirnya Yesus Kristus. Orang Yahudi punya nabi terakhir Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Berarti udah berlalu berapa tahun sampai Rasul hijrah ke sana? 622 tahun kosong nabi. Bisa dibayangin ya, 600-an tahun kosong nabi. Mereka menanti nabi yang baru. Biasanya mereka dari awal semenjak zamannya Nabi Isa, tiap kali nabi satu wafat ganti nabi yang lain. Tapi gak ada nabi setelah 600 tahun. Kenapa? Kelakuan mereka parah. Ada nabi gak suka dibunuh, ada nabi gak suka dicela, ada nabi gak suka disiksa. Itu kelakuannya Yahudi. Maka Allah pun gak 600 tahun gak ada nabi. Maka orang-orang Yahudi di Madinah ngomongin setiap hari, nanti tunggu nabi yang baru, nanti tunggu nabi yang baru. Mereka ribut sama orang Arab. Mereka bilang, orang Arab kalian ya, iya kalian memang Arab, kalian yang punya tanah ini, tapi nanti tunggu nabi kami yang baru datang. Kalau nanti kami punya nabi yang baru, kamu habis semua sama kami. Berarti percakapan di Madinah sudah biasa orang-orang di sana, ah Yahudi bilang akan ada nabi yang baru. Mereka lalu kasih tahu ciri-cirinya begini, rambutnya, alisnya, tanda kenabiannya, keluarganya, nasabnya, segala macam. Itu pembahasan umum ketika kajian-kajian orang-orang Yahudi. Paham sampai di sini? Tiba-tiba Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dilihat sama orang Yahudi, orang-orang jemaah kajian. Mereka langsung bilang, bro, lihat. Ini Nabi ini persis banget, ya Allah, bener. Mereka bilang sama ustad-ustad mereka, Rabbi, ini Nabi baru sudah datang. Kami lihat semuanya cocok. Lahirnya dari lembah Maka, keturunannya dari begini, nasabnya begini, tanda-tanda kenabiannya, alisnya, bentuk badannya, semuanya sama. Ini Nabi. Rabbi sudah biasa mengingkari para Nabi belum? Biasa. Ayo, tunggu dulu. Lihat, bener Nabi. Tapi Rabbi gak mau. Kenapa? Ternyata ini gak sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka bilang keturunan yang paling mulia adalah keturunan Ishak. Yang orang ini keturunan gak, ini bukan Nabi. Mereka bohongin orang lagi. Ingat baik-baik, orang Yahudi, kesalahan mereka adalah mereka tahu tapi mereka bohongin orang. Orang Nasrani kesalahan mereka adalah mereka gak tahu tapi mau jalan. Paham ya?
1: mau jalan tapi nggak tahu jalan. Kalau kita kasih tahu, beres itu urusan mereka. Maka kata Rasul, teman terbaik kalian orang Nasrani. Kenapa? Mereka mau baik tapi nggak tahu jalannya. Yahudi itu tahu jalan baik tapi bohongin orang. Oh ya sudah. Jadi kalau ada orang tahu baik, curang bohongin orang, itu sifat-sifat apa? Nah bukan saya yang bilang, oh sekalian, nah jadi kira-kira gitu. Nah itu maksudnya, tahu tapi bohongin orang, ini masalah besar ini sifat-sifat Yahudi modelnya begini, makanya serakah Yahudi itu. Dia tahu ini Nabi, dia bilang sama jamaah, bukan, itu bukan Nabi. Kenapa? Keturunannya, keturunan Ismail, bukan. Yang kita tunggu keturunan Ishak, bukan. Padahal mereka tahu persis. Setelah mereka bilang nggak tahu, kalau zaman sekarang kan anak muda langsung bikin YouTube 27 alasan kenapa Muhammad bukan Nabi. Tahu itu sekarang. Jadi kira-kira gitu. Setelah mereka sebarin kemana-mana, Rasul tetap mendakwai mereka. Coba baca Al-Quran. Berapa kali Al-Quran Anda temukan dalam surat Al-Baqarah saja? Ya Bani Israel. Ya Bani Israel kuru nikmatallahi alaikum. Berapa banyak kita dapat begitu? Itu ayat ditujukan untuk siapa? Untuk orang Muslim? Bukan. Itu ayat ditujukan buat Yahudi di Madinah. Wahai orang-orang Bani Israel, ingat bapakmu siapa? Namanya Ibrahim. Ini juga anaknya Ibrahim. Kenapa? Karena dari ya anaknya yang namanya Ismail, ada namanya Muhammad. Maka kenapa kalian gak beriman pada orang ini? Terus menerus seperti diingatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak menunjukkan perbedaan Islam dengan Yahudi. Contoh, orang Yahudi sholat atau tidak? Sholat. Orang Muslim sholat atau tidak? Kiblatnya kemana pada waktu itu? Baitul Maqdis. Sama-sama ke Baitul Maqdis. Maka ketika ke Baitul Maqdis, orang-orang bilang, Yahudi bilang, Muhammad cuma copy paste. Ibadah copy paste doang. Itu kan kita yang sholat kepada Baitul Maqdis, dia copy paste doang. Kita kemudian sama kayak mereka. Mereka puasa atau tidak? Puasa. Kita puasa atau tidak? Kapan puasanya kita sebelum turun ayat tentang Ramadan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumu siam kama kutiba alal ladzina min la'allakum ayyaman ma'dudat. Hari-hari tertentu saja kalian berpuasa pada saat itu. Kapan hari tertentu? Mereka orang Yahudi berpuasa sebelum ada syariat Ramadan, 13, 14, 15 setiap bulannya, yang kita kenal sekarang dengan nama ayyamul bid. Itu puasa orang Yahudi. Itu puasa orang Yahudi. Kita puasa pada saat tidak ayyamul bid. Berarti kita ikut-ikutan mereka atau tidak? Ikut-ikutan mereka atau tidak? Kita ikutan Allah cuma kebetulan kayak mereka. Contoh lagi, mereka puasa Asyura. Rasul katakan, kenapa Yahudi puasa? Kami puasa Asyura. Untuk apa? Menghormati Musa. Rasul katakan, kami lebih layak menghormati Musa. Puasa juga Asyura. Kayaknya ngikut-ngikutin ya. Ternyata setelah ngikutin, untuk memancing mereka agar mereka tahu ini agama yang sama, Yahudi tetap gak mau beriman pada Rasulullah Muhammad, bahkan mencaci maki, membahayakan Rasulullah. Sampai pada suatu titik itulah Allah bilang, oke, kalau Yahudi gak ikut juga, mereka sama kayak orang-orang Quraisy. Sekarang, oke, kamu berubah. Kamu gak sama lagi dengan mereka, kamu dikasih sesuatu yang baru. Kamu menghapuskan seluruh orang-orang Yahudi, dikasih sesuatu yang baru. Apa contohnya? Satu, kiblat pindah dari Baitul Maqdis menuju kepada Rasulullah itu. Ketika sholat di Mekah, kalau beliau mau sholat, beliau ambil posisi ini Ka'bah, lalu sononya Baitul Maqdis. Apa maksudnya? Biar sama-sama bisa ngadep ke situ. Allah nyuruhnya ke Baitul Maqdis, tapi Rasul tidak pengen kecuali cuma ngadep ke Ka'bah lalu ngadep ke Baitul Maqdis. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pas pindah ke Madinah, itu Ka'bah di belakang, Baitul Maqdis di situ. Enggak bisa disejajarin lagi. Kalau Rasul kemudian ngadepnya ke Baitul Maqdis, dia harus membokongi Ka'bah. Dia harus membokongi Ka'bah di belakang dia. Dan Rasul itu sedih banget. Kenapa? Dia tahu bahwa dia adalah pelanjut daripada Ibrahim, tapi dia harus membokongi sesuatu yang Nabi Ibrahim bangun. Makanya dia sedih sekali, tapi dia enggak ngomong. Inilah etikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau lagi pengen sesuatu enggak ngomong sama Allah, tapi Allah tahu, tapi disimpan dalam hati. Maka Allah bilang, "Kami tahu kamu sudah 16 bulan masghul. Kamu sudah tahu kamu 16 bulan benar-benar baper. Pengen agar kamu menghadapkan kepada kepada Masjidil Haram." Maka ketika itu Allah mengabulkan, sekarang kamu ubah, gak usah ngadep Baitul Maqdis, ngadep ke Masjidil Haram. Pas sholat, Allahu Akbar, Rasul ngubah kiblat, itu yang lain semua pas sholat. Pas orang-orang lewat, musuh lewat, bro, kiblat sudah diganti. Kebayang gak sih, imam di sana berubah di sini. Bagus sekalian. Tapi mereka bilang, tanggung rokat 3 bro. Mereka bilang gitu gak? Kalau Allah sudah bilang sami'na, maka imamnya langsung pindah ke depan. ganti kiblat. Makanya di Madinah ada masjid kiblatain. Kiblatnya dua. Itu kiblatnya bukan dari sini ke sini, bukan dari sono ke sini. Oh, sekalian. Saya pernah mimpi saya sholat ngadepnya ke sini, tiba-tiba kemudian jamaah bilang, "Ustaz, kiblatnya salah." Loh, astagfirullahalazim, kenapa kemudian salah kiblat? Lalu kemudian pindah ke depan. Saya bilang, "Oh, mungkin kayak gitu lah ketika pindah kiblat gitu kan ya." Terus kemudian langsung pindah ke depan. Pindah kiblat dan coba tebak, Yahudi kira-kira merasa kaget atau merasa tenang? Shock. Kenapa mereka shock? Loh, kok ubah? Awalnya mereka enggak peduli. Mereka bilang, "Ah, kamu agama kopas." Tapi ketika pindah kiblat, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Yahudi bilang, "Muhammad, kenapa kamu pindah kiblat? Kenapa kamu pindah kiblat Muhammad? Kenapa kamu enggak pindah kiblat seperti biasa aja?" Kenapa? Karena mereka sudah tahu Allah sudah enggak lagi senang sama mereka. Allah bilang, "Sekarang kami punya sesuatu yang baru, kamu bukan lagi anak kesayangan." Paham enggak sekalian? Sekarang kami kasih agama yang baru, agama Islam, beda semuanya dari kamu, termasuk kiblatnya. Setelah kiblat berubah, semuanya berubah, dan termasuk di antara semuanya adalah Allah sempurnakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti penanda agama baru adalah konstitusi baru. Apa konstitusi baru di dalam Islam? Al-Qur'an. Dari tadi saya ngomong itu Ibu sekalian, panjang-panjang nyeritain sejarah itu Ibu sekalian. Cuma mau ngomong sama Anda bahwa Al-Qur'an itulah yang penanda konstitusi baru. Alias masih ingat ketika di depan Ka'bah yang saya bilang Ibrahim dapat tugas untuk mengislamkan seluruh manusia, dia punya doa pada Allah. Masih ingat doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Lantas Allah jawab itu semua di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami sudah penuhin doamu wahai Ibrahim. Setelah ribuan tahun kami utus di antara keturunanmu di sekitar Ka'bah manusia terakhir yang akan mengemban apa tugasmu, selamkan seluruh manusia, tidak seperti nabi-nabi yang lain yang cuma diutus untuk kaumnya sendiri. Dia spesial, dia untuk seluruh manusia. Dia akan kami berikan tugas sebagaimana Ibrahim diberikan tugas. Apa? Satu, membacakan ayat-ayat Allah sampai selesai. Yang kedua, mensucikan manusia. Yang ketiga, mengajarkan halal dan haram. Yang keempat adalah mereka diajarkan hikmah oleh orang yang baru ini. Siapa nama orang barunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu petugas barunya. Melanjutin Nabi Ibrahim. Dan petugas baru ini dilantik. Dilantiknya dengan cara diturunkan Al-Quran. Pada bulan apa? Itu dia kenapa Ramadan ditaruh di situ. Paham? Maksudnya? Artinya gini loh maksudnya. Aduh, Masya Allah, saya tuh kalau jelas ini merinding saya. Jadi sekalian, Islam itu tidak turun sebelum Al-Quran turun. Muhammad itu bukan siapa-siapa sebelum Al-Quran turun. Ketika Al-Quran turun, genap semuanya itu, kemudian doanya Nabi Ibrahim. Dan itu turun ketika apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Qadar itu Allah ubah semuanya. Allah berkehendak ubah semuanya. Pada malam itu jin kabur semuanya, jin stres semuanya. Kenapa? Loh, gua biasa nongkrong di sini kok enggak bisa lagi nongkrong. Sekali. Maka dia nongkrong di langit kan, pas mereka mau ke langit dilempar sama meteor sama Allah. Maka ini kenapa kita enggak bisa nongkrong? Ini cerita beneran atau seriusan ya, Ustaz? Ini cerita beneran, serius. Itu Avengers Endgame itu enggak beneran kan Ibu sekalian. Nah, ini cerita beneran nih serius. Itu jin biasanya nongkrong hang out tahu sekalian. Pas mereka mau hang out dilempar pakai meteor. Mereka bingung ini kenapa? Seluruh langit lockdown. Enggak bisa naik ke atas langit, enggak bisa dengar pembicaraan langit. Kita enggak bisa nongkrong lagi. Ini ada apa? Ini malam spesial banget. Ada apa ini? Mereka berbicara ada apa? Allah pasti akan menurunkan sesuatu yang besar di bumi. Kalau enggak menurunkan musibah besar. Allah turunkan sesuatu yang sangat besar. Ternyata apa terjadi? Innahu laqur'an Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan Al-Qur'an pada malam itu. Seluruh konfigurasi langit diatur ulang oleh Allah di dalam surat Al-Jin. Baca di situ, maka Allah turunkan Al-Qur'an dan semuanya diatur ulang. Jin kaget, satu mereka enggak ngerti apa-apa mereka. Oh, Al-Qur'an. Diturunkan ke bumi. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang itu kecuali yang paling suci di antara paling suci. Siapa? Jibril. Yang lain enggak boleh. Anda bayangkan, Jibril itu cuma yang boleh megang Al-Quran, yang lain enggak boleh. Tanzilum min rabbil alamin, langsung diturunkan dari Tuhan pencipta semesta alam pada Nabi Muhammad. Dan sekarang Anda boleh baca, Anda boleh pegang. Jadi kalau Anda nggak pegang Al-Quran, Anda nggak baca Al-Quran, Anda jangan merasa bahwa Anda yang hebat. Oh, gue ini nggak pernah baca Al-Quran. Bukan Anda yang nggak pernah baca Al-Quran, Al-Quran yang nggak mau dipegang sama Anda. Paham? Itu kan ayat Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak dipegang kecuali oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau kita sudah nggak baik, Al-Quran tuh malas dipegang sama kita. Jadi ada aja cara kita tuh nggak megang Al-Quran. Ada aja cara kita tuh nggak baca Al-Quran. Paham itu sekalian? Nah, ketika konfigurasi itu diturunkan pada waktu ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa yang Allah inginkan? Kalau langit semuanya diubah, seluruh konfigurasi langit diubah, jin semuanya bingung dengan hari itu, dengan malam itu apa yang terjadi, apalagi manusia. Semuanya Allah ubah. Bayangkan dulu sekalian, setelah itu tidak ada yang pernah yang sama di muka bumi. Setelah malam itu tidak ada yang pernah yang sama di muka bumi. Kenapa? Semua berubah. 7.000 tahun katanya bumi ini kemudian ada. Ada yang bilang 20.000 tahun. Terserah deh berapa lama. Tapi itu cuma satu malam. Apa yang terjadi pada satu malam itu? Diturunkan Al-Quran. Tahu apa terjadi setelah diturunkan Al-Quran? Seluruh dunia berubah. Miliaran manusia berubah. Termasuk saya, termasuk Anda. Semua berubah gara-gara malam itu. Bisa dipahami itu sekalian. Maka saya itu ketika masuk masuk Ramadan, di kepala saya itu cuma begini. Ya Allah, ya Rabb, itu malam itu engkau ubah seluruh manusia. Di antara nenek-nenek moyang ibu-ibu di depan saya ini, semuanya dulu gak ada yang Islam. Satu titik ada nenek moyang mereka yang mau terima Islam karena hatinya bersih, kemudian mereka belajar Al-Quran. Dari mana kemudian yang diubah mereka? Dari Al-Quran, itu yang diubah mereka. Kapan Al-Quran turun? Di malam itu. Andai kan gak ada malam itu, gak ada hari ini semuanya, karena kita gak pernah menerima Al-Quran. Paham ibu sekalian? Saya cuma mikir-mikir, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya di malam itu cuma satu titik malam, satu malam aja, engkau mengubah seluruh manusia yang jumlahnya miliaran, engkau kembalikan kemudian kebaikan di muka bumi ini, engkau jadikan sebuah bangsa yang dulunya kacau balau kayak Arab itu jadi kemudian bangsa yang memimpin dunia dengan Islam, engkau jadikan orang-orang jadi hebat, engkau ubah seluruhnya. Masa sih saya itu gak bisa berubah dengan Al-Quran? Paham sekalian? Kalau Allah sudah ubah seluruh bangsa, Allah ubah banyak manusia, masa sih hati kita gak bisa diubah dengan Al-Quran? Kira-kira bisa apa enggak? Sebatu apa sih hati kita gak bisa berubah dengan Al-Quran? Maka setiap kali masuk bulan Ramadan, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, hadiah apa lagi yang Allah mau kasih pada saya pada tahun ini dengan Al-Quran. Kalau Allah bisa mengubah seluruh manusia, harusnya kalau kita benar-benar serius di bulan ini, benar-benar menganggap ini bulan Al-Quran, ya Allah, saya yakin ini bulan Al-Quran, engkau sudah mengubah banyak manusia dengan Al-Quran, saya minta saya diubah dengan Al-Quran. Saya minta diri saya diubah dengan Al-Quran. Saya minta agar saya itu jadi baik dengan Al-Quran. Saya minta perbaiki keluarga saya. Saya minta perbaiki anak-anak saya, ya Allah. Saya minta perbaiki suami saya. Saya yakin mereka gak sebatu Fir'aun. Kalau Fir'aun aja berubah, apalagi manusia, bisa dipahami sekalian. Itu yang saya pengen agar Bapak Ibu tahu tentang masalah kemudian bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Oke, yang terakhir dulu sekalian. Makanya kemudian setelah kemudian semuanya kita selesaikan, ini kemudian ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudalil nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke, kalau gitu coba lihat. Hudalil nas. Saya baru akan ngomong tadi salah input, Bapak Ibu sekalian. Saya itu kemana-mana di Jakarta, enggak pernah kalau enggak pegang HP. Jadi sebelum saya kemudian pergi, saya pastikan HP saya pasti baterainya banyak. Tapi pas kejadian di jalan, baterainya habis, maka saya minggir di pinggir jalan, lalu kemudian ngecas lagi, setelah itu baru saya jalan lagi. Kenapa? Percuma saya jalan tanpa GPS. Saya jalan tanpa GPS, itu malah tambah jauh. Jadi kalian sekalian, Anda jalan di dunia tanpa petunjuk, habis Anda. Sekarang saya tanya sama Anda, siapa yang pernah pergi ke luar negeri? Siapa yang pernah pergi ke luar negeri? Pernah, insya Allah. Siapa yang pernah pergi ke dalam negeri, domestik? Oke, persiapannya, yang mana yang lebih berat? Pergi luar negeri atau dalam negeri? Saya sering aja orang-orang pergi ke Turki untuk kemudian rihlah ke Turki, belajar sejarah di sana. Saya tanya sama mereka, berapa hari Anda siapin kemudian untuk pergi ke sini? Oh iya Ustaz, nabungnya dari lama Ustaz. Dari tahun lalu nabungnya Ustaz. Dan saya tanya, sebelum orang pergi untuk pergi jalan-jalan, mereka yang mereka lakukan apa? Mereka searching di internet. Tempat-tempat yang mau dikunjungi, harganya berapa? Colokannya kayak apa di situ? Di situ mantelnya kayak apa diperlukan? Kira-kira hujan atau tidak? Saya harus bawa mantel berapa? Saya harus bawa sepatu berapa? Saya harus bawa kemudian makeup yang kayak apa? Mau sekalian? Oh, saya harus bawa pelembab atau tidak? Model pelembabnya kayak apa? Itu baru perhatiannya, ya Allah, luar biasa. Betulnya persiapannya itu loh. Padahal itu cuma pergi ke sana doang. Nggak ada petunjuk. Habis itu sekalian. Itu baru travel ke Turki. Ini kita mau travel kemana? Travel akhirat, gak ada petunjuk. Hai sekalian, gak pernah baca petunjuk. Nah, itu saya merasa kagum loh orang aja gitu kan ya. Di dunia aja nggak ada GPS yang sesat tuh. Apalagi di akhirat tuh nggak pakai GPS. Apa GPS-nya? Al-Quran. Kok bisa Al-Quran? Baca dalam surat Al-Waqi'ah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Innahu laquranun karim, ujungnya adalah Al-Quran seperti bintang. Apa itu bintang? Petunjuk. Petunjuk cahaya. Kalau enggak ada bintang orang enggak punya petunjuk. Yang kedua apa itu bintang? Yang kedua adalah bintang itu juga keindahan. Kalau Anda pakai Al-Quran, Anda dapat petunjuk. Selain itu, hidup Anda indah. Hidup Anda enggak banyak baperan. Hidup Anda enggak nelongso. Oh, ibu sekalian. Kenapa? Karena pakai Al-Qur'an. Itu namanya petunjuk. Hudalin nas wa bayyinatin minal huda, dan bukti daripada petunjuk. Tapi bukti enggak semua orang punya. Al-Qur'an adalah bukti sekaligus petunjuk. Yang lain beda. Itu maksudnya wa bayyinatin minal huda. Dia bukan hanya petunjuk, tapi dia juga bukti. Contoh, Nabi Musa, petunjuknya apa namanya? Taurat. Mujizatnya, buktinya apa? Tangannya bisa bercahaya, tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut. Berarti terpisah nggak antara bukti sama petunjuknya? Terpisah nggak? Terpisah dong. Buktinya mujizatnya adalah tongkat, sedangkan petunjuknya adalah Taurat. Nabi Isa buktinya apa? Nabi Isa buktinya apa? Ngidupin orang mati, gitu kan ya. Lalu apa lagi? Menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta. Petunjuknya apa? Injil. Berarti beda atau tidak? Perhatikan baik-baik. Nabi-nabi yang lain gak pernah ada yang digabung antara petunjuk sama mujizatnya. Paham ya? Kenapa bisa begitu? Karena setelah dia wafat akan digantikan lagi dengan nabi yang lain. Contoh, Nabi Musa wafat, tongkatnya gak ada lagi. Ajarannya masih ada, bisa diubah-ubah orang karena gak ada bukti di situ. Maka bisa diubah-ubah orang. Nanti ada nabi yang lain lagi yang meluruskan, paham maksudnya? Tapi satu-satunya nabi yang digabung antara petunjuk sama buktinya adalah Nabi Muhammad. Makanya kenapa? Supaya ketika dia wafat enggak usah diganti nabi yang lain lagi. Itu makanya wa bainati minal huda wal furqan. Maka di dalam Al-Qur'an itulah petunjuknya, itulah mujizatnya. Jadi mujizat sesuatu yang tertinggal di bumi adalah Al. Masih enggak mau baca Ramadan. Aduh, saya enggak tahu mau ngomong apa lagi. Ayo sekalian. Mujizatnya di mana, Ustaz? Saya kalau jelasin tentang masalah bahasa nanti lama lagi. Saya cuma mau jelasin ini aja. Oke, nih. Ada satu hal yang enggak bisa diingkari oleh orang. Nih saya kasih tahu. Ngomong itu tujuannya apa? Oke, perhatikan baik-baik. Orang ngomong itu untuk mengubah orang lain, untuk mempengaruhi orang lain. Ingat baik-baik, tujuan komunikasi itu mengubah orang lain. Jadi hati-hati, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran aneh zaman sekarang. Karena perhatikan tujuannya kemana. Contoh, udahlah Ustaz gak usah bahas politik lah. Ngapain sih belajar bahas politik? Udah bahas agama aja. Dia pengen apa ujung-ujungnya? Dia pengen ujung-ujungnya agar Ustaz gak bahas tentang politik, sehingga dibiarkan seluruh kezaliman itu. Paham maksudnya disini? Hati-hati, hati-hati sama orang yang mulutnya kelihatan manis tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Kadang-kadang setan itu punya banyak cara untuk menggoda manusia. Tahu enggak Abdullah bin Ummi Maktum? Orang buta itu pergi ke masjid dalam keadaan buta, ketika sudah dengar azan dia pergi ke masjid, dia jatuh 3 kali. Tiga-tiganya dibantu sama orang. Dibantu sama orang tuh Abdullah bin Ummi Maktum bilang, "Kamu siapa sih kok kamu baik banget bantuin saya?" Dia bilang, "Saya setan." "Saya setan. Kok kamu bantuin saya? Kamu setan." "Iya, saya bantuin kamu supaya kamu tidak menambah pahalamu lagi. Karena kalau kamu jatuh, kamu sabar dan saya enggak tolong kamu, nanti pahala sabarmu nambah. Maka saya nambah supaya ngurangin pahala kamu." Paham ya sekalian? Lihat ujungnya kemana. Karena tujuan komunikasi itu mengubah orang. Oke, sekarang kalau tujuan komunikasi adalah mengubah orang, saya pengen tanya, kitab apa sepanjang ada dunia ini yang paling berhasil mengubah orang? Al-Quran. Cukup itu saja menjadi kemudian bekal Anda. Itulah bukti Al-Quran itu mukjizat. Karena tidak ada satupun kitab yang dibaca oleh manusia berhasil mengubah keseluruhan hidup manusia kecuali Al. Paham saya disini? Wa bainatin minal huda wal furqan. Sudah yakin Al-Quran itu petunjuk, Anda yakin Al-Quran itu juga sekalian mujizat, maka Allah akan bedakan di depan Anda seterang-terang matahari di siang hari. Bedanya dengan malam hari, itulah beda antara hak dan batil. Apa maksudnya kira-kira? Dan itu berguna sekali sekarang. Sekarang hak dan batil kira-kira nyampur atau pisah? Nyampur, tapi sudah mulai pisah banget. Paham maksudnya? Oke, jadi itulah kemudian tentang Ramadan dan kebangkitan. Masuk lagi pada pembahasan kita. Jangan sampai masuk Ramadan kita gak mikirin Al-Quran. Ketika masuk Ramadan 7 hari lagi, masih ada waktu 7 hari lagi untuk mengkondisikan kepala kita nih. Yang pertama apa yang harus punya dalam kepala kita? Al-Quran.
0: sahur, setelah itu baru yang lain, baru puasa, baru tarawih, baru yang lain. Karena semuanya itu hanyalah untuk mendukung Al-Qur'an. Bisa dibantu di sini? Oke, tugas saya selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, monggo. Sudah waktunya belum? Belum ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada hubungannya dengan Allah. Ya. Karena saya pernah jalan
0: satu lagi silakan. Jadi pertanyaannya adalah Ramadan kan berulang-ulang. Kalau berulang kan sering bosan gitu ya. Terus gimana cara kita tidak bosan dalam menjalani Ramadan? Silakan kalau ada yang lain. Bapak-bapak zaman sekarang tuh tunduk sama ibu-ibu.
3: Oh, agama. Itu perempuan aja.
0: Monggo silakan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa apa? Sorry.
4: Kenapa bila langsung
0: ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jawab yang pertama, yang kedua dulu. Jadi gini, ada banyak alasan daripada Allah yang kadang-kadang kita juga tidak bisa menyampaikan secara langsung dan secara pasti. Tapi kita bisa mengambil banyak hikmah di antaranya. Ada beberapa nabi yang juga dilaporkan langsung berbicara dengan Allah, termasuk Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Isra dan Mi'raj ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, kemudian menerima perintah salat. Nah, maka itu adalah kemudian juga sama. Jadi ketika nabi bertemu dengan Allah. Nah, tapi Musa itu khusus disampaikan di dalam Al-Qur'an. Pembicaraannya itu adalah disampaikan langsung. Cuman juga sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya menghindari untuk bertanya sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah. Karena gini, ada yang menarik. Sering baca Suratul Kahfi?
5: Iya.
0: Sering baca Suratul Kahfi. Di situ ada berapa cerita di situ? Ayo lo. Ada 4 cerita minimal. Satu cerita tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang yang punya apa kebun. Yang ketiga tentang Zulkarnain. Yang keempat tentang Khidir. Kita ini ada 4 minimal. Dan coba lihat di awal itu ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi, lihat ya, itu Ashabul Kahfi tidur, bangun-bangun itu ada orang iseng. Ada orang iseng katanya. Isengnya nanyanya begini, "Kita tidur berapa lama ya?" Ingat enggak? Kita tidur berapa lama? Kam labithtum fil ardh gitu kan ya. Berapa lama kamu ada di bumi ini tidur? Yang lain bilang, "Ini kayaknya segini." Dan ada orang iseng yang lain lagi. Ada orang iseng, ini bukan iseng dalam arti negatif ya, bukan ya, tapi Allah ingin sampaikan pelajaran bagi kita. Ada orang iseng lagi nanya, itu anjingnya itu sama orangnya berapa ya? 3 orang, 4 sama anjingnya, atau apa namanya, 5 orang, 6 sama anjingnya, atau seterusnya, berapa ini kira-kira? Ternyata Allah katakan di situ berkali-kali, Allah lebih tahu tentang jumlah bilangannya. Allah lebih tahu tentang tentang berapa lama mereka tidur. Terus Allah bilang, yang penting adalah ada satu orang yang mendapatkan esensi dari semua itu. Ada yang bilang, udah jangan debat, cari makan aja, lapar nih. Wah, kalian. Jadi penting adalah makan, wah, kalian. Daripada bertanya tentang berapa lama di situ. Kira-kira udah lapar, ayo pergi makan sekarang gitu kan ya. Oke, dari situlah titik itu Allah pengen ajarkan di kebelakang, di 3 kemudian yang lain itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan kita nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena Allah bilang itu bukan esensinya. Bisa dirangin dulu di sini. Oke, contoh. Nabi Khidir sama Nabi Musa ketemu di mana? Majma'al Bahrain, tempat bertemunya 2 lautan. Di mana itu 2 lautan? Ayo lo, kalau Allah nggak ngasih tahu, nggak usah dibahas.
1: Kenapa? Karena bukan itu intinya. Contoh, seorang pengusaha sukses, taruhlah, aminkan saja kira-kira ya. Felix Yao umur 35 tahun punya duit 15 triliun. Amin misalnya taruh. Saya sebagai pengusaha sukses tidak perlu lagi duit karena duit saya sudah 15 triliun. Saya mau ngasih seminar ke anak muda bagaimana caranya jadi pengusaha sukses. Saya bikin materinya. Materi saya bikin selama 10 jam, gitu kan ya. Lengkap, saya ceritain semuanya. Pokoknya kalau ngikut ini insya Allah berhasil dalam usaha. Saya kumpulin 300 orang mahasiswa, saya bilang sama mereka, mau tahu rahasia kesuksesan daripada seseorang yang umur 35 tahun sudah punya 15 tahun. Saya enggak ngomong kalau itu saya. Ini materinya, saya jelasin 10 jam. 10 jam saya jelasin teratur sistematis. Setelah itu ada mahasiswa yang nanya, mohon maaf Pak, saya boleh tanya? Silahkan. Berapa nomor sepatu orang tadi? Kira-kira gimana? Saya bilang, kian saya sudah jelasin 10 jam ini gitu kan ya. Pertanyaannya kok malah sesuatu tidak berhubungan gitu kan ya. Artinya kalau Allah tidak jelasin berarti tidak perlu untuk dibahas lebih lanjut. Termasuk tadi gitu ya. Kenapa kemudian Nabi Musa itu kemudian yang berbicara sama Allah? Allah pasti punya alasan. Cuman kalau Allah enggak kasih tahu berarti tidak itu intinya. Yang Allah kasih intinya malah yang benar gini. Kalau Bapak perhatiin dalam surat Syu'ara itu ketika Allah ngajak ngomong Nabi Musa itu Masya Allah luar biasa ngeri. Nah jadi gini, kalau Anda perhatikan Allah, cara Allah ngomong ke Musa, Allah tuh mengganti-ganti antara tegas, lembut, tegas, lembut, tegas, lembut. Jadi Allah enggak semua sepaneng gitu terus sekeras, enggak. Kadang-kadang lembut, contoh Musa. Jadi gini ceritanya, Musa itu malam-malam ngajak keluarganya, gelap, enggak ada apa-apa, tiba-tiba ngelihat ada api. Dia bilang, kamu lihat api itu? Enggak ada. Ada, enggak ada. Saya pergi ke sana ya, siapa tahu saya bisa dapat api untuk menaik petunjuk kita. Siapa tahu ada orang, pas naik ke atas gelap-gelap, tiba-tiba ada yang bilang gini, ya Musa. Kira-kira gimana? Anda lagi gelap-gelap sendirian, tiba-tiba ada yang bilang, nama Anda yang dipanggil. Kira-kira gimana? Deg-degan itu. Musa, masuk, lepas kemudian sendalmu, dengerin kata-kata saya, perintah saya adalah sholat, ingat saya. Musa udah sepaneng ketemu Allah langsung gitu, diam Musa. Tiba-tiba Allah pengen mencairkan suasana, kira-kira gitu lah ya. Dia bilang, Musa itu di tangan kananmu ada apa? Tangan kananmu ada apa? Musa bilang, oh ini tongkat saya. Tongkat saya ini saya gunakan untuk mengembala, saya gunakan untuk menyibak kemudian tanaman, dan ada banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Gak penting banget sih ngomongin Musa malah, kalian. Tapi Allah ingin ngasih tahu pada kita, itulah kemesraan seorang hamba pada kemudian Tuhannya. Pernah lihat orang salah tingkah gak? Pernah lihat seorang laki-laki salah tingkah sama seorang wanita yang disukainya? Itu ngomongnya gak teratur. Nanya apa dijawab apa? Itu kan ya, kamu sudah makan belum? Iya saya belum makan sih, tapi saya tuh tadi baru pergi. Karena kenapa? Orang yang mencintai seseorang itu berusaha agar ngomong itu gak terhenti, ngomong terus-terusan. Paham gak? Itu selesai. Anda kalau ketemu Ustaz Abdul Somad punya kesempatan, Anda ngajak ngomong dia, Anda cuma ngomong nanya satu atau Anda ngajak ngomong terus? Ini kejadian pada Nabi Musa. Allah pengen kasih tahu ini kemesraan antara seorang hamba dan kemudian Allah. Setelah kemudian Allah kemudian ngomong tentang tongkatnya, Musa lemparkan tongkatmu, langsung tegas lagi. Dan lempar tahu jadi apa? Jadi ular. Musa ambil, hah? Ambil. Setelah kemudian ambil, lalu kemudian bilang lagi, oh, udah tenang saja. Nanti kamu akan di kamu akan diperoleh. Kamu minta apa lagi? Oh, saya minta ini Allah. Saya minta saudara saya Harun ya Allah, boleh enggak? Boleh. Kamu pergi sama Harun sana. Lalu bertugas lagi. Musa pergi pada Firaun. Sesungguhnya dia pokok. Itu Allah cara berkomunikasi. Nanti kapan-kapan saya jelasin lagi. Jadi itu adalah hikmah yang bisa kita ambil dengan masalah Musa yang berbicara dengan Tuhannya. Kalau alhamdulillah saya nggak bisa ngasih tahu secara pasti, mungkin ada ulama-ulama yang sudah membahas. Tapi hikmahnya adalah itu tadi tentang pembicaraan antara Allah dan makhluknya. Jadi kalau mau sama Allah itu ya kayak kita ngomong sama teman aja. Kalau kita sudah cinta sama Allah, kita akan ngomong dengan lebih mudah. Bahkan kita ngomong kayak Musa. Ini tongkatnya ditanya itu apa? Tongkat. Jelasnya sudah selesai kan? Ini tongkat. Saya gunakan untuk ini indah. Banyak perubahan yang lain, gitu kan ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi sesuatu kebiasaan? Jadi gini, pertanyaan saya, Ramadan yang kemarin sama Ramadan yang akan datang sama atau tidak? Beda. Ramadan nggak akan pernah sama. Maka saya bilang, setiap kali Ramadan yang saya bilang kepada Allah, ya Allah, hadiah apa yang Allah kasih kepada saya pada Ramadan ini? Pemahaman apa? Percaya atau enggak percaya? Ketika saya doa begitu, saya tuh tiba-tiba ketika baca surat Al-Fatihah saya bilang, bodoh banget, lik-lik, kenapa kamu sekarang? Ketika dia baca surat Al-Fatihah sampai kemudian pada pada ayat kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya jadi ngerti, oh ya, ini maksudnya Allah adalah bahwa Allah itu ngasih tahu kepada kita ini adalah role model, ini adalah role model, semuanya bebas, semua jadi masuk akal. Oh ya, ini masuk akal. Bahwa Allah kemudian nyuruh kita bersatu dalam ayat yang lain jadi masuk akal. Surat Ar-Rahman ternyata ada orang yang merayu, ada yang merayu dan sekaligus Allah nyombong di situ dalam satu ayat. Allah kasih sesuatu pada kita. Allah katakan Al-Qur'an seperti lautan. Anda pernah nyebur ke lautan? Ketika nyebur Anda pergi naik, Allah Anda bilang saya sudah ngerasain seluruh air lautan. Benar atau tidak? Enggak, Anda cuma baru ngerasain sedikit aja. Anda nyebur lagi ke tempat yang sama, apakah itu sama air yang mengenai Anda? Enggak, kata Allah, Al-Quran itu seperti lautan, bahkan lebih lagi. Kalau Anda masuk Ramadan dengan semangat Al-Quran seperti ini, Ramadan yang sekarang beda dengan Ramadan yang sudah berlalu, maka Ramadan yang besok bukan Ramadan yang sekarang. Mereka completely different. Maka kalau kita masuk dengan seperti itu, insya Allah kita bisa. Yang kedua, anggap ini Ramadan terakhir. Kapan Ramadan saya yang paling khusyuk? Enggak ada yang mengalahkan Ramadan pada tahun 2015. Kenapa 2015? Saya hampir mati waktu itu. 2013 saya hampir mati. 1 Juli besok, 31 Juli, 1 Agustus besok Ramadan. Ingat tahun 2013, 31 Juli saya kecelakaan di jalan tol, mobil saya kemudian hancur bolak-balik, chassisnya bengkok, tapi saya enggak luka sama sekali. Saya perfect. Saya keluar dari situ. Besoknya Ramadan. Dari situ saya mikir apa? Ya Allah, ini injury time. Apa perlu antum dikasih juga dikasih pengalaman dekat kematian supaya kita kemudian merasa Ramadan berharga. Makanya betul katanya Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada zikrul maut. Kalau kita tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir, maka mudah-mudahan kita memanfaatkan Ramadan dengan baik. Percaya atau enggak percaya ibu sekalian, ketika saya ninggalin istri saya selalu kemudian dalam keadaan enggak pernah marah. Kenapa? Saya bilang sama dia, jangan-jangan ini adalah kita ketemuan yang terakhir. Kalau ketemuan yang terakhir, kamu mau marahan sama aku? Paham enggak ibu sekalian? Kalau saya pulang dia enggak ada, dia masuk neraka loh, karena saya belum ridho sama dia. Kalau misalnya saya pulang tinggal mayit, dia nyesel seumur hidup. Iya. Tapi lama-lama dia pinter. Kemarin juga ngomong begitu. Oh balik juga. Saya kasih tahu ya. Tapi akan datang satu masa di mana saya ngomong begitu pas pergi dan saya benar-benar nggak pulang lagi. Kalau sekalian, Anda itu saya lagi ngantri di pintu kematian. Yang Anda nggak tahu, Anda di depan, di belakang atau di tengah. Itu kan kita nggak tahu. Tapi kita semua lagi ngantri. Pertanyaannya adalah, apa semua harus dikasih kayak Ustaz Arifin Ilham? Beliau dapat karunia yang luar biasa. Mungkin dia datang ke dokter, terus dokternya bilang, ini waktumu tinggal segini. Asik kan? Ya kan? Waktumu tinggal 3 bulan lagi. Kita bisa pakai 3 bulan itu untuk ibadah. Tapi kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Yang menyengsarakan manusia adalah kelalaian yang mulai muncul ketika dia merasa bahwa mati itu lama. Maka disitulah baru muncul seluruh maksiat. Ingat di dalam surat An-Naba, innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang berbuat dosa karena mereka enggak pernah ngitung, karena mereka enggak benar dalam akuntansi. Jadi orang yang pintar akuntansi biasa masuk surga. Karena mereka tahu kalau mereka nambah di sini akan nambah lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Anda yakin akan ada hisab? Anda akan benar dalam mudah melakukan Ramadan insyaallah. Oke, jadi itu adalah beberapa tips untuk mencapai Ramadan. Selain kalau kita punya ilmu, insyaallah Ramadan akan lebih indah insyaallah. Kita kondisikan rumah kita mulai dari sekarang, mumpung masih ada 7 hari lagi. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan bagi sekalian. Saya mohon maaf sekali lagi karena saya telat tadi. Mudah-mudahan ibu-ibu memaafkan dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan di sini kita bisa kemudian untuk jadikan sebagai bekal kita menuju Ramadan. Walhamdulillah, mohon maaf dan mohon izin setelah ini habis sholat saya langsung pulang, jadi tidak perlu foto-foto. Karena kenapa? Karena kita bukan mahram, wahai ibu sekalian. Nanti kalau foto-foto bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebetul rahasia besar dalam Al-Quran, tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan, orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi. Kata Nabi, banyakin istighfar. Ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kepada mati? Kalau saya ngomong mati, mau mati, lo nggak usah dengar mati.

0: sampaikan ke telingaku di sebelah kanan nanti. Ya ilah,
1: Bapak mesti berkata begitu. Jangan Bapak angin cerita, Mama bisikkan kepada dia.
0: Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la ilaha illallah. Siap mati, cerita mati dengan pernah berpikir

0: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya Bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, Bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi Bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh, tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburan. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu Bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan soleha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, setiap manusia pasti punya keinginan, betul? Ada yang pengen hidupnya bahagia, ada tidak? Ada yang pengen rumah tangganya bahagia, ada? Ada yang pengen punya rezeki, rezekinya berkah berlimpah, ada? Ada yang pengen punya jodoh? Ada? Pengen punya jodoh yang wajahnya cakep, betul? Badannya bagus, uangnya banyak, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, tanahnya semua orang pasti punya keinginan, betul? Gimana caranya agar keinginan yang kita inginkan itu bisa terwujud? Manusia harus memiliki tiga hal. Berapa?
2: Tiga hal.
1: Yang pertama, doa. Apa namanya?
2: Doa.
1: Doa itu adalah cara kita meminta kepada Allah. Doa itu adalah cara kita merayu Allah, mendekat kepada Allah. Allah senang tidak dengan orang yang suka berdoa?
2: Senang.
1: Makin banyak hamba itu berdoa, maka Allah makin sayang. Makanya mohon maaf, jangan samakan Allah dengan manusia. Manusia itu makin sering diminta, malas apa enggak?
2: Malas.
1: Manusia itu makin sering diminta, malas apa enggak?
2: Malas.
1: Tapi Allah enggak. Makin banyak manusia itu minta sama Allah, maka Allah makin senang melihat hambanya itu. Maka perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, jawab, Allah itu dekat. Allah itu
2: dekat.
1: Allah itu
2: dekat.
1: Allah itu dekat. Yang jauh bukan Allah. Yang jauh siapa?
2: Kita.
1: Yang jauh siapa?
2: Kita.
1: kita sering bilang, ya Allah, kenapa Allah tuh kok gak menjawab doa saya? Bukan tidak menjawab, barangkali kita yang tidak mendekat kepada Allah. Betul?
2: Betul.
1: Perbanyak doa, langitkan doa, itu cara kita agar setiap keinginan kita terwujud. Betul apa betul?
2: Betul.
1: Iya apa ya?
2: Iya.
1: Yang kedua, ikhtiar. Apa namanya?
2: Ikhtiar.
1: Usaha. Allah senang tidak kepada orang yang berusaha?
2: Senang.
1: Ibu, bapak bekerja, ada pahala atau tidak? Besar. Jangan menganggap ibadah itu hanya sekedar sholat. Jangan. Jangan menganggap ibadah itu hanya puasa Ramadan. Jangan. Bekerja, ibadah bukan? Bekerja itu ibadah. Tapi ingat, saat bekerja jangan sampai lupa sama Allah. Karena mohon maaf, ada tidak orang yang kerja tapi gak sholat? Ada tidak? Ada gak orang yang kerja tapi sholatnya dilupakan? Ada tidak? Sholatnya diakhirkan? Ada tidak? Sholatnya mohon maaf dilalaikan? Ada tidak? Mohon maaf, kerja itu ibadah. Tapi kenapa saat ibadah lupa sama Allah? Maka harus ikhtiar, karena ikhtiar itu cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Satu, doa. Dua, ikhtiar. Tiga, tawakal. Apa namanya?
2: Tawakal.
1: Ah Hilman, apa itu tawakal? Tawakal itu artinya menyerahkan kepada Allah untuk hasilnya. Betul? Nahnu bitahyir wallahu bitakdir. Ulangi, nahnu bitahyir wallahu bitakdir. Sekali jemaah sekali, nahnu bitahyir wallahu bitakdir. Kita tugasnya ikhtiar dan Allah yang menentukan. Tiga, doa, ikhtiar, tawakal. Mudah-mudahan semua keinginan kita terwujud.
3: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan untuk Kak Hilman, boleh? Tepuk tangan dulu. Ya, itulah dia, doa, ikhtiar, dan tawakal. Ya, doa sudah, ikhtiar sudah, saatnya tawakal. Ya, untuk memberikan kesempatan kepada jamaah bertanya. Silakan, saya akan pilih di sini beberapa orang, dua orang dulu aja ya. Saya mau tanya dulu, siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Nah, silakan. Siapa dulu? Sini dulu, oke, ya. Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Agung dari Remaja Masjid Al Munawar Tampe Jakarta Selatan. Mau tanya dong, izin ya?
1: Boleh.
4: Ceritanya umur saya udah 29 tahun ya.
3: Kemudian 40.
4: 29 tahun, ya. Kemudian saya juga udah bekerja ya, tapi saya kebetulan belum menikah.
1: Belum menikah.
4: Padahal saya udah berusaha, kemudian berdoa juga, kemudian minta dikenalin juga sama teman-teman, minta dicariin jodoh, tapi belum juga dapat jodoh. Gimana untuk solusinya? Ya, apakah ada yang salah dengan doa saya atau usaha saya itu ada yang salah atau tidak? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetap dulu ya. Nanti kita jawab doanya. Kita jawab pertanyaannya. Silakan. Setelah masih ada sidang ini? Oke, ada. Iya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkenalkan, nama saya Farida Al-Munawaro, perwakilan dari Remaja Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Bule Cikarang. Saya ingin bertanya, jadi saya udah sering sholat malam, berdoa, berikhtiar juga lewat belajar. Saya pernah ikut tes tapi tidak pernah lolos. Sedangkan teman saya itu mudah sekali untuk masuk tes itu dengan orang dalam. Saya merasa tidak adil, Allah itu tidak adil dengan saya. Itu gimana ya, Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nanti kita jawab ya. Yang pertanyaan pertama dulu ya kalau gitu.
1: Bunda.
2: Iya.
1: Adik-adik.
2: Iya.
1: Pemirsa di TV yang dicintai Allah, yang pertama bertanya tentang jodoh yang tak kunjung datang. Apa yang salah? Ya, mungkin yang salah.
3: Lebih salah sendiri.
1: Iya, yang salah kira-kira apa? Pembeduh coba jawab.
3: Yang salah? Salah semua nih kan.
1: Jangan salahkan ibu mengandung. Kenapa jodohku belum datang? Boleh jadi jodohmu belum datang karena Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat. Kapan waktunya? Tah itu A juga gak tahu kapan waktunya. Allah itu selalu memberikan kepada hambanya dua biasanya. Satu, sesuai kebutuhan. Dua, sesuai kepantasan. Ulangi. Satu, sesuai apa? Kebutuhan. Dua, sesuai apa? Kepantasan. Adik kita yang bertanya selama ini mungkin sibuk mencari yang diinginkan, tapi lupa mencari yang dibutuhkan. Mungkin kamu levelnya ketinggian. Ya, kalau bahasa gampangnya gitulah.
3: Iya, misalkan.
1: Nah, mungkin kita pengennya 80, yang datang selama ini 50. Berarti bukan gak ada jodohnya, hanya kita yang barangkali tetap kekeh dengan yang 80.
3: Iya.
1: Gimana caranya? Turunin levelnya, minimal ketemu yang tengah-tengahnya. Betul? Paham gak maksud saya?
3: Iya.
1: Paham gak? Penting nih, paham gak?
3: Paham. Kamu pengen jodoh itu seperti apa?
1: Coba pengen yang seperti apa?
4: Yang sayang, yang bisa menerima kita apa adanya.
3: Alahnya, kalau fisiknya?
4: Fisik nomor sekian, yang penting sayang, bisa menerima kita apa adanya.
1: Masya Allah.
3: Yang penting sayang, walaupun pada muka aja gak apa-apa ya.
1: Betul. Ustaz harus nyari yang seperti apa? Kata Nabi, nikahi seorang perempuan itu karena 4 hal. Satu, karena parasnya. Dua, karena hartanya. Tiga, karena keturunannya. 4, karena agamanya. Tapi ingat, fadfar bidatidin, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Betul? Adik saya, jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Betul? Sekarang glowing, besok glodok.
3: Sekarang glowing, besok glosor.
1: Sekarang kencang, besok. Jangan cinta karena harta. Harta ada habisnya. Betul? Jangan cinta karena pangkat jabatan, ada pensiunnya. Betul?
3: Ya.
1: Tapi harus cinta karena apa? Agamanya, karena Allah. Baik. Maka Ahilman doakan dan pemirsa semua doakan yang bertanya, mudah-mudahan segera datang jodohnya.
3: Amin.
1: Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Banyak di antara kita sibuk mencari yang terbaik, tapi lupa menjadi yang terbaik. Ustaz, saya pengen punya istri yang hafiz Al-Quran. Ikro aja gak bisa. Jadi kalau bahasa kita ngaca gitu, besti.
3: Paham maksudnya.
1: Berarti pantaskan diri. Karena yang kedua, Allah memberi sesuai apa? Kepantasan. Ibu punya suami sekarang?
2: Ya.
1: Sesuai kebutuhan atau enggak sesuai kepantasan? Ibu pengen enggak punya suami kayak Bang Bedu?
3: Enggak, apa gitu.
1: Sedih saya, Bu. Suami orang.
3: Iya.
1: Minta yang dibutuhkan, minta yang dipantaskan. Betul? Ibu berharap, misalnya, mohon maaf, pengen punya suami kayak Ahilman.
3: Ah.
1: nggak usah berharap gitulah. Agak berat lah pokoknya. Ya. Minta sesuai apa kebutuhan dan kepantasan. Jangan minta yang cakep-cakep banget, bikin sakit hati. Betul nggak? Minta yang pas aja. Pas dibawa kondangan gak malu-maluin, yeah. Pas ditinggal gak bikin deg-degan, betul?
3: Iya. Yeah.
1: Coba ibu kebayang gak punya suami kayak Ahilman, deg-degan gak? Deg-degan. Punya suami kayak Bang Bedu, malu-maluin.
3: Gak.
1: Minta yang pas, pas dan pantas, betul?
3: Ya, ada orang dalam. Temannya punya orang dalam.
1: Iya, orang dalam.
3: Gampang lulus di atasnya. Allah, dia merasa Allah tuh enggak adil. Dia udah berusaha segala macam, kok gampang banget orang yang tes karena ada orang dalam.
1: Teteh, jangan iri urusan dunia dengan manusia. Betul? Kalau dia masuknya lewat jalur yang salah, mohon maaf, tidak akan berkah. Betul? Maka dalam urusan harta, jangan ngejar banyak, tapi ngejar berkah. Ngejar apa? Berkah itu cukup. Betul gak? Jangan ngejar banyak, tapi ngejar berkah, ngejar cukup. Karena yang banyak belum tentu
3: berkah.
1: Cukup, tapi yang cukup pasti
3: berkah.
1: Cukup atuh kenapa? Nyari yang cukup, yang berkah, betul gak? Maka jangan iri orang yang punya pekerjaan, mohon maaf, melalui jalan yang salah. Jangan, itu menghilangkan berkah. Yang penting cukup, betul? Pas mau beli rumah, cukup. Mau beli kendaraan,
3: cukup.
1: Cukup. Bayar SPP anak sekolah,
3: cukup.
1: Mau jalan-jalan ke Turki,
3: cukup.
1: Mau berangkat umroh,
3: cukup.
1: Beli kulkas baru,
3: cukup. Cukup banget. Bisa kepengen banyak ini ah.
1: Makanya ada satu doa agar kita dikasih kecukupan sama Allah. Mau tahu gak? Ayo angkat kedua telapak tangan. Aa satu kali, bunda, ayah, teman-teman satu kali. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Bagus gak doanya?
3: Masya Allah, Masya Allah.
1: Minta cukup dengan yang halal. Ini rumus. Yang halal pasti cukup, yang haram belum tentu cukup. Maka teteh jangan iri sama teman teteh yang tadi masuk perusahaan dengan lewat orang dalam.
3: Ya.
1: Teteh lewat orang luar enggak apa.
3: Iya.
1: Orang samping juga bisa.
3: Ya. Kalau dia lewat orang dalam, teteh bisa lewat orang dia dalam.
1: Insyaallah. Semua di antara kita pengen doanya, ikhtiarnya, tawakalnya itu mendatangkan keinginan kita diwujudkan oleh Allah. Betul? Maka gimana caranya agar kemudian kita semua tuh yakin bahwa Allah yang memberi segalanya? Caranya adalah hadirkan amalan-amalan yang bisa mempercepat doa dan ikhtiar kita itu diwujudkan. Setidaknya 5S, amalan penting yang bisa kita hadirkan agar setiap doa, ikhtiar, tawakal kita diberikan kebaikan oleh Allah. 1S-nya sholat. Apa?
2: Sholat.
1: Jangan tinggalkan sholat. Karena orang yang baik sholatnya, maka baik hidupnya. Orang yang terjaga sholatnya, maka Allah akan jaga hidupnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Karena ternyata awal berantakannya hidupmu dimulai sebabnya karena berantakannya sholatmu. Jelas? Awal berantakannya hidup kita berawal sebabnya karena berantakan apa? Sholat kita. Makanya teman-teman, adik-adik yang perempuan ya, adik-adik juga sama yang laki-laki, kalau nanti nyari pasangan, cari yang jaga sholat. Sholat aja dia jaga, apalagi kamu.
3: Asyik.
1: Yang perempuan, cari laki-laki yang bangun sholat subuh. Kalau sholat subuh aja dia susah, bagaimana dia bangun rumah tangga?
3: Ah,
1: betul? Maka jaga sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 1, 2, 3. Yang wajib
2: dijaga,
1: yang sunnah
2: ditambah.
1: S yang kedua, sedekah. Apa?
2: Sedekah.
1: Mau doa kita cepat dikabulkan? Sedekah. Mau urusan kita dilancarkan?
2: Sedekah.
1: Mau setiap dosa-dosa kita dihapuskan?
2: Sedekah.
1: Maka ibu, bapak, ayah, pemirsa, perbanyak sedekah. Yang ketiga, silaturahmi. Apa?
2: Silaturahmi.
1: Terutama sama orang tua. Ada dua dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. Satu, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tua, itu langsung dibalas di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzalimi orang lain. Maka kudu banyak silaturahmi. Ada istilah banyak relasi, banyak rezeki. Betul tidak? Makanya tadi ada istilah orang dalam ya, ada kenalan. Karena orang yang suka silaturahmi itu dimudahkan oleh Allah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahmi. Yang keempat, syukur. Banyak orang yang tidak bahagia dalam hidup karena kurang apa? Kurang syukur. Padahal mohon maaf, nikmat dari Allah itu dikit apa banyak? Nikmat dari Allah dikit apa banyak?
2: Banyak.
1: Yang kurang bukan nikmatnya, yang kurang rasa syukurnya. Betul? Yang sedikit bukan rezekinya, tapi yang sedikit rasa syukurnya. Betul? Kurang bersyukur. Makanya setelah kita ikhtiar dapat hasil, syukur. Karena yang ngasih juga siapa? Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka bersyukur. Syukuri

0: Syukur.
1: Jangan suka bandingin hidup sama orang lain. Betul gak? Hidup mah ojo dibanding-banding ke. Ada lagunya gak?
2: Ada.
1: Ungko kene hafal.
3: Coba ini. Siap-siap benang saya.
1: Syukur. Setelah kita berikhtiar, kita tawakal, serahkan kepada siapa? Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluarnya. Betul? Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.

0: sabar. Apa?
1: Sabar.
0: Kalau ikhtiar kita belum membuahkan hasil, sabar. Kalau doa kita belum terkabul,
1: sabar.
0: Kalau usaha kita belum sesuai keinginan kita,
1: sabar.
0: Betul apa betul?
1: Kalau suami kita
0: belum sesuai dengan maunya kita,
1: sabar.
0: Kalau suami kita pelit,
2: sabar.
0: Kalau istri kita cerewet,
1: sabar.
0: Kalau istri kita banyak maunya,
1: sabar.
0: Kalau istri kita kurang terus,
1: sabar.
0: Kalau istri kita ngeluh terus,
1: kabur.
0: 5S. S yang pertama,
1: sholat.
0: S yang kedua,
1: sedekah.
0: S yang ketiga,
1: silaturahmi.
0: S yang keempat,
1: syukur.
0: S yang kelima,
1: sabar.
0: Itu di antara amalan yang menguatkan ikhtiar dan tawakal kita.
3: Tepuk tangan buat akhir, Ma. Sekarang saya kesempatan buat jamaah. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Saya mau deh. Oke, baik. Kenapa? Sekarang semua orang yang ada yang bertanya.
0: Silakan, Ibu silakan.
3: Ibu deh, oke Ibu. Ya. Ya, siap Bu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan, saya Umi Rodia dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Kampung Pule, Cikarang. Saya mau curhat, bisa?
0: Bisa.
4: Suami saya terlalu tawakal, sehingga dengan tawakal itu kehidupan keuangan kami sangat minim, sangat kekurangan ya. Jadi saya timbul curiga bahwasanya suami saya itu kurang keras bekerjanya, alias males ya Pak A'a. Gimana solusinya? Mohon solusinya dari A'a. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karena suaminya terlalu tawakal, beliau curiga. Jangan-jangan suami saya bukan tawakal, males.
0: Ibu, ada sosok laki-laki usia 29 tahun belum menikah, sudah bekerja, tadi bilang dia katanya
3: tuh rajin katanya.
0: Mungkin ini jawaban dari jawaban kita selama ini. Bedakan antara tawakal dengan malas. Sama apa beda? Tawakal dengan malas sama apa beda?
2: Beda.
0: Jawab, sama atau beda?
2: Beda.
0: Apa bedanya? Tawakal itu artinya maksimalkan usahanya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada Allah. Tidak disebut tawakal kalau ada orang yang tidak usaha. Tidak disebut usaha kalau dia tidak tawakal. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti sebelum tawakal, ikhtiar dulu. Gak bisa disebut saya mah tawakal aja sama Allah, kan yang ngasih rezeki Allah. Saya mah diem aja di rumah. Itu namanya tawakal atau bukan? Itu namanya apa tadi? Malas. Bahkan setiap pagi kita doa sama Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Betul? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Betul? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat yang lemah dan sifat yang malas. Makanya nanti ada tiga istilah, bunda sayang, adik-adik, pemirsa. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ulangi, ada apa? Terserah, menyerah, berserah. Sama apa beda?
2: Beda.
0: Kalau terserah itu tidak ada tujuan. Enggak ada tujuan. Ditanya gimana pekerjaan kamu sekarang? Ah udah pokoknya mah ngalir aja. Kalau kata anak Jaksel, let it flow aja. Yes,
3: anak tabu
0: ya kan? Ngalir aja, ikuti arus aja. Tanya, kemana arusnya?
3: Nah,
0: kemana tujuannya? Punya hubungan dengan orang, kan suka ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Yeah. Betul nggak? Dijawab, udah ngalir aja, tinggalin orang yang seperti itu. Gak jelas, gak punya pendirian, betul?
3: Karena biasanya ikut arus yang ngalir aja, kalau nggak sampah kotoran.
0: Iya. Makanya harus hati-hati. Ibu di rumah tangga tanya sama suami, sayang, mau dibawa kemana rumah tangga kita? Gak usah nanya begitu, ikutin aja. Jangan. Punya tujuan,
3: planning.
0: Punya planning, punya rencana. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Jawab, dibawa ke surga. Suka gak nanya gitu sama suami?
3: Ibu suka nanya ke suami, mau dibawa kemana tuh? BPKB ya?
0: Digedein. Satu, bukan terserah. Dua, menyerah. Jangan. Kalau menyerah tidak ada usaha. Kalau terserah tidak ada tujuan. Kalau menyerah tidak ada
3: usaha.
0: Diem. Kan kesel kan? Pagi-pagi ngopi. Sambil makan goreng pisang. Bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gak usaha. Tapi gak ikhtiar. Mungkin apa enggak? Enggak.
3: Sore mancing.
0: Sore mancing. Jangan terserah. Jangan menyerah. Harusnya apa? Berserah. Itu namanya tawakal. Bedakan tawakal dengan malas. Dan ingat, orang yang tawakal itu pasti ditolong sama Allah. Tapi usaha dulu. Gak usaha mau gak sebut
3: tawakal. Gak kalau begitu, emang gak begitu lah kan.
0: Iya.
3: Lah bagian mana orang yang semuanya.
0: Silakan.
3: Jadi emang begitu artinya tawakal ada di terakhir ya. Setelah doa, setelah ikhtiar, doa, tawakal. Jangan tiba-tiba hidup tawakal, jangan ngomong-ngapain.
0: Jadi doa, ikhtiar, tawakal. Doa lagi, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Doa lagi, ikhtiar lagi, tawakal lagi. Bolak-balik ketemunya di situ.
3: Jadi artinya juga kalau dalam bahasa Inggris, do it. Do itu lakukan,
0: lakukan
3: doa,
0: ya.
3: Ikhtiar, usaha.
0: Oh, keren.
3: Duit, lakukanlah. Maka akan duit, maka akan dapat duit.
0: Duit akan dapat duit.
3: Iya, seperti itulah kira-kira. Ada laginya ya. Dari Ibu, siapa tuh Ibu? Ibu Rodia, kita ke penanya lain. Silakan, serta Ibu Rodia. Iya, Pak Rodia. Silakan, Pak Rodia. Pak Rodia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkenalkan, nama saya Arifin dari Al Munawar, Tebet, Jakarta Selatan.
3: Arifin, iya. Arif sekali orang ini.
6: Silakan. Saya mau tanya dong.
0: Iya,
3: dong. Nama pakai dong.
0: Silakan.
3: Lagi-lagi, tanya dong. Silakan,
6: Pak Arifin. Ya, Arifin. Selama ini kan saya berusaha untuk menjaga kesetiaan istri saya dengan cara mengecek HP istri saya. Tapi selalu dianggap seujon sama istri saya. Bagaimana caranya supaya tidak dianggap seujon? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngecek istri, ngecek HP istri. Bukannya pakai pola ya? Polanya ngecatur lagi. Dianggapnya seujon mengecek HP istri. Gimana tuh?
0: Ini agak luar biasa kan, biasa yang ngecek istri ke suami.
3: Iya.
0: Ini suami ke istri ngeceknya nih. Ya Allah, ya Robbana, ya Karim. Baik. Ah, gimana caranya biar nggak dianggap seujon? Ya, jangan dicek.
3: Pokoknya kalau handphone naruh di lebih tengkurupin, nah baru mau dicek tuh.
0: Iya. Dan jangan suka curiga sama orang, betul nggak? Cemburu boleh nggak? Cemburu boleh. Yang tidak boleh apa? Curiga. Beda nggak cemburu dengan curiga? Cemburu dengan curiga beda apa sama? Beda. Cemburu itu tanda sayang. Iya. Curiga tanda tak mampu. Maka belajar untuk lebih khusnuzon aja. Kalau kita prasangkanya baik ke orang, insya Allah orang pun juga prasangka baik sama kita. Dan biasanya orang tuh jadi prasangka buruk sama kita karena kita juga prasangka buruk sama orang. Curiga itu kalau dibiarkan nanti nuduh. Kalau udah nuduh nanti fitnah. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka yang bertanya jangan suka curiga. Biar istri kamu juga gak curiga. Jangan ketahuan makannya. Biar gak curiga-curigaan.
3: Apalagi jadi, kalau sampai nanti curiga naik levelnya menjadi fitnah.
0: Jadi ya? Fitnah
3: bahaya.
0: Itu
3: lagi
0: yang jadi bahaya ya. Maka di rumah tangga memang harus saling percaya. Betul gak? Rumah tangga itu saling, bukan saing.
3: Okay.
0: Saling percaya, saling menyayangi, saling mengasihi, insya Allah kita bisa mendapatkan kebaikannya. Insya
3: Allah. Allah. Tidak baik curiga, karena nanti bahayanya levelnya fitnah. Apalagi kita fitnah kepada orang yang kita cintai, apalagi istri sendiri, kayak ayah, itu nggak baik kita terhadap istri sendiri. Oke, okay. Ke dua orang lagi kita kasih kesempatan untuk bertanya, silakan, ya ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Perkenalkan, nama saya Ibu Sanya dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kedaung.
3: Iya.
7: Sekarang, Pak.
3: Iya.
7: Saya mau tanya, Ana AA. Apa sih?
0: Iya, Bu.
7: Apa hukumnya suami enggak pernah nafkahin istri dan anaknya? Jadi istri tuh ditinggal gitu Pak, udah bertahun-tahun.
3: Ditinggal sama suami.
7: Gak dinafkahin istri dan anaknya, gak dinafkahin gitu Pak. Apa hukumnya A'a? Saya minta petunjuk dari A'a. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, sudah banyak. Baik, Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Beliau bertanya, apa hukumnya seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya? Jawabannya zolim. Apa jawabannya?
2: Zolim.
0: Seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, tidak bertanggung jawab kepada istrinya, itu zolim. Dan ingat, kezoliman itu mengundang siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menzalimi istrimu. Jangan sampai menzalimi keluarga. Karena sebaik-baiknya kehidupan seseorang adalah dia yang paling baik sama keluarganya. Berarti kalau ada orang yang tidak baik kepada keluarganya, sesungguhnya dia tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan zolim, jangan nyakitin. Kalau belum bisa nyayangin, jangan nyakitin. Yang paling parah, mohon maaf, nyayangin enggak, nyakitin iya. Apalagi menelantarkan, tidak memberi nafkah, menzolimi, menyakiti, mohon maaf, suami yang seperti itu dalam hidupnya akan dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi suami yang sayang sama istrinya, suami tersebut adalah suami yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas perintahnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Saya suami, Bang Bedu suami, saya ayah, Bang Bedu ayah, kami bertanggung jawab dengan keluarga kami. Maka percayalah, suami yang bertanggung jawab itu mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suami yang tidak bertanggung jawab, dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda juga sama dari sisi perempuan, jadi istri harus jadi istri yang baik. Betul? Tidak boleh kita juga menyalahkan satu pihak suami kita. coba ditanya, coba dipastikan, kenapa sampai hati suami kita menelantarkan kita? Apa mungkin ada yang salah dengan kita? Apa mungkin ada yang kurang dengan kita? Betul? Kita muhasabah diri, kita evaluasi diri. Ayo, yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin lepas dari masalah. Betul? Yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin lepas dari ujian. Betul? Setiap rumah tangga diuji dengan ujiannya masing-masing. Tinggal bagaimana sikap kita dengan rumah tangga tersebut. Ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada tidak? Ada. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam, ada yang istrinya tidak, istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada. Keluarga Fir'aun, ada yang suaminya tidak baik, istrinya tidak baik. Ada. Keluarganya Abu Lahab, ada yang suaminya baik, istrinya baik. Pasti ada. Rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam, pertanyaannya, Nabi Ibrahim baik, istrinya baik, diuji tidak? Diuji. Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, ada ujian tidak?
2: Ada.
0: Maka setiap rumah tangga itu diuji dengan ujian masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita melihat ujian itu. Dan ingat ya, Bunda sayang, pemirsa BTV, kalau Allah masih mengujimu, berarti Allah masih mencintaimu. Karena ujian itu dihadirkan oleh Allah tujuannya dua. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dan yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Ada berapa tujuannya? Dua. Ujian itu tujuannya ada dua. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Bunda yang bertanya, sabar, doakan terus suaminya. Mudah-mudahan suami bunda diberikan kekuatan sama Allah ya, diberikan kebaikan oleh Allah. Dan tolong ingatkan kepada suami, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan itu menjadi dalil agar kemudian kita benar-benar sayang kepada keluarga kita.
3: Amin, amin, amin, amin. Untuk semua juga yang merasakan hal yang sama, yang pertanyaan ibu, ibu suami yang pertama ibu, namanya ibu, ibu Sasa, ya mudah-mudahan amal dari akhirat sampaikan juga menjadi doa-doa yang dikabulkan dalam sebuah mata lah ya.
0: Amin. Ya, amin.
3: Berikan kesabaran untuk ibunya dan berikan hidayah untuk suaminya agar menjadi suami yang lebih baik lagi.
0: Amin. Amin. Amin.
3: Berikan kekuatan juga. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir boleh? Ini ada, silakan. Iya, ibu, silakan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Perkenalkan, nama saya Ibu Abel dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Jawilan Serang. Aa, saya mau curhat boleh?
9: Iya boleh.
8: Ayah saya sakit udah agak lama. Saya udah ikhtiar bawa ke rumah sakit, bawa ke alternatif terapi gitu, dan tak lupa juga banyakin berdoa, tapi belum sembuh juga. Nah, sementara soal materi udah habis-habisan gitu buat berobat, tapi belum kunjung sembuh. Gimana itu doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang lebih berharga dari rasa sakit selain sembuh? Apa itu? Saat sakit itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka bunda sayang, pemirsa BTV, boleh jadi Allah belum menyembuhkan penyakit kita karena Allah masih ingin berikan ampunan dosa kepada kita. Karena sakit itu mengampunkan dosa, menghapuskan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena dosa-dosa yang kamu lakukan, dan Allah sedang mengampuni dosa-dosa tersebut. Maka bunda, satu kali ada seorang nabi yang sakit. Kemudian istrinya minta sama Allah agar engkau minta diberikan kesembuhan. Tapi apa jawaban nabi ini? Kalau dengan sakit ini Allah lebih mencintaiku, maka aku memilih sakit ini daripada aku dalam keadaan sehat tapi Allah tidak mencintaiku. Sakit itu menghapuskan dosa. Sakit itu menghadirkan doa. Ibu kalau sedang sakit, doanya dikit apa banyak?
10: Banyak.
0: Ibu kalau sedang sakit, minta ampunnya dikit apa banyak?
10: Banyak.
0: Bunda kalau lagi sakit, dekat sama Allahnya jauh atau dekat?
10: Dekat.
0: Karena kita minta sama Allah, betul?
10: Betul.
0: Dan itu adalah nikmat yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka dalam sakit selalu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Betul? Jangan kecewa, jangan khawatir. Tugas ibu ikhtiar. Minta sembuh boleh? Boleh enggak?
10: Boleh.
0: Minta diselesaikan masalah boleh?
10: Boleh.
0: Tapi jika Allah belum menyembuhkan penyakit kita, jangan pernah putus asa untuk terus meminta kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, dan Allah Maha memberi apa yang terbaik untuk kita. Insya
10: Allah,
0: yakinlah setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Mungkin bukan di waktu yang cepat, tapi pasti di waktu yang tepat.
3: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Abu, tepuk tangan untuk Pak Hilman. Ya, yang sakit mudah-mudahan ini adalah upaya Allah untuk menghapus dosa-dosanya, karena Allah ingin hambanya lebih dekat lagi dengan sakit. Kita akan berdoa dan itu yang Allah rindukan, doa-doa kita agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan insyaallah apapun yang kita doakan, insyaallah Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan. Untuk itu semoga agar doa-doa kita dikabulkan, kita berdoa.
0: Baik, bunda sekalian, pemirsa, mari sebelum kita akhiri kebersamaan ini, angkat kedua telapak tangan kita, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangi kami semua ya Allah, cintai kami semua ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, temani kami dalam setiap langkah kebaikan kami ya Allah. Jika hari ini ada yang banyak dosa di antara kami, ampuni dosa-dosa kami. Jangan pisahkan kebersamaan kami hari ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau maafkan kesalahan kami. Engkau tutup aib-aib kami. Engkau berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, jika di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan hajatnya. Allah, tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau. Tolong kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu, jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
11: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan, sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wa yantaqisu bil ma

Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah, dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalah. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik. Pekerjaan yang menurutmu

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih.

0: bukan ketika kau memberi salam. Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada harus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunia.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syi'ra. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.

0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu tertawakan dan tidak menangis, sedang kamu lengah darinya?
1: Fasajudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi syiarul muhammadati wassalatu wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأوي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum di dalam masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau aku sembahyang, aku sembah di warung, aku makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau mengqadha, ada kemungkinan ini berimbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ini sawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Alangnya sembahyang sah. Mungkin saya cacat menitimbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan negara ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukun tidak jalan, rahatan sujud sadar aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahut awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwinya.

makmum lah kalau tahu kisahnya dan apa terjadi, umpat susah weh. Makanya mau ikut dulu. Dan sujud sahwi dua kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah.

0: sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam. Jadi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sujud sahwi. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi.
1: Sujud masalah kenalan.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Kita hadir melaksanakan ibadah salat juhur berjamaah dan kemudian disertai dengan kajian taklim ba'da juhur. Dan salat pada bahar ini telah hadir bersama Al-Ustaz Nirham Fadilah SSI MPD. Beliau ini pengasuh, wakil pengasuh dari Ponpes Al-Mujahidin Samarinda Seberang, juga di MUI Kaltim, di Ikatan Cendekiawan Muda. Kalau enggak salah dulu pernah di Gontor, Ustaz ya, S2-nya di Gontor melalui program MUI Kaltim. Dan pada hari ini insya Allah beliau nanti akan mengisikan kajian taklim untuk mengisi kajian oleh Kiai Haji Muhammad Rasyid, imam besar kita. Dan kajian kita pada siang hari ini adalah tentang menjaga sifat malu atau haya di dalam diri setiap seorang muslim. Tak lupa kita benar itikaf menurut ilmu selama berada di pes ini kepada Al-Ustaz Nirham Fadilah MPD SSI MPD. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma sallallahu sallam alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bismillahi ma syaa Allah, la yasriful khaira illa Allah ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana fa bi ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, miftahi babir rahmatillah, adada ma fil ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati dan dimuliakan para pengurus Dewan Masjid Islamic Center Samarinda beserta jajarannya, para jamaah salat zuhur, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, karunia dan kesempatannya dikuatkannya otot kita, dikuatkannya badan dan jasad rohani kita agar bisa bersama-sama menggapai kemenangan di masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Kemudian yang kedua, tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syafaat, yang mana syafaat itu kita butuhkan nanti pada saat yaumul hisab. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita di zaman ini sudah hampir tergerus atau sudah merasa daripada hilangnya rasa malu. Malu tadi itu kita kiaskan dalam daripada kalam, kalam daripada as-salihin. Laisal jamalu bisawbin tuzayyinuna walakinnal jamalu fi diya'il akhlaki wal adabi. Walaysa al-yatimu qad mata waliduhu walakinnal yatimu qad madha aw qad du'iya minal imani wal ilmi. Jadi suatu keindahan itu diperoleh atau dibingkai dan dibungkus melalui akhlak dan adab. Jadi tidaklah adab itu tertera pada pakaian kita. Adab itu tidak tertera pada mobil dan rumah kita. Akan tetapi akhlak dan adab itu tertera atau menyangkut kepada sifat atau yang dikeluarkan oleh seseorang. Bagaimana cara ia berbicara, bertutur, berkata, dan bermuamalah kepada sesama. Dan juga bukanlah seorang yatim yang mana ditinggalkan oleh ayahnya. Akan tetapi yatim itu adalah orang yang hilang iman dan ilmu. Di sini kita membahas tentang iman. Iman ini adalah memiliki pokok cabang. Cabangnya antara lain adalah al-haya, yaitu rasa malu. Kenapa demikian? Saya izinkan untuk mengutip suatu hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasi min kalamatin nubuwah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu ialah malu. Artinya, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Di dalam bahasa Arabnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Takhrij hadis ini sangat banyak dipopulerkan dan dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, kemudian Bukhari, Ibnu Majah, atau Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat. Makna dari penjelasan malu ini apa? Malu atau rasa sopan atau rasa segan itu muncul di saat kita tidak yakin bahwa itu pantas dilihat, pantas dilakukan, atau pantas dilaksanakan. Jadi malu di dalam hadis ini itu menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah pencegahan. Pencegahannya seperti apa? Pencegahannya adalah apabila kita melakukan sesuatu dan itu mengecewakan orang lain dan atau mengecewakan bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak pantas dilakukan. Contohnya apa? Kita yang sudah sholat zuhur berjamaah, tiba-tiba setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu keluar itu ke tempat yang kurang nyaman misalkan. Nah, itu ada rasa malu kita, ada rasa sopan. Contoh, kita misalkan berkopiah, bertapih, atau sedang baju muslim misalkan, kita tolak kepada sesuatu yang kada pantas. Nah, kira-kira tuh ada rasa malu, ada rasa segan. Maka di situ apabila seorang muslim mukmin merasakan itu, maka itu bentuknya adalah pencegahan. Nah, yang kedua itu apabila dia adalah suatu ancaman. Ancaman tadi apa artinya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi apabila mun kita sudah kada tahu itu supan, ini bahasa Banjarnya supan nih, apa kerja orang tuh segan. Nah, jadi apabila sudah hilang rasa sopan itu, maka semua dilanggar, semua ditubruk. Nah, itu jauh tentang masalah khauf, masalah takut dulu, malu dulu. Malu inya berbuat, malu inya melihat, malu inya membayangkan. Nah, semacam itu. Nah, ulun mengambil daripada kalam dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau dalam kitabnya menulis bahwa al-haya tadi bermakna adalah kehidupan. Jadi beliau ini adalah ulama pakar di bidang tasawuf atau jiwa. Jadi beliau mengatakan bahwa al-hayah atau kehidupan tadi itu adalah ruh. Dia bergerak di dalam. Malu ini tidak bisa diimplementasikan dalam wujud. Akan tetapi dia di dalam manusia. Dia tidak terlihat. Kada kelihatan, kada muncul. Artinya ketika dia berbuat sesuatu, maka wah, ini rasanya kada pantas. Ah, ini rasanya kada baik. Ah, ini rasanya kurang pas. Misalkan bapak-bapak lah, kita tolak ke undangan yang mana undangan itu diwajibkan untuk menggunakan selawar misalkan, tapi mun misalkan kita tapi juga ada apa-apa. Tapi anjuran, misalkan anjuran untuk berselawar, tiba-tiba kita berselawar pendek, kira-kira pantas apa kada? Rasa-rasanya kada pantas. Rasa-rasanya kurang pas gitu nah. Ya kan? Kemudian main bola yang nyata-nyatanya pakai celana training kita olah dengan celana kain itu misalkan. Rasa-rasanya juga kada pantas. Karena apa? Di suatu tempat itu ada makol, wali kulli makol, makom. Jadi di setiap tempat itu ada harus kita kayak apa berbuat. Di dalam kiasan mahfudzat ini, setiap tempat itu ada perkataan, dan setiap perkataan ada tempatnya atau ada wadahnya. Nah itu tadi. Jadi apabila manusia tidak diisi ruh rasa sopan, rasa malu, maka inya hilang. Hilangnya apa? Sehingga inya kada bisa menampik, kada bisa merasakan bahwa ini kurang pas dan baginya. Contohnya apa? Contohnya daripada kalam Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwa sopan itu datang dalam keadaan kebaikan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling menjamu, orang yang paling menerima semua sahabat, sehingga para sahabat itu kalau bertamu, berkunjung itu mungkin kada bisa ditolak dengan Nabi. Nah kita kayak apa kalau dah guru, nah guru kada mungkin kayak apa pian anak bolehkah atau ada apa lagi, nah biasanya menawari makan terus. Nah jadi di zaman Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu lah itu orang yang bertemu sahabat ini hendak berdiskusi dengan Rasul terus, hendak berdialog dengan Rasul terus, karena Rasul ini merupakan pintunya ilmu. Jadi kita bertakun apa aja, bertanya apa saja dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu insya Allah terjawab dengan beliau. Ketenangan jika berada di zaman Rasul. Nah, akan tetapi itu tadi, rasa-rasanya kalau kita bertamu di tempat Nabi sampai larut malam, bagaimana kehidupan Nabi, sedangkan Nabi sendiri adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Beliau memiliki istri, beliau juga memiliki anak, dan kehidupan kayak kita orang normal. Mun kita bertamu kira-kira mun kada orang sampai jam 11 malam, jam 12 malam, kada mungkin rasanya lah. Pasti ada ditawari rasanya, biar anak minum apa pulang, ya kan? Anak ngopi kah pulang, itu. Nah jadi di zaman Nabi itu sama juga. Nah, tapi apa? Sampai datang daripada ayat yang mana ya ayyuhallazina amanu la tadkhulul buyut Nabi hatta tastajidu wa tusallimu alaihi. Jadi Quran itu menunjukkan bahwa janganlah engkau masuk ke dalam suatu rumah yang mana engkau tidak minta izin dulu sebelumnya, sampai engkau salam terhadap orang ahli yang di dalam rumah itu. Nah itu untuk memberikan jawaban kepada para sahabat bahwa malu tadi itu adalah rasa yang harus dimiliki setiap mukmin, rasa yang harus dimiliki kita semuaan. Jadi malu itu adalah cabang daripada iman. Bagaimana kaitannya bahwa malu itu sebagai iman? Karena malu itu adalah akhlaknya daripada para anbiya, para nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa' wal jafa'u finnar. Malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga. Dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, dan orang yang berbuat tabiat kasar tempatnya di neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian hikmah yang diambil daripada malu tadi, daripada sopan tadi, kita melihat banyak sekali fenomena di media sosial, bapak-bapak, wabil khusus ibu-ibu. Dikatakan kenapa wanita-wanita sekarang itu sekarang di media sosial saling membuka, terbuka auratnya, terbuka, kemudian kelihatan, bahkan mereka itu tidak segan-segan dan malu untuk menampakkan joget lekukan tubuh. Nah itu tadi itu apa? Karena rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena tergerusnya tadi, penempatan rasa malu tadi sudah tidak ada lagi. Minta maaf lun batukan deh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malu itu adalah sesuatu yang datang kecuali dalam tidak kebaikan. Artinya orang yang memendamkan rasa malu tadi maka otomatis orang itu pasti datang dengan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti ilal bil khair. Jadi segala sesuatu yang dikedepankan rasa malu, rasa sopan, rasa segan, maka tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Misalkan siapa yang paling tua di antara kita tadi. Nah, itu mungkin kalau misalkan layaknya imam di antara kita tadi ya Habib Muhammad insyaallah secara ilmu dan secara kapasitas. Kemudian misalkan kita mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, itu pun adalah dari rasa malu atau segan tadi. Kemudian masih banyak hal lagi, aspek-aspek kehidupan kita yang mana rasa malu itu masih banyak tidak dikendalikan oleh kita. Kita tidak akan pernah menyangka bahwa malu tadi itu dimiliki daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemalu, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis beliau itu lebih pemalu daripada gadis perawan. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahwa sifat malu itu harus dimiliki oleh setiap kita. Segan bahwa untuk berbuat sesuatu itu ada tameng, ada batasannya. Kemudian malu tadi diceritakan ulun waktu wisuda di Gontor, itu ada seorang profesor sidin berkisah kayak ini. Pernikahan beliau kurang lebih itu sekitar 30 tahunan. Pernikahan itu Masya Allah, kalau kita lihat kebersamaan beliau luar biasa, yang mana beliau itu selalu bersama dengan istri ke mana-mana. Artinya beliau menjaga marwah daripada istri, menjaga sifat malu istri tadi. Apabila beliau berjalan, selama kita lihat, beliau selalu membukakan pintu istrinya, tidak pernah buka sendiri. Artinya setiap hari kedatangan beliau itu ke kampus untuk mengajar, itu sang suami selalu membukakan. Nah, jadi dan itu aspek kehidupan itu saja kita lihat. Bayangkan, artinya untuk menjaga seorang wanita yang muslimah itu tidak akan pernah keluar tanpa izin daripada suaminya. Dia menjaga. Makanya kalau misalkan kita lihat rasa malu ini tadi, dia adalah sesuatu yang harus kita gapai, yang sesuatu harus kita proses dari pendidikan sejak dini, dari rumah kita, kemudian dari sekolah kita, anak-anak kita, kita ajarkan sifat malu tadi itu. Artinya tidaklah engkau berbuat tanpa engkau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di masjid dan jemaah, bapak-bapak, ibu dan siang hari ini, kita diberikan rasa malu. Malu ya Allah, kita masih di umur seperti ini berbuat salah. Kita malu seperti ini masih terlambat untuk berjamaah. Malu ya Allah, di umur seperti ini kita masih hitung-hitungan bersedekah. Malu ya Allah, di umur seperti ini kita masih segan meminta kepada engkau, bahwa engkau adalah orang atau wujud atau bentuk yang paling terdekat dengan kami. Dan kita malu apabila sampai sekarang kita tidak perhatian dengan perkara muslim yang lain. Malu apabila sampai sekarang kita tidak perhatian dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tidak pernah mendoakan mereka, tidak ada wujud kepedulian tadi. Malu sampai sekarang kita masih mencaci, mencari aib, mencari kesalahan orang lain, sedangkan kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus merefleksi diri kita, kekurangan kita, kesalahan kita. Malu apabila sampai sekarang kita belum mempersiapkan daripada kepulangan kita, yaitu maut yang mana akan menghampiri oleh setiap yang bernyawa. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ja'alallah mimman yastami'una al-qaul wa yattabi'una man ahsana. Semoga dengan berkumpulnya kita pada siang hari ini, Allah melancarkan segala usaha kita, kemudian diberikan kemudahan, yang sakit juga diberikan kesehatan dan kesembuhan, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian jemaah kita diberikan kekuatan, kejayaan, Islam yang jaya, Islam yang bersatu dengan pemerintah, pemerintah yang mengerti tentang amanah umat, pemerintah yang mengerti tentang masyarakat dan rakyat, pemerintah yang peduli terhadap warga-warganya. Ala hadhihi niyyah. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma taqabbal minna ya Allah صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتصدقاءنا وتزكينا وتصليتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. ويا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآهات والآفات والعقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم إخوتنا في فلسطين. اللهم سلم إخوتنا في البلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apabila ada kekurangan itu dari ulun semata dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala, ulun minta ampun dan minta maaf ridhonya. Ja'anallahu minal qawli yastami'una man ataba ihsana wallahu al-muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
3: Waktu ulun tandai betul. Iya pak, aduh tolonglah kasihan. Saya bantulah dia. Waktu sudah saya kasih, dia bilang, alhamdulillah Ustaz adalah malaikat penyelamat hidup kamu. Begitu kita tadi satu tahun kemudian, dia bilang Ustaz adalah malaikat pencabut nyawa. Hei bu, jangan menutup. Hiduplah dengan apa yang Allah berikan. Ini kan kalau mau lebaran ini banyak sekali proposalnya ibu-ibu. Ganti gorden, ganti kursi, ganti spray, ganti karpet. Akhirnya suaminya jengkel. Iya deh, sekalian saya ganti kau mak.
4: Kata Ibu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.

0: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perang jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfud janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, inna min mujibatil maghfirah, badlus salam.

bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, liman atabal karam, wat amat ta'am, wa adamas siyam, wa sallalillahi billayl wa nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa, dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian, keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kalimatu thayyibatu shadaqah." Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah. Sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian, keutamaan bertutur kata baik yang keempat, yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan

Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau pun Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat masalah. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, yang punya dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan hingga pada subuh yang mulia ini. Bersama kita hadir melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Kembali setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasyad yang diasuh oleh guru kita Kyai Haji Azhar Qawim. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Azhar Qawim. Disilahkan salu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila abayina wa ummahatina wa ajujatina wa jaddatina wa masayikhina wa muallimina wa ustadina wa nakhusu khususan ala jami'il awliya illahi ta'ala wa nakhusu khususan ala jami'i ashabil badri sayyidillahi lana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi rahmah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل فقال يا محمد إش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارق wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna sarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Rawahul Baihaqi an Jabir. Jamaah sholat subuh Masjid Haya Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Bapak Kiai Haji Muhammad Rosid yang bersama-sama kita pagi hari ini berada di masjid kita yang kita cintai. Kita niat itikaf sekaligus kita juga tolabul ilmi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebabnya kita semuanya memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita sampaikan salam ta'zim kepangkuan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya yang kelak kita betul-betul tergolong orang yang dipastikan untuk memperoleh syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tidak lama lagi kita berada di tahun baru 1448 Hijriah. Kalau kita masih diberikan kesempatan, sekarang ini Zulhijjah sudah masuk tanggal ke 20 berapa itu ya, malam ini, pagi ini. Sabtu kemarin sudah terakhir hari Tasrek, berarti 13. Kalau ditambah dengan ini sudah 20. Kalau sekarang Zulhijjah itu usianya 30 hari, ya kurang lebih tinggal hampir 10 atau 9 hari ya. Nah, kita persiapkan ini, mempersiapkan diri kita masing-masing untuk berupaya melihat kalau bahasa kita itu menggunakan karunianya Allah selama hampir satu tahun di tahun 1447 ini, kira-kira kita isi untuk apa. Tadi itu imam memimpin kita membaca surat Ar-Rahman, diantaranya satu di antara sekian banyak ayat yang ada di dalam surat Ar-Rahman tadi. Ada ayat yang berbunyi fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Zaman sudah hafal itu, maka mana lagi nikmat Allah yang pantas untuk kita dustakan. Ayo kita tanya pada diri kita masing-masing, berapa banyak karunia Allah, nikmat Allah yang kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Ini pagi hari ini sengaja saya mengajak kepada sampean semuanya untuk bersama-sama merenungi, memahami pemberitaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, agar kita betul-betul khusus untuk menelaah diri kita masing-masing. Lalu kita menggunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah itu untuk segera kita ajak menuju membawa diri kita masing-masing untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tergolong orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi kelompok hamba-hamba Allah yang pandai untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Nah, dalam Quran itu dikatakan kalau kita kepingin untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka kita hendaknya menggunakan kesempatan hidup ini dalam rangka membuktikan ketaatan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu perintahnya Allah itu begitu. Jadi kalau kita memang betul-betul kepingin untuk masuk dalam kelompok orang yang disebut orang yang pandai bersyukur, ya mari kita mengajak diri kita masing-masing untuk hanya takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah ini berarti membuktikan diri kita tunduk terhadap perintah-perintahnya, dan kita berupaya sekuat tenaga yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing ini untuk kita gunakan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan Allah murka kepada kita. Nah, ini kan perlu perjuangan berarti gitu. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang sudah kita tinggalkan kan tidak bakal balik lagi. Nah, meninggalkan kita, tinggal kita bagaimana mengoreksi kira-kira waktu yang sudah kita tinggalkan itu, apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita kerjakan, catatan-catatan yang dilakukan oleh malaikat Raqib dan Atid itu, mari kita koreksi. Kita telaah pada diri kita. Tentu mungkin kita tidak bisa untuk semuanya ingat, tapi Raqib dan Atid kan tidak pernah sedikit pun ketinggalan untuk mencatat amal-amal perbuatan kita. Maka saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semuanya, mari kita sama-sama menelaah waktu yang sudah kita tinggalkan itu. Lalu hasil daripada penelaahan itu kita gunakan untuk mengajak diri kita masing-masing untuk lebih membawa dirinya takwa kepada Allah. Itu kan pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampean dan saya sudah hafal Al-Qur'annya itu dalam surat apa itu? Al-Hasyr kah itu ya? Yang sampean sudah hafal itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Itu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu sudah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ngaku sebagai orang yang beriman itu diperintah oleh Allah untuk senantiasa diri kita itu tunduk dengan perintahnya Allah. Lalu kita diperintah untuk mengoreksi, menelaah terhadap apa yang sudah kita lakukan ini apa nih. Tahun 1447 Hijriah akan meninggalkan kita. Kira-kira selama satu tahun, di tahun 1447 ini, apa yang sudah kita perbuat nih. Lalu kalau kita masih diberikan kesempatan nih, mari jangan disia-siakan kesempatan itu untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing, sehingga kita berharap nanti kita menjadi orang yang apabila kita semuanya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita menjadi orang yang kita inginkan, yakni husnul khotimah, tidak menjadi orang yang su'ul khotimah. Nah, ini mari kita sama-sama berjuang, tidak peduli siapa dia. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang kita menyadari bahwa diri kita orang yang beriman, tentu kita berharap akan kemurahan dan keridhaan Allah. Lah untuk mendapatkannya ya mengajak pribadinya masing-masing untuk segera kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mudah-mudahan zikir kita tadi, istighfar kita tadi mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang sadar bahwa kita semuanya akan kembali dan mempertahankan, mempertaruhkan serta memperjuangkan amal perbuatan kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf, ini satu hadis kita renungkan nih. Kemarin kita membahas tentang fadilah keutamaan sholat Jumat ketika khotib membacakan khutbahnya, sudah disampaikan di halaman 160 berapa itu sudah. Nah sekarang saya mencoba ngajak sampean hadis Nabi, atani Jibril faqola. Jadi kata Rasulullah, Jibril itu datang kepada Rasulullah, datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah bukan untuk sendagurau, tapi menyampaikan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Faqala. Ini mari kita renungkan ini. Malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mau berbuat, menggunakan hidup, gunakan hidup semaumu gitu. Isma syi'ta itu kalimat fi'il perintah kita Umar itu, silakan. Nah itu sampean dan saya diberi oleh Allah hidup ini, mau sampean gunakan apa saja, silakan, sekehendakmu saja. Allah cuma memberikan kepada kita hidup. Hidup bukan kehendak sampean, hidup bukan kehendak kita, tapi hidup yang ada pada diri kita atas kehendak yang Maha Hidup. Nah kalau saya dan sampean sudah menyadari bahwa hidup ini adalah kehendak yang Maha Hidup, yang satu-satunya zat yang Maha Hidup, lalu memberikan kehidupan kepada kita, maka tentu orang yang menyadari akan yang demikian menggunakan nikmat hidup itu untuk bersyukur terhadap yang memberi kehidupan. Nah terus ini kita tanya, sebab ini disebutkan fa'innaka mayyitun, hidup itu nanti akan dibatasi ketika di dunia ini dengan kematian. Nah kita semuanya paham bahwa kita sebagai makhluk yang berupa manusia ini dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Ini kan masalahnya. Lalu kita diberitahu bahwa semua perbuatan yang kita lakukan ini akan menjadi tanggung jawab kita. Nah kalau kita melakukan dan menggunakan hidup yang Allah berikan ini sekehendak kita, tidak mengikuti tuntunan dan aturan terhadap yang memberikan kehidupan, pertanyaannya muncul, pantaskah kita disebut orang yang bersyukur, atau justru kita malah masuk dalam kelompok orang yang kufur? Mari kita coba telaah. Dalam menjalani hidup ini, kita sudah tergolong orang yang pandai bersyukur atau justru kita tergolong orang yang kufur? Dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah perintah berita yang datang dari malaikat Jibril tadi kepada Rasulullah bukan untuk Rasulullah semata, untuk kita, karena kita manusia tadi yang dipilih Allah untuk menjadi khalifahnya. Nah sampean dan saya dari detik ke detik, menit ke menit, semua perbuatan itu menjadi tanggung jawab kita, kehidupan ini menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanggungjawaban hukum atas diri kita di hadapan Allah itu, apabila kita sudah terpenuhi persyaratannya, kan begitu yang seringkali sudah kita sampaikan. Kalau kita sudah masuk dalam kelompok mukallaf, maka saya dan sampean berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tuntunan dan aturan Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti sampai mendal, kalian ini kan sudah masuk dalam kelompok yang mukallaf tadi. Nah maka kita perlu untuk meneliti terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah mumpung masih diberikan kesempatan, mari segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kita kesempatan ini termasuk bagian daripada karunia Allah yang besar. Tapi karunia yang besar ini kalau kita tidak mampu mensyukurinya, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sementara Rasulullah memberitahu kepada kita yang kita semuanya sudah tahu, bahwa umur tidak ditanya berapa banyaknya yang ada yang Allah berikan kepada kita, tapi yang kita ditanya nanti adalah umur itu kita habiskan untuk apa, kan begitu loh. Nah karena itu kita koreksi dalam diri kita perjalanan umur ini, khusus yang di tahun 1447 ini yang akan habis beberapa hari lagi ini, kira-kira kita hiasi, kita isi untuk apa. Belum lagi kita kalau mau menoleh kepada perjalanan hidup kita mulai usia kita taruhlah 15 tahun sampai sekarang, sudah sejauh mana kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka beruntung kita masih diberikan kesempatan. Tapi walaupun kita diberikan kesempatan, kalau tanpa inayah dan hidayahnya Allah, maka karunia yang Allah berikan itu tidak digunakan untuk bersyukur, tapi justru dihiasinya dengan kekufuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini maka itu saya ingatkan, nanti tahun baru ini janganlah kita melakukan hal-hal yang semestinya tidak berhak untuk kita lakukan. Mari kita justru berupaya untuk mengisinya dengan berbagai amal-amal ibadah, yang berupaya amal ibadah tadi untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita seperti tahun peringatan tahun baru apa nama saya yang rame-rame sampai menggunakan apa namanya bakar mercon dan sebagainya, apa itu sama dengan itu kalau dikumpulkan umpamanya di Samarinda saja dikumpulkan itu kira-kira sudah berapa puluh juta itu seandainya. Ya seandainya itu dikumpulkan lalu diinfakkan, disedekahkan untuk yang berhak, berapa banyak ini tergantung kepada kita masing-masing. Nah, ini mari sama-sama kita menyadari. Maka Rasulullah diingatkan oleh Malaikat Jibril, maksudnya disampaikan berita dari Allah kepada Rasulullah. Nah, bahwa kata Malaikat Jibril menyampaikan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Malaikat Jibril, isma syita fa innaka mayitun. Nah, sekarang sampean dan saya masih hidup, ya. Mari kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya semampu kita. Nah sekarang sampean mulai usia 15 tahun, sampai sekarang 15 tahun kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tanyakan pada diri kita masing-masing, dikala umur 15 tahun sampai sekarang, berapa banyak sholat yang 5 waktu itu yang kita tinggalkan? Coba kita teliti, kita telaah. Ketika kita usia 15 tahun, sudah betulkah kita menunaikan sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam? Perjalanan itu kita perkoreksi. Sementara itu menjadi tanggung jawab kita, karena kita sudah dalam keadaan mukallaf. Maka di dalam hadis Nabi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kita mengisi dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunat, kan sudah diambilkan itu. Kita perhatikan, nanti diperhatikan ibadah-ibadah sunat kita untuk menyempurnakan, dipakai digunakan untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang berkurang. Nah, ini mudah-mudahan. Maka pesan saya tentunya jangan sampai kita mengabaikan ibadah-ibadah sunat. Boleh jadi puasanya, boleh jadi sholat sunat dan sebagainya, dan sebagainya. Nah mudah-mudahan ibadah-ibadah sunat itu bisa menjadi penutup daripada ibadah-ibadah wajib yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penting, sehingga saya dan sampean selalu berupaya di dalam mengerjakan sholat ini, karena ada sholat sunatnya, ada qobliyah, ada ba'diyah, maka kita berupaya untuk tidak menyia-nyiakannya. Maka itu dalam hadis yang lain kan ada man sholat ba'dal maghribi itu kan sita rokaatin lam yatakallam bainahun nabi su'in agarna masih ingat sampean hadisnya itu sintai asrota sanatan. Barang siapa yang melakukan sholat ba'dal maghrib 6 rokaat tidak ada ucapan dan perbuatan yang tidak baik antara maghrib dengan isya itu, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, yang dikenal dengan sholat awabin itu 6 rokaat dijadikan 3 kali salam, maka ibadah sholat sunat yang 6 rokaat itu dalam hadis dinyatakan maka menyamai dengan ibadah sepanjang 12 tahun lamanya. Maka kalau ada kesempatan antara maghrib dengan isya, jangan lupa kita melaksanakan sholat sunat 6 rakaat dijadikan 3 kali salam. Nah itu mumpung masih hidup, nanti kalau sudah meninggal tidak bakalan lagi kita bisa melakukan sholat. Nah siapa tahu sholat-sholat yang kita lakukan seperti sholat sunat tadi itu betul-betul menjadi sebabnya tertutupnya sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Sampean koreksi kira-kira sampean-sampean dan saya ini pernah tidak ketinggalan sholatnya? Saya yakin, seyakin-yakinnya sampean-sampean itu pasti ada ketinggalannya ya, pasti. Apalagi seperti saya ini, wah sudah tidak terhitung ya, itu. Sadar-sadar sudah Tuhan mau mati begini, wah ini dulunya sebelum pensiun umpamanya apa biasanya nanti sudah pensiun dekatnya mati lah baru kadang-kadang menginjak masjid sudah dekat-dekat mati baru dekat masjid ya. Malah kadang-kadang tidak pernah ke masjid, kalau meninggal dibawa ke masjid, dibawa ke musola itu. Maka kita jadikan diri kita, jangan sampai kita ini dibawa ke masjid atau dibawa ke musola sementara dalam menjalani hidup kita tidak pernah ke masjid, tidak pernah ke musola. Ayo kita berlomba-lomba datang ke masjid, datang ke musola untuk melaksanakan sholat. Nanti yang masih hidup akan berlomba-lomba membawa kita ke masjid dan ke musola untuk disolati. Nah, tapi kalau tidak pernah ke masjid untuk menggunakan masjid untuk sholat, memakmurkan masjid, akhirnya nanti kalau sudah mati jenazahnya dibawa ke masjid, ada yang ngomong, oh, hidupnya aja nggak pernah ke masjid, sekarang dibawa ke masjid. Nah, jadi nanti bisa jadi sholatnya itu tidak, orang yang melakukannya tidak ikhlasnya umpamanya begitu. Nah supaya ibadah saudara kita itu ikhlas, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu ikhlas, maka kita mari berlomba-lomba mengisi masjid, bukan berlomba-lomba untuk memperbaiki masjid sekalipun itu, sekalipun itu amal baik, bukan berlomba-lomba untuk membangun masjid sekalipun membangun masjid itu baik, tapi berlomba-lomba bagaimana untuk memakmurkan masjid. Nah seperti sampean-sampean ini, masjid dibangun terus sampean gunakan untuk bagaimana berupaya meningkatkan keimanan kita di dalam masjid. Dan itu tidak cukup hanya satu kali dua kali berupaya, namanya istiqomah kan begitu. Yang menjadi berat itu istiqomah. Istiqomah kalau datang ke masjid ada acara, datang ke masjid gampang masihan, walaupun itu terasa berat masih gampang. Tapi yang berat itu adalah bagaimana menjaga kita untuk senantiasa mampu memakmurkan masjid, mampu memakmurkan musola dengan istiqomah kan begitu. Nah ibadah itu bukan cuma sesaat, ibadah itu terus menerus kan begitu masalahnya. Artinya kalau saya dan sampean tanpa ada inayah dan hidayah dari Allah, sekalipun dekat dengan masjid, sekalipun dekat musola, sekalipun telinganya mendengar suara azan, tidak bakalan untuk tergerak untuk menuju masjid dan musola. Nah ini mari sekarang menggunakan hidup, kita gunakan menggunakan hidup ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh yang memberi kehidupan. Nah yang memberi kehidupan kepada kita, memerintahkan kepada kita supaya menggunakan hidup untuk beribadah kan begitu masalahnya. Nah pertanyaan itu sudah kita jawab dengan utuh apa belum? Dan Allah sendiri sudah menyatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kan sudah hafal ayat itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita yang dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang berupa manusia, yang dipilih oleh Allah menjadi khalifahnya, diperintahkan untuk kita beribadah, sudahkah kita menggunakan hidup untuk beribadah? Ini diingatkan. Maka Rasulullah disampaikan beritanya oleh Malaikat Jibril datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayitun. Nomor dua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Di dunia ini apa saja kalau kita ingin mencintai dunia, silahkan. Sampean cinta dengan dunia, dunia itu makhluk, pasti bakal meninggalkan sampean. Kalau nanti sampean dan saya kematian sudah datang, dunia yang sampean cintai pasti akan sampean tinggalkan. Enggak mungkin apa yang sampean cintai sampean bawa, tidak mungkin. Silakan. Nah, kalau kecintaan ini dilandasi karena semata-mata landasannya karena Allah, maka kecintaan itulah yang nanti akan turut terbawa oleh kita. Kita cinta kepada dunia dilandasi karena kecintaan kita kepada Allah, maka ketika kita berharap dengan usaha masalah dunia, maka di dalamnya kita menjaga apakah ini benar, apakah ini salah. Kan begitu masalahnya. Tidak cinta dalam arti cinta buta. Karena cinta buta maka tidak lagi mengenal antara benar dan salah, antara halal dan haram. Karena kecintaannya terhadap dunia lalu melakukan perbuatan untuk mau peroleh kebahagiaan dunianya, tidak lagi tunduk atas dasar aturan Allah dan Rasulnya, nuruti hawa nafsu, lalu tidak menyadari di dalam jalan hidupnya, di dalam dirinya menjalani kehidupannya, sebetulnya sudah dijangkiti oleh penyakit tidak sadar. Karena kecintaan dunia tadi dilandasi dengan hawa nafsu, bukan tidak dilandasi karena cintanya kepada Allah, dia tidak sadar bahwa dirinya sudah dijangkiti penyakit yang kita kenal dinamakan dengan penyakit wahnun. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akibat kecintaannya kepada dunia, akhirnya perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, mencuri. Kalau nanti urusan yang masalah agak naik lagi, namanya bukan mencuri tapi korupsi lah itu. Kan sebetulnya sama saja, cuma istilahnya saja yang berbeda. Ada korupsi, nanti ada perampok, ada mencuri, ada jambret, nanti lebih sedikit lagi ada ngutil, kan begitu itu nih. Coba, orang korupsi itu yang ditakuti itu Allah apa ditakuti manusia? Jadi sudah di dalam melakukannya itu bukan takut karena Allah, yang ditakuti manusia, takut ketahuan manusia. Loh, coba. Jadi manusia jadi Tuhannya. Jadi orang yang korupsi itu tidak lain adalah menjadikan makhluk sebagai Tuhannya. Nggak sadar, dia takut diawasi oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihatnya. Coba bayangkan. Ayo kita coba telaah ini. Akibat yang kita tidak menyadari kecintaan kita terhadap dunia, bahwa cinta kita terhadap dunia dilandasi dengan kecintaan terhadap hawa nafsu kita, akhirnya merusak keimanan kita. Lalu muncul sekarang kan berbagai macam supaya di dalam dirinya melakukan perbuatan maksiat tidak diketahui dan hartanya bisa selamat umpamanya. Lalu ada istilahnya sekarang itu namanya cuci. Cuci uang itu kan ada, kalau itu istilahnya itu, wah bukan main itu, masya Allah. Sampai sekarang situ, sampai lihat itu, yang masalah Pertamina saja, sampai sekarang nggak ketangkap juga. Itu uangnya rakyat Indonesia,
1: kira-kira sampean ria doa apa enggak, rela apa tidak. Lo kalau sampean nanti di akhirat ditanyai umpamanya, hei wangi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, apakah kamu ikhlas tuh dengan yang mengurusi ini, kira-kira jawaban sampean apa? Di dunia saja sampean sudah marah-marah, apalagi nanti di akhir. Ini cintai dunia, silahkan, silahkan. Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah Muhammad, cintai olehmu dunia, tapi ketahui bahwa kecintaanmu terhadap dunia itu pasti akan berpisah denganmu. Maka cintailah supaya tidak berpisah kepada kita. Cintai landasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mencintai landasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam membuktikan kecintaan kita terhadap dunia ini dilandasi dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu masalahnya. Nah kira-kira bagaimana kita semuanya ini? Kita koreksi pelan-pelan itu. Jadi ngaji ini bukan cuman kita mendapatkan sekedar pengetahuan, tapi bagaimana berupaya untuk bisa membawa diri kita semakin sadar, semakin sadar. Kenapa? Karena memang kesempatan umur itu tidak semakin bertambah, semakin panjang berhendak, tapi semakin berkurang, semakin berkurang. Semakin tambah umur kita dalam hitungan, berarti umur yang Allah sediakan pada kita semakin berkurang. Kan begitu masalahnya. Tidak semakin kita bertambah umur, semakin masih banyak. Tidak, semakin berkurang. Kita ambili tumpukan uang, lembaran-lembaran. Setiap detik kita ambil satu. Bukan tambah, tapi tambah tipis. Akhirnya tinggal selesai. Lihati, kadang-kadang kalau sudah tipis banyak gitu kan, uang yang terakhir, lembaran terakhir itu nggak lihati. Itu kadang-kadang sampai nempel. Itu kalau ngambil kadang-kadang berat. Lu sama dan saya, umur semakin tua, tidak semakin kuat, semakin rapuh. Kadang-kadang kalau ditarik itu semakin tidak kuat lagi, roboh. Kekuatannya semakin tidak ada. Jangan dikira nanti kalau semakin tua lalu semakin kuat, tidak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Surat Yasin sampai sudah hafal itu. Semakin ditambah umur, tidak semakin kuat, dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala kecil. Coba, kenapa kita tidak menggunakan akal kita untuk memahami itu? Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan ini, mari kita manfaatkan ini dalam rangka kita menjelang tahun baru 1448 Hijriah ini. Wa aqib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Hadisnya masih ada, waktu yang sudah membatasi kita. Mudah-mudahan dua hal ini mari kita renungi dulu. Insya Allah nanti pada saatnya kita lanjutkan untuk kita bersama-sama memohon kepada Allah sentuhan hidayahnya, yang dengan hidayah yang Allah karuniakan kepada kita ini, semoga kita semuanya mampu untuk mengajak diri kita masing-masing dalam rangka mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Apa harapan dan cita-cita kita? Senantiasa termaktub di dalam doa-doa yang senantiasa kita kumandangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka doa itu agar terwujud sesuai dengan harapan kita, mari kita menggunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk membuktikan bahwa diri kita adalah sebagai khalifahnya Allah yang bertugas untuk beribadah, bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan amal kita sekecil apapun diterima, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahan kita sebesar apapun, Allah memberikan pengampunan kepada kita. Oleh karena itu kita jaga, jangan sampai kita merusak daripada keimanan kita. Tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean dan saya selalu tanamkan dalam hati kita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita betul-betul bertobat memohon kepada Allah, Allah akan mengampuninya, sanggup mengampuninya, selama kita tidak mensekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala imanik sabbit qalbi ala ta'atik. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna na'uzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajabu. Rabbana zalamna anfusana wa illam tangfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usul. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku,

rahimahumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi.

0: kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: ada dedek nih yang cowok-cowok. Apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, hutang kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida.

0: kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jari sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak,

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

0: ninyo.
1: Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: بل ظننتم أن لن يغلب الرسول

0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sayaqulul muqallafuna idza qadamtum ila ma'ana lita'khudhuha wa la'ula an tabi'ukum.

0: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
1: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: Layla'a

0: ومن يتوب يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: qariba.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: تقرؤون فتصيبكم منهم عرافة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: dan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa sharafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'dallahu wa maqama mahmudan alladhi wa'ata bihi. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari, wa istami'una fi solat suli wa solat al-asri, thumma ya'a

gonta-ganti mereka tidak ada hentinya dan berkumpul di salat subuh di salat subuh wa salatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan salat subuh, salat asar. Kalau sudah selesai salat, pergi. Kalau waktu salat, pergi. Jadi maksudnya time-nya, shift-nya ganti shift-nya itu waktu salat. Jadi kalau lagi salat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian malaikat yang menjaga pergi. Fa yas'aluhumullahu

tahu, keinginan untuk tahu, bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ah Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Utara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Utara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mata ini, salam sejahtera bagi segala tim maupun para penonton TV dan pendengar radio di manapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat Maghrib yang insyaallah pada kesempatan Maghrib kali ini akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Fauji. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat iktikam dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Fauji kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: لأئمة الراشدين ثم إلى أرحم شيخنا لمعلمنا ولأستاذنا ولوالدينا ولوالديكم ولأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والأهل. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة المغرب yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang dicintainya ini dalam menunaikan amal taat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita amalkan diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur atas semua nikmatnya, mudah-mudahan semakin Allah jaga dan Allah tambah akan nikmatnya tersebut, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam yang kita harap mudah-mudahan menyertai dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Bersalawat dan salam senantiasa kita senandungkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan keberkahannya dari salawat tersebut, yaitu Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan mudahan semakin dicinta kita dengan Nabi Muhammad, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertutur sabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahul Bukhari. dari Sayyidina Abi Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang sangat luar biasa terkenal, karena di antara salah seorang sahabat yang paling banyak dalam periwayatan hadisnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang perawi meragukan siapa nama laki-laki tersebut, makanya beliau sebut hanya seorang laki-laki. Ada yang meriwayatkan bahwa namanya adalah Abu Darda. Ada pula yang mengatakan adalah Sayyidina Abdullah ibn Umar. Walhasil seorang laki-laki ini datang kepada Nabi lalu dia bertanya, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku wasiat wahai Nabi." Wasiat di sini bukan wasiat seorang sahabat ini mendoakan Nabi biar mati diberi wasiat, bukan. Tapi wasiat dimaksud di sini adalah, wahai Rasul, dullani ala amalin ma yanfa'uni fid din wad dunya wa ma yuqarribuni ila Allah azza wa jalla. Yang dimaksud seorang sahabat ini meminta wasiat kepada Nabi adalah, wahai Nabi, berikan aku, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang dengan amalan itu aku beramal manfaat untuk agama dan dunia dan dapat mendekatkanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sebuah permintaan yang amat sangat luar biasa. Dan itulah para sahabat Nabi begitu cerdasnya. Setiap momentum mereka dengan Nabi selalu dimanfaatkan dengan sebuah ilmu, sebuah amalan, yang amalan itu adalah berkaitan tentunya tentang akhirat mereka. Yang amalan itu tentunya manfaatnya untuk kebahagiaan, kesejahteraan, bagaimana akhirat mereka nantinya. Bukan kayak kita di akhir zaman ini. Kalau kita minta sama ulama, sama kiai, macam-macam, sama habib, sama wali, kiai minta amalan. Amalan apa? Biar cepat sugih kiai. Nah, itulah kita ini akhir zaman. Selalu pikirannya dunia, dunia. Padahal dunia itu adalah sesuatu hal yang sudah dijamin oleh Allah. Sesuatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Lalu buat apa kita pusing-pusing memikirkan hal yang sudah dijamin oleh Allah dari kita di dalam rahim ibu kita? Tatkala kita berumur 4 bulan di dalam rahim seorang perempuan, maka di situ Allah tiupkan ruh melalui malaikatnya, dan di situ dijanjikan tentang berapa jatah umur kita di dunia. Di situ sudah dijamin berapa jatah rezekinya kita di dunia. Di situ sudah dijamin bagaimana kita nantinya, syaqiyun am sa'idun, termasuk orang yang celaka kah, termasuk orang yang beruntung kah nanti di akhirat. Semua sudah ditetapkan oleh Allah, lalu buat apa kita sibukkan untuk meminta sebuah amalan, amalan sugih tadi itu. Itulah orang kita sekarang. Selalu yang terpenting urusannya adalah dunia saja. Guru minta amalan, guru, ya amalan apa nang? Supaya bini tuha kada sarik ulun hendak bebini anumna. Amalannya macam-macam. Supaya toko lekas payu, guru. Supaya tanah lekas laku, guru. Kada pernah kita meminta amalan yang mana amalan itu bagus kita amalkan untuk akhirat kita, jarang. Wah, ini orang minta banyak macam-macam ya. Guru minta doa, guru. Oh iya. Supaya lekas payu, guru. 2 tahun sudah menjanda ulun, wah hendak mencari laki sekalinya. Itulah kita selalu orientasinya urusan dunia, dunia. Contoh para sahabat, momentum yang mereka manfaatkan bersama dengan Nabi itu selalu mereka itu meminta nasihat, meminta saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilihat oleh Nabi orang yang meminta akan amalan ini, lalu Nabi berkata kepadanya, qala la taghdab.
2: Nasihat Nabi singkat padat. Ujar Nabi SAW, jangan engkau menjadi orang yang pemarah. Jangan engkau memiliki sifat emosi. Pemarah, penyarikan, emosian, jangan. Faraddada miraran, berulang-ulang kali sahabat ini bertanya pada Nabi untuk meminta amalan. Dan Nabi pun sekali lagi mengatakan, qala la taghdab. Kata Nabi, jangan jadi orang penyarikan. Jangan jadi orang pemarah, emosian. Tapi bukan semua sahabat Nabi yang meminta amalan kepada Nabi selalu wasiatnya adalah jangan marah. Enggak. Nabi melihat sikon dan kondisi orang ini, siapa yang bertanya. Pernah satu waktu Sayyidina Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, bertanya kepada Nabi persis sebagaimana sahabat ini, yang mana dia mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, alimni doa ad'u bihi ya Rasulullah. Wahai Nabi, ajarkan aku sebuah doa supaya aku berdoa dengan doa yang kau ajarkan tersebut. Lalu kata Nabi SAW, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah itu keafiatan. Fa'awadahu al-Abbas mirara. Demikian juga Sayyidina Al-Abbas berulang kali meminta kepada Nabi. Kata Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulullah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah, mintalah kepada Allah itu keafiatan di dunia dan di akhirat. Fa innaka idza u'tita al-afiyah fid dunya wal akhirah u'tita kull khair. Apabila engkau wahai paman telah diberikan oleh Allah akan keafiatan di dunia dan di akhirat, maka sungguh engkau telah mendapatkan karunia semua kebaikan dunia dan akhirat. Ha, kadang alih doa amalannya minta keafiatan, afiah di dunia. Arti afiah itu apa? Selamat. Arti selamat itu apa? Sejahtera, bahagia. Rumah tangganya afiah, bisnisnya afiah, akhiratnya afiah, beruntung. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi untuk paman beliau Sayyidina Al-Abbas. Juga pernah seorang sahabat bertanya juga kepada Nabi. Nah, lihat begitu antusiasnya mereka para sahabat itu. Dia meminta kepada Nabi, wahai Rasul, alimni amalan yadkhulunil jannah. Wahai Nabi, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang amalan itu akan memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Amalannya bukan main-main. Amalannya bukan mau sugih. Amalannya bukan mau jabatannya tinggi supaya terpilih, menang. Tapi amalan yang diminta adalah amalan yang akan memasukkannya ke dalam surga Allah. Apa kata Nabi SAW? Qala la taghdab. Sama. Nasihat Nabi cuma satu. Jangan sampai engkau jadi orang pemarah, penyarikan, pemarahan, emosian. Jangan. Berulang-ulang kali dia meminta kepada Nabi, Nabi terus mengatakan la taghdab, jangan pemarah. Lalu Nabi berpesan kepadanya, istaghfirillah ta'ala qabla salatil asr 70 marrah yukaffir anka dhunubas 70 amah. Kata Nabi, memintalah engkau ampunan kepada Allah setiap sebelum salat asar 70 kali istighfar. Nah, bagus nih amalan. Sebelum melaksanakan sholat asar, baca istighfar 70 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Itu nasihatnya Nabi, 70. Istighfarnya kayak apa guru? Terserah aja. Hendak sayyidul istighfar, panjang. Hendak istighfar biasa, astaghfirullahal azim, singkat. Sebanyak 70 kali. Apa kata Nabi SAW? Yukaffir anka dhunuba sab'ina ama, dapat menghapuskan darimu dosa selama 70 tahun. Masya Allah. Cuman berat pengamalannya sebelum sholat asar. Mudahan kita bisa mengamalkannya. 70 saja istighfar sebelum sholat asar, dosa diampuni, tentunya dosa-dosa kecil. 70 tahun lamanya. Lalu dia berkata kepada Nabi, "Fa illam ta'ti 'alayya dhunub 70 'ama, wahai Nabi, seandainya aku ini kada sampai dosaku 70 tahun, bagaimana? Ada saldonya kah ini? Ampunan dosa ini?" Ini perwakilannya kita ini bertanya, ada saldonya kah masih? Maka Nabi mengatakan, "Qala yughfar li ummik." Kalau engkau dosanya tidak sampai 70 tahun, maka yang diampuni kemudian adalah ibumu. Bertanya lagi, malah dalik. Kalau ibuku tidak sampai dosanya seperti itu, wahai Nabi, yughfar li abika. Kata Nabi, diampuni dosa ayahmu. Demikian dia berkata, malahu dalik. Ayahku dosanya kada sampai segitu, wahai Nabi. Kata Nabi, qala li ikhwanik. Maka yang diampuni adalah saudara-saudaramu juga. Masya Allah. 70 kali istighfar sebelum asar meleburkan dosa kesalahan kita, bukan hanya diri kita, bahkan untuk orang tua kita, bahkan untuk saudara kita. Kalau itu lebih cukup daripada dosa yang dikerjakan oleh kita dan orang tua kita. Masya Allah. Kenapa Nabi memberikan nasihat kepada sahabat untuk jangan marah? Karena sifat marah ini adalah sifat yang paling mudah syaitan untuk menguasai seorang manusia hamba tersebut. Kita kalau lagi dalam emosi, itu mudah bagi syaitan mengambil alih tubuh kita. Artinya mudah bagi syaitan untuk mencelakakan kita dalam sebuah kemaksiatan, karena sebab sifat amarah tersebut. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ja'far ibn Muhammad, al-ghadab miftahu kulli syar. Sifat marah itu adalah miftah, kunci pembuka dari segala amal keburukan. Karena sifat marah akhirnya mencaci maki. Karena sifat marah akhirnya sumpah serapah. Karena sifat marah akhirnya membunuh orang. Karena sifat marah akhirnya menghina orang, memfitnah orang, macam-macam akan bermunculan gara-gara sifat marah. Makanya ini adalah sifat

yang sangat dibenci oleh Nabi. Termasuk salah satu sifat yang tercela dalam hati kita, yaitu pemarah. Dan lawannya sifat yang terpuji adalah pemaaf, mudah untuk memaafkan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya al-afi anin nas. Sifatnya ahli sorga itu mudah memaafkan orang lain. Nabi itu Pak enggak pernah marah. Nabi itu Bu enggak pernah marah. Sekalipun sama suaminya jangan marah. Sekalipun sama anaknya jangan marah. Nabi itu orangnya sangat pemaaf. Sangat lemah lembut. Enggak pernah Nabi itu marah kepada seseorang, bahkan orang yang jahat sama beliau pun Nabi enggak marah. Yang mana di dalam sejarah Nabi itu punya tetangga. Tetangga Nabi itu orang Yahudi, Pak, Bu. Yang mana orang Yahudi ini saking bencinya dia dengan Nabi Muhammad, setiap pagi dia lempar pintu rumah Nabi itu dengan kotoran manusia. Bukan binatang, bukan kucing. Kotorannya manusia dilempar di pintunya Nabi. Dan setiap hari Nabi Muhammad SAW membersihkan pintunya sendiri dengan tangannya yang mulia. Kadang menyuruh orang, walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, punya pengikut yang banyak, sahabat, apakah Nabi memanfaatkan orang yang mengikutnya? Tidak. Nabi bersihkan dengan tangan mulianya sendiri. Setiap hari ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau mau membersihkan kotoran manusia ini setiap hari? Coba samperi dia, kasih tahu dia, tegur dia, marah dengannya. Tapi apa kata Nabi SAW? Tahukah engkau siapa yang melakukan semua ini? Orang Yahudi. Siapa yang menggerakkan tangannya? Siapa yang mentakdirkan orang Yahudi itu melakukan ini ke rumahku, kata Nabi? Siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau aku protes, kalau aku marah, kata Nabi, berarti aku marah sama Allah. Berarti Allah menginginkan sesuatu dari ujian ini, begitulah Nabi memandang. Dan itulah Allah telah gambarkan dalam Al-Qur'an bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ujian buat kita. Harta ujian, anak kita itu ujian, istri kita, pasangan kita itu ujian, tetangga kita itu ujian. Pian yang di hadapan ini semuanya ujian bagi saya. Saya adalah ujian bagi pian semuanya. Lalu bagaimana merespon menghadapi semua orang itu dengan sifat yang baik? Dia jahat sama kita, maka Nabi memandang bukan dia yang jahat, tapi Allah yang mentakdirkan melakukan itu. Lalu Nabi cari Allah ini ingin apa sebetulnya. Ternyata Allah itu menguji kita. Allah itu menguji aku, kata Nabi. Kalau aku sabar, aku bersihkan ini kotoran manusia, maka semakin Allah angkat derajatku. Kalau aku marah, aku mencaci maki kepada orang Yahudi tadi itu, berarti aku gagal dengan ujiannya Allah. Bukan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah kita sabar dengan ujian tetangga yang jahat sama Nabi tadi. Masya Allah. Yang beliau pandang adalah semua adalah perbuatannya Allah. Lalu tidak akan muncul di hati beliau itu sifat marah kepada orang lain. Kenapa kalau kita marah bahaya? Orang kalau sudah marah image-nya rusak. Orang kalau sudah pemarah walaupun sekali saja pasti akan diingat oleh orang selamanya. Hilang semua kebaikannya, hilang gara-gara sifat amarah. Tatkala seseorang marah, yang mana dia itu seorang pejabat misalnya, ya, seorang pejabat daerah yang kerjanya sudah 4 tahun, tinggal setahun lagi di tahun terakhir, dia itu sangat terkenal dengan orang yang sangat baik kepada rakyatnya.

0: sangat berpihak kepada masyarakatnya. Apa saja keputusan yang dia ambil selalu menguntungkan akan rakyat masyarakatnya, senang orang semuanya. Di tahun terakhirnya, di tahun terakhirnya beliau menjabat sebagai daerah tersebut, ternyata dibuat kesal mungkin oleh wartawan, lalu marah-marahlah di depan kamera misalnya. Wah, caci maki, ujaran kebencian yang keluar dari mulutnya, lalu disaksikan oleh orang banyak. Apalagi di zaman sekarang sudah begitu cepatnya tersebar di sosmed kita itu, lalu semua orang menonton, semua orang mendengar. Apa yang akan mereka katakan kepada seorang pejabat yang 4 tahunnya itu baik? Oh, ini pejabat, kerjaannya marah-marah aja, terus gawiannya menyarik-nyarik aja, terus hilang kebaikan yang 4 tahunnya. Begitulah kita. Dan ini adalah ujian. Marah itu sifatnya syaitan. Makanya marah itu identiknya dengan warna merah. Karena apabila seseorang marah, ihmarrat wajhuh, wajahnya memerah, matanya memerah kalau orang marah. Kalau bisa keluar tanduk tuh keluar tanduk, itu saking marahnya. Begitulah sifat amarah daripada sifatnya syaitan. Yang syaitan itu tercipta dari api. Makanya orang selalu ingat dengan yang namanya warna merah. Yang diingat. Tatkala kita ditanya, di mana Pak? Di telepon. Di lampu merah. Ingatnya lampu merah aja. Padahal lampu hijau ada. Padahal lampu kuning bisa juga. Tapi yang kita ingat selalu lagi di lampu merah. Kenapa? Karena sifat merah itu akan mengingatkan kita hal yang tidak baik. Lalu akan mudah diingat oleh seseorang. Kalau orang pernah marah akan diingat terus oleh orang lain. Seorang dai, seorang penceramah saja yang begitu terkenal, lalu sekali pernah dia mencaci maki, marah-marah ceramahnya, apa yang akan dikatakan oleh jamaahnya? Kemarin siapa yang ceramah? Itu ustadz yang kemarin marah-marah itu orangnya. Yang kalau ceramah suka marah-marah orangnya. Padahal sekali aja marahnya. Tapi itu akan menjadi yang diingat oleh orang. Sifat marah adalah miftah kulli syair. Kulli syair, kunci dari segala keburukan. Kita kalau marah, kita kada bisa mengontrol apa yang keluar dari lidah kita. Yang keluar bisa cacian, yang keluar bisa makian, yang keluar bisa hinaan. Yang itu semua akan mengakibatkan penyesalan buat kita. Lihat saja, kalau orang marah keluar sesuatu dari mulutnya, maka yang akan muncul setelahnya adalah penyesalan. Kenapa tadi aku marah-marah sambil membentak mengucapkan kalimat, akhirnya sakit hati istrinya. Kenapa tadi aku marah-marah mencaci maki, akhirnya tersinggung suaminya. Menyesal, dan ucapan yang sudah keluar itu tidak akan bisa ditarik kembali. Makanya Nabi diperlihatkan oleh Allah tatkala Isra wal Mi'raj, sebuah banteng yang keluar dari lubang yang kecil, lalu banteng ini mengamuk dan pengen masuk kembali ke lubang, ternyata kada muat lagi karena kecil. Begitulah Allah mengumpamakan akan umatnya Nabi Muhammad bahayanya daripada mulut. Mulut lubangnya kecil, tapi dampak yang keluar dari mulut itu bisa besar seperti banteng. Dan kalau sudah keluar dari mulutnya, tidak akan bisa ditarik kembali ucapannya tersebut. Kalau sudah orang sakit hati, sakit hati, enggak bisa diobati. Kalau orang sudah tersinggung, tersinggung. Maka oleh karenanya harus kita kontrol, harus kita jaga, apalagi dalam keadaan emosi. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Marah ini, emosi ini, meredamkannya, menghilangkannya. Bahkan seorang hakim di dalam hukum jinayat, di fikih, hukum tata negara, tata hukum, apabila seorang hakim itu dia dalam keadaan emosi jiwanya, tidak boleh dia memutuskan sebuah hukum kepada persidangannya, karena akan mentimpang sebelah, akan miring sebelah, akan pendapatnya itu menguntungkan yang satu bisa merugikan yang lain, karena bawaannya sedang lagi emosi. Maka tenangkan dulu dirinya, diamkan dulu sebentar, redamkan dulu amarahnya yang dia bawa dari rumah tadi. Lalu setelah dia merasa tenang, barulah dia memimpin persidangan, memutuskan sebuah hukum. Maka keputusan itu pasti akan dari akal sehatnya, bukan dari sifat marahnya tersebut. Kenapa? Karena bahaya. Perempuan saja kalau sedang marah sama suaminya, macam-macam yang keluar. Mentok-mentoknya, pulangkan sajalah saya bang, wah nyaman menyambet. Ceraikan sajalah saya bang, saya bukan istri yang diharapkan oleh abang. Mbah menyambat itu sejam menyesal. Untungnya dalam fikih itu Pak ya, kalimat talak itu bukan dari perempuan tapi dari suami. Coba dari perempuan, sehari bisa 3 kali kita bercerai dengan bini itu. Tapi kalimat talak itu hanya akan sah kalau keluar dari mulut suami. Maka kita jaga marah. Namanya manusia Ustadz bisa marah, betul. Tapi marah kita harus dikontrol. Marah kita jangan sampai mengeluarkan ucapan sesuatu. Tutup mulut kalau lagi marah. Lalu bagaimana cara untuk mengendalikan akan amarah? Dawa mani wa dawa rafi. Ada obat yang untuk menghilangkannya. Obat untuk mengangkat amarah itu, yang pertama kata beliau, yantakil min maudi'i. Hendaklah kita itu berpindah dari tempat marah tadi. Bun marahnya lagi di kamar, bawa keluar. Di luar masih juga, ke ruang tamu, bawa keluar rumah. Lihat pemandangan, lihat tukang bakso, beli tukang bakso, ampih marah. Tapi mun berdiam masih di kamar, kenapa marah? Karena guru ay melihat lemari, capek-capek nyuci, capek-capek nyetrika, nyusun, suami ngambil baju, ditariknya tahambur bajunya. Bemamai bini hendak marah, ingat pesan guru, la taghdab, jangan emosian. Akhirnya bagaimana supaya kada emosi? Pindah, jangan diam di kamar, habis ngelihat tadi bawa keluar. Cari tempat yang dapat menghilangkan amarah kita. Kalau masih juga bagaimana? Yasta'id billah minasyaitan. Berlindung kepada Allah daripada syaitan. A'udhu billah minasyaitan rajim. Karena sifat amarah itu adalah sifatnya syaitan. Maka dengan kita berta'awud, syaitan akan pergi dari kita. A'udhu billah minasyaitan rajim. A'udhu billah minasyaitan rajim. Masih juga sarik. Masih juga hendak bumama ini kayak apa ini? Azankan telinganya. Wah, masya Allah, diazankan. Karena syaitan itu bila mendengar azan, dia lari terbirit-birit, terkantut-kantut, terkami-kami. Syaitan itu bila mendengar azan. Masih juga guru akhirnya bermamai kayak apa ini? Bawa berwudu, ya tawadah. Karena sifat api itu diredamkan dengan air, bawa wudu. Masih juga hendak marah emosi, wayak tasil, bawa mandi, bawa kubui sekalian ke WC. Makanya bila kita ketemu di jalan ada perempuan berkelahi berdua, berkrokotnya, bercakar rambutnya, tarik satu, tarik sini, hendak memisahkan. Ketika ada bini di belakang melihat, nah aja bini ini kesempatan hendak meragap orang memisahkan berkelahi. Lalu bagaimana guru? Ambil air ember, kubuyakan orangnya, hilang syaitannya langsung. Itu berdua lagi berkelahi ya tawadda wa yaghtasil. Tapi kalau masih juga kita itu punya amarah emosi, maka wa aqwal asya, kata beliau, paling kuatnya sesuatu untuk menghilangkan sifat amarah adalah at-tauhidul haqiqi, yaitu kita benar-benar ma'rifat kepada Allah. Ya kayak Nabi tadi. Orang kalau sudah ma'rifat kepada Allah, para auliyaillah, para kekasih-kekasih Allah itu, kita lihat bagaimana riwayat hidupnya. Gak pernah marah sama orang. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar mengenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mereka pandang terjadi kepada mereka itu bukanlah manusianya, tapi yang mereka lihat adalah fi'lullah. Ini semua adalah perbuatannya Allah. Ini takdirnya Allah. Maka tidak akan mereka itu punya sifat marah kepada siapapun. Nabi saja dulu pernah, tatkala Nabi jalan nih Pak dengan sahabatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, lalu di tengah jalan ada dua orang Yahudi, diambil sorban kayak gini, dicekeknya leher Nabi Muhammad dari belakang, ditariknya sampai kata periwayat hadis itu mengatakan sampai bola mata Nabi itu hampir keluar dari matanya saking kencangnya. Seraya dia berkata, dasar anak cucunya Abdul Muttalib senang berhutang kada mau bayar, senang berhutang kada mau bayar. Sayyidina Umar ada nih, premannya Nabi nih, tacutnya ini, jangan main-main, sudah siap-siap Sayyidina Umar. Tapi Nabi mengatakan, jangan wahai Umar, aku memang punya hutang sama orang Yahudi ini, masya Allah, cuman belum jatuh temponya, jadi belum wajib jatuh temponya, belum. Tapi mungkin dia membutuhkan uangnya, wahai Umar, kau pergi sekarang ke rumah, kau ambil uangku sekian dan lebihkan untuk rasa terima kasih kepada orang Yahudi yang sudah meminjamkan uangnya tatkala aku membutuhkan. Lihat, artinya Nabi itu bermuamalah dengan orang non muslim pun boleh minjam duit dari orang Yahudi. Nabi pun meminjam, berbisnis dengan mereka, bermuamalah, bergaul dengan mereka sebagai non muslim. Lalu Sayyidina Umar mengambil uangnya, diserahkan kepada orang yang mencekik Nabi itu. Lalu seraya dia berkata, orang yang menghutangi, sungguh benar apa yang dikatakan di dalam kitab suci kami, di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam Zabur. Di situ jelas disebutkan bahwa sosok Nabi akhir zaman itu sangat terkenal adalah orangnya yang mudah pemaaf dan tidak pernah marah orangnya. Ternyata mereka pengen ngetes betul apa enggak nih. Ternyata memang benar, sedikit pun Nabi tidak marah. Maka akhirnya mereka berdua, apa yang mereka katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah, wa annaka Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Beriman, duit yang dibayar hutang oleh Nabi dikembalikan olehnya, kami bersedekah wahai Rasul fi sabilillah. Masya Allah, berkat akhlak mulia, dua orang mudah tersentuh hatinya dengan agama Islam. Kenapa? Akhlaknya mulia. Coba kalau kita Pak pian jalan kayak Nabi aja, kedusa kayak Nabi, wali kota aja, pian jadi wali kota jalan. Kalau Nabi kan ini presidennya sedunia nih, ini jadi wali kota aja jalan, lalu ada orang mencekek pian dari belakang, ajudan ada nih banyak, jalan ajudan, wah apa nih Pak, sikat, sikat, itu kita itu, sikat kapa, oh sikat aja ini, beraninya sama wali kota. Nabi Muhammad tidak, padahal ada Sayyidina Umar, sang pemberani. Seandainya Nabi mengatakan, wahai Umar, sikat, oh disikat oleh Sayyidina Umar. Tapi bagaimana akhlaknya Nabi? La taghdab, Nabi itu bisa meredam amarahnya. Kenapa? Yang Nabi pandang adalah yang mereka lakukan itu adalah karena Allah yang mentakdirkannya. Ini orang kalau sudah ma'rifat, gak bakal muncul sifat amarah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, tatkala sedang mengajar di majelis seperti ini, ada satu orang berdiri mencaci, memaki kepada Imam Ali Zainal Abidin. Murid-muridnya sudah mau berdiri, disuruh duduk. Biarkan, biarkan. Akhirnya orang ini selesai mencaci maki, beliau berdiri dari tempatnya. Dikasih sorobannya, Pak. Dikasih duit di kantongnya. Lalu beliau katakan, terima kasih banyak, jazakumullah khair, telah menyebutkan aib-aibku, telah menyebutkan kekurangan-kekuranganku, padahal masih banyak lagi aib-aibku yang belum engkau sebutkan, yang belum engkau ketahui, mudahan aku bisa memperbaikinya. Kita kalau dicaci maki tambah marah kita. Ini dicaci maki bukannya marah, ngasih duit pulang. Bahkan beliau katakan, kalau masih ada yang kau temukan lagi aibku, silahkan kau sampaikan, nanti akan kuberi hadiah. Maka dia pun berkata, sungguh benar bahwa engkau ini adalah cicitnya baginda Nabi SAW, yang sifatnya sama persis seperti datuknya Nabi Muhammad, yaitu tidak mudah marah. Maka orang tersebut pun bersaksi, beriman di hadapan Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Akhlak yang mulia. Kok bisa mereka seperti itu? Karena mereka ma'rifatnya kepada Allah luar biasa. Nah, ini harusnya menjadi contoh pelajaran buat kita. Sama istri, sama suami, sama anak. Gak perlu kita berlebihan sampai marah kepadanya, apalagi sampai memukulnya. Apalagi sekarang di medsos-medsos kita lihat, naudzubillah, cuman kesinggung sedikit, bacok. Singgung sedikit, istri dibunuh, ditusuk pakai sikat gigi yang terjadi di sosmed. Anaknya menangis terus, bapaknya pusing, dibunuhnya. Ini apa yang terjadi? Tidak ada sedikit bersifat rahmat. Bawaannya emosi, emosi bawaannya syaitan, bahaya, bisa membunuh. Akhirnya rusak semua yang terjadi kepada kita gara-gara sifat marah tersebut, bahaya. Maka kalau orang bisa ma'rifat kepada Allah, masya Allah, seperti Al-Habib Umar bin Hafidz itu, Pak, terakhir. Beliau itu kan ayahnya dibunuh oleh, diculik oleh komunis di zamannya waktu di Yaman. Hilang begitu saja waktu umur beliau 10 tahun. Akhirnya pada sekarang ada orang mengaku kepada Habib Ali Al-Jufri, besannya beliau, murid beliau juga, bahwa beliau itu adalah orang yang ikut menangkap abahnya Habib Umar, ingin meminta maaf kepada Habib Umar bin Hafidz, tapi takut karena ikut serta yang menangkap dan membunuhnya. Maka dia pun meminta Habib Ali Jufri untuk menyampaikan maafnya kepada Habib Umar. Habib Ali Jufri pun sudah marah mendengar ini orang yang ikut serta dalam menculik ayahnya Habib Umar. Tapi apa boleh buat, dia menahan sabarnya, emosinya. Dia sampaikan kepada Habib Umar, wahai Habib Umar, ada orang sepuh datang, titip salam sama engkau dan meminta maaf kepada terutama keluarga besar Habib Umar bin Hafidz, karena dia salah satu orang yang menculik ayah pian Habib. Lihat apa responnya Habib Umar. Sampaikan kepadanya salam kami dan katakan kepada orang tua tersebut, kami sekeluarga, terutama ibu kami Hubabah Zahra, istrinya Habib Muhammad yang diculik itu, dari hilangnya ayah kami, di malam pertama hilangnya ayah kami, kami sudah maafkan orang yang menculiknya. Masya Allah, kok bisa mudah begitu memaafkan? Kenapa? Karena ma'rifatnya dengan Allah luar biasa. Tidak ada sedikit pun dendam kepada yang menculiknya. Kenapa? Itulah sudah takdirnya Allah. Kalau kita tahu ini yang menculik abah kita, tangkap, bunuh aja orangnya. Nah, itu kita, bakar hidup-hidup. Itu kita. Saking dendamnya, saking amarahnya, yang sifat amarah itu adalah sifatnya syaitan. Nah, maka mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ini menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kita kepada saudara, saudara kita seiman, semuslim. Bersifatlah al-afi anin nas, itu sifatnya orang bertakwa, itu sifatnya ahli surga, mudah memaafkan orang lain. ridhai mereka, maka kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini ada manfaatnya insyaallah, merubah diri kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita ini dari sifat-sifat yang buruk, terutama sifat amarah, sifat benci, sifat dengki, sifat sombong, sifat riya, sifat hasud. Dan Allah isi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia, sifat pemaaf, sifat penyabar, sifat pemurah, sifat kasih sayang, sifat tawadhu. Maka dengan itu semua kita akan selamat dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jama' jama'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. La tad'al lana ya rabb fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaytah, wa la maridan illa shafaytah, wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaytah wa yassartah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: ما شاء الله luar biasa. Mau nggak pertanyaannya? Kenapa dari awal kita tidak tanya jawab saja? Masya Allah. Allahumma salli ala. Saya mulai dari yang diketik dulu. Ini sudah niat betul bertanya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz, jika pertanyaan Anda nantinya tidak sesuai tema. Ini bahas khair insyaAllah. Saya langsung ke pertanyaan saja ya. Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Selalu ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Ya seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat, pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam. Ya, begini. Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu, ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan maun. Masya Allah. Baik. Nasib. Padahal anak sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik. Luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya. Antum jadi meredup lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ah, ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia. Agar anak bisa fokus sama. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan Hadis. Ah, ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Al-Quran dan Hadis atau pengen menikah? Baik. Quran surah ke 57 Al-Hadid ayat ke-22. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 286. Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 142, kursi paling kiri sebelah atas. Baik, saya mulai dari Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin, tidak pernah ditetapkan satu kejadian, awas hati-hati, di bumi fil ardi wala fi anfusikum, atau menimpa dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan. Ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, termasuk dalam terkait aktivitas kita, termasuk dalam pencarian jodoh kita, semuanya telah tertuliskan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, semua ada dalam aturan Allah. Fokus. Lihat, Allah telah mengatur si fulan hidup sekian sekian sekian, meninggal sekian sekian sekian, rizkinya sekian, jodohnya akan mendapatkan sekian sekian sekian. Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal, ajal enggak ada ikhtiarnya. Jadi Anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal, langsung. Enggak bisa diintervensi. Sebagian ada yang harus diikhtiarkan. Hukumnya sudah ada, cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Maka untuk mendapatinya, maka ikhtiar kita untuk meraihnya. Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar. Baik. Di antaranya ini jodoh. Masya Allah. Allah telah tetapkan jodoh kita, diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan. Seulang, ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian, antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, lihat ketentuan Allah yang pertama, apapun ikhtiar yang telah anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi, masya Allah, sudah siap melamar, tiba-tiba masya Allah dibalap oleh orang lain, tolak. Fokus. Maka bagaimana cara memahaminya? Perhatikan, ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan. Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalaninya. Ingat ini ya, ingat. Aturan Allah ketika menetapkan, fulan, rezeki kamu sekian, fulan, fisik kamu begini, fulan, jodoh kamu si fulan, si fulanan. Ketika anda menempuhnya dengan ikhtiar, tidak harus kemudian anda meraihnya sesuai dengan keinginan anda. Contoh, maaf, anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB, anda ikhtiar, juara satu, juara satu, juara satu. Begitu tes di ITB, tidak lulus, lulusnya ke IAIN. Misal, harap-harap ke ITB, masuknya ke IAIN. Harap-harap ke ITB, masuknya ke UNPAD. Ketika Allah kemudian menakdirkan anda, misal, keinginan anda ke UNPAD, keinginan anda ke ITB, tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD, bagaimana memahaminya? Perhatikan, kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Anda ingin ke ITB, tapi apa yang anda dapatkan di ITB bukan maslahat buat kebutuhan anda, maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya anda mendapatkan apa yang anda butuhkan dalam kehidupan anda. Karena Allah mengabulkan apa yang anda bukan apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Saya ulang, Allah mengabulkan hanya apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Ada tiga jenis cara pengabulan. Satu, jika kebutuhan anda sesuai dengan maslahat kehidupan anda, anda meminta. Maka jika keinginan anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan anda, maka segera dikabulkan. Dua, ada yang ketika anda memohon, anda belum sanggup untuk mendapatinya. Nanti ketika anda mulai sanggup, disitulah kemudian Allah berikan. Antum punya anak 5 tahun, antum kaya, punya banyak uang, kemudian anak itu minta dibelikan motor, dibelikan gak? Uangnya ada, motornya siap dibeli, anak baru 5 tahun, minta dibelikan motor, dibelikan gak? Tapi kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya. Tapi anda sampaikan, nah, papa punya uang, papa siapkan ya, nanti ketika sanggup baru saya berikan. Demikian ketika anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon, maaf, anda mohon, belum dikabulkan juga. Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan, tapi anda belum siap untuk menerimanya. Contoh, Nabi Muhammad s.a.w. berdoa kepada Allah supaya kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram. Kapan berdoanya? Sejak di Mekah. Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah. Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami perhatikan kau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon, meminta. Lihat, maka mulai hari ini kami kabulkan doamu, mulai palingkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke arah Al-Masjidil Haram. Berapa lama Nabi berdoa? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW berdoa 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan kiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah 3 tahun. Nabi Ayyub AS, antum kenal Nabi Ayyub?
1: Kenal di mana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai, ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung, ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru, kenal Nabi Ayyub. Luar biasa. Masya Allah sebetulnya. Nabi Ayyub itu diuji dengan penyakit. Luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. Satu hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga diuji dengan penyakit, yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya, tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, papa kan Nabi, angkat tangan papa, mohon kepada Allah, mintakan sembuh saja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah, 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja. Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat Antum. Yang terbaik. Ini bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya wal-khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala? Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa, bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi gak usah kecewa ya, gak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya supaya kita bisa sabar. Ya, supaya bisa sabar. Dua, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Kita tolong baca kalimat ini dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini titipan kepada Anda. Jadi kalau Anda sekarang bisa sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain, cuma Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuma Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuma kamu yang mampu, kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuma Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi gak usah terlampau bangga, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuma saya yang mampu, Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari. Masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami ciptakan engkau laki-laki, ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten sampai sedunia. Kalau enggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya. Yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa gak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, Masya Allah. silakan cari, ya. Anda tadi masih kuliah kan, silakan cari, barangkali ketemu di kampus, ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak, sedang kuliah masih dinikahi. Pulang dulu dari situ, ya. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah, baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi. Ya. Cari, silakan. Gak ketemu misalnya, mohon maaf, ya, satu kecamatan, kabupaten. Gak ketemu beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari, taruh. Gak ada di Jawa, ada di Sumatera. Gak ada Sumatera, ada di Papua, luas. Indonesia terbentang 5.200.000 km persegi, luasnya. Kata Ahmad Mansur, Surya Negara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta km persegi, lautnya 3.200.000 km persegi. Daratan dan lautan, Masya Allah, 5.200.000 km persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Gak ada di Asia Tenggara. Gak ada Asia Tenggara di Asia. Gak ada Asia Amerika. Gak ada Amerika di Eropa. Gak ada Eropa di Afrika. Masa gak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun tidak dari surga.
2: Masya Allah.
1: Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu dunia, ya. Sebelum kiamat pulang 2 hari. Naik aja ada pilihan. Masa antum tidak ada? Orang sudah sama rindu, antum sama dia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf apa yang cocok untuk tahsin? Mushaf tahsin, selesai. Mushaf dibagi 3 bagian. Satu, mushaf tajwid. Kedua, mushaf tahsin. Yang ketiga, mushaf tahfidz. Jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran, tolong fokuskan pada tujuannya dulu. Kalau Anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan, maka cari mushaf tajwid. Awas, hati-hati, cari mushaf tajwid. Apa cirinya? Kalau saya lebih cepat, ya, kalau ingin cepat mendapatkan mushaf tajwid, antum cari yang terbitan Menara Kudus itu. Yang lokal. Ya, yang Menara Kudus itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu, ya. Nah, itu menurut kami itu paling bagus untuk tajwid. Tajwid, ya. Mohon maaf, ya, mohon izin. Kalau dulu tahsin itu enggak ada, adanya tajwid. Karena tajwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Lihat di kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tajwid, halaman yang pertama paling kanan sebelah atas. At-tajwidu lughatan al-ijtihanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bihi haqqahu wa sahahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika ka tarqiqi wa tafhimi wa nahwihi man ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughu nihayati fi itqani lafzi al-Qur'ani alamatu qiyam al-hadath an-nabawiyyah as-sahihah wa qila ghayatu sanu lisani al-khata'i fi kitabillahi ta'ala. Di belajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran dengan baik, dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar, kenapa belajar dari yang salah? Kenapa muncul ilmu tahsin? Karena ada sementara orang belajarnya salah. Makanya penting ditahsin lagi untuk diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar, cari mushaf tajwid. Sekarang sudah banyak. Ada yang pakai, maaf ya, pakai warna itu. Ada yang warna, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, dan diberi dan di bawahnya tanda wakafnya. Ya, tapi mushaf warna ini saya tidak melarangnya, silahkan saja. Tapi kata para pakar itu cenderung agak lambat dalam belajar. Karena ketika Anda membaca, Anda berpikir 2 kali lipat, lihat warna ke bawah baru simpulkan, lihat warna baru baca lagi. Masalahnya ketika tidak ada warnanya itu jadi masalah. Nah, yang lebih cepat Anda gunakan mushaf tajwid, di antaranya ada yang terbitan Menara Kudus. Apa keunggulannya? Kalau mushaf Madinah, mushaf Lebanon, itu biasanya menggunakan tanda-tanda tajwid yang terbatas. Misal 4 atau 5 tanda saja. Al-Baqarah ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirah. Akhirah. Tulisannya begini. Al-akhirah. Perhatikan. Kalau di pusat-pusat luar, itu ditulisnya seperti ini, wabil akhirah. Nah, orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya, dia akan melihat kalau harakat fathah seperti ini, bukan fathah tegak, itu bacaannya pendek, gak ada madnya. Maka dia akan baca keliru. Wabil akhiratihum yuqinun. Karena itu di sebagian tanda, ada yang diberikan tanda begini lagi. Oke? Nah, orang-orang di Arab, kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini, langsung seperti ini? Karena mereka terbiasa mendengar Al-Quran. karena terbiasa mendengarkan, maka tanda-tanda tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja. Nah, Mushaf Menara Kudus itu memberikan tanda sampai spesifiknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini, sehingga dibacanya ketahuan dua harakat. Kalau ada misalnya huruf H begini, diberikan tanda waw di sininya, supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang dua harakat. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua ada Mushaf Tafsir. Ya, Mushaf Tafsir kadang-kadang dipecah, ada yang potongan-potongan, ada yang misalnya yang terjemahan, ada yang sampingnya ada asbabun nuzul, asbabun urud dan sebagainya, itu Mushaf Tafsir. Jadi kalau Anda ingin memahami makna Al-Quran, cari Mushaf Tafsir. Yang ketiga, Mushaf Tahfidz untuk menghafal. Saya ulang, Mushaf Tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Ciri paling gampangnya, cari oleh Anda mushaf-mushaf yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok. Ya, misal Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampingnya ditulis dzalika alladzina walladzina, itu disebut dengan mushaf tahfidz. Nanti insyaallah kalau yang kami sudah dicetak lagi, nanti insyaallah kalau ada kuotanya kita coba bagikan, mudah-mudahan nanti antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ. Ya, dan kita tidak jual, itu hanya untuk dibagikan saja untuk mushaf belajar menghafal Al-Quran. Saya mau tanya sebentar, mau hafal Al-Quran? Saya ulang, mau hafal Quran? Yang mau boleh angkat tangan.
3: Alhamdulillah.
1: Saya kasih contoh cepat ya. Masih ada waktu?
3: Bismillah.
1: Ini saya buat simulasi. Ya. Nanti kalau ada waktu yang lain, nanti kita daurah untuk hafalan Quran saja. Ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang, bukan. Ini metode dari Quran langsung. Bagaimana Quran dihafalkan? Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan. Biasanya nanti semua penghafal Quran itu akan mengalami semua metode ini. Dan begitu dia hafal Quran, biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya. Ya, ada metode menghafal Quran semudah tersenyum, ya. Udah senyum-senyum enggak hafal-hafal, ya kan? Baik, bukan masalah metodenya, yang salah adalah pengalaman Anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan. Ya. Saya beri contoh misalnya, ada yang disebut dengan at-taisir. At-taisir itu metode menghafal. Saya langsung percepat ke rumus cepatnya saja, ya. Nanti teori-teorinya barangkali lain kesempatan. Lihat sini. Anda membagi kepada 6 hari, mulai dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Jumat, khusus untuk Toraja. Perhatikan, fokus ya, pelan-pelan. Misal Anda hafalkan hari Sabtu, jangan banyak-banyak, dua ayat aja dulu. Mulai dari awal. Ingat, jangan banyak-banyak, jangan tertipu oleh setan. Setan minta yang banyak-banyak, sudah banyak lupa nanti, mengulangi tidak mau lagi. Dua saja dulu. Nanti Anda ulangi dalam salat-salat sunnah. Syuruq baca rakaat pertama satu ayat, kedua satu ayat. Salat duha baca lagi. Rawatib 12 rakaat baca lagi. Puncaknya saat tahajud Anda baca kembali. Rakaat pertama baca ayat pertama, kedua ayat yang kedua. Hari Ahad misalnya, tambah kemudian satu ayat. Dua tambah satu berapa? Tiga. Baik. Dari tiga ini misal baca rakaat pertama dua ayat, rakaat kedua satu ayat. Jadi berapa? Tiga ayat. Baik. Selanjutnya Selasa misal, Anda tambahkan lagi dua ayat lagi, berapa? Lima. Rakaat pertama tiga ayat, kedua dua ayat. Rabu misalnya, tambah dua ayat lagi, berapa? Tujuh, bisa tujuh. Rakaat pertama empat, kedua tiga. Tapi untuk Kamis misal, oh ini Selasa, Rabu, Rabu istirahat dulu. Jangan dulu baca. Anda ulangi aja, ulangi, ulangi, ulangi sampai itqan. Itqan itu kalau saya sampaikan semudah Anda membaca Al-Fatihah. Kalau dibolak-balik bisa hafal. Setelah Malik Umid, iya kan Abu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, sebelum Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillah. Nah seperti itu hafalannya. Kamis nanti hafalkan satu ayat lagi. Ya, maaf. Misal 4 tambah 3, 7. Ini tidak menghafal dulu. Kamis misalnya, misal tambah 3 ayat supaya genap 10. Misal saja. 7 tambah 3 berapa? 10. Rakaat pertama misalnya 5, kedua 5. Atau pertama 6, kedua 4. Jumat khusus untuk mengulang. Mengulang, jangan menghafal. Nanti Anda coba, Anda coba, Anda coba, Anda tingkatkan seperti ini. Misal mengulang, rumusnya begitu menghafal subuh, kemudian praktekan diulang lagi saat salat tahajud. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, Anda praktekan, nanti ada makna yang melekat dalam diri Anda. Menghafalnya kata Quran, subuh. Diulang dalam salat-salat sunnah. dipraktikan dalam malamnya. Begitu malam dipraktikan, insya Allah ini akan terjaga Qurannya. Mula-mula sedikit, lama-lama jadi banyak. Nanti kalau sudah jadi penghafal Quran, biasanya setiap hari itu 5 juz. Mulai Sabtu 5 juz, Ahad 10 juz. Setiap selesai sholat, subuh 1 juz, asar, duhur 1 juz, asar 1 juz, isya 5 juz. Ini 10 juz, Senin 15 juz, Selasa 20 juz, Rabu 25 juz, Kamis 30 juz. Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya berikan contoh cepatnya, misal. Mohon izin ya, saya agak cepat. Sebab saya ini biasa, pertama sendiri, kemudian ngangkat sendiri, nulis sendiri, ngapus juga sendiri, ya. Baik, antum tenang aja. Perhatikan sini. Saya berikan simulasinya. Lihat sini. 1 2 3 4 5. Lihat, saya ajarkan cara cepat bagaimana menghafal Al-Qur'an dengan nomornya sekaligus. Perhatikan ya, pelan-pelan, fokus, siap. Baik, bismillah. Saya hitung, insyaallah antum enggak nyampe 5 menit sudah hafal 5 ayat dengan nomornya. Baik, saya mulai dari sekarang. Lihat sini, saya terangkan dulu baru saya mulai cara menghafalnya. Saya tuliskan. Ini alif lam mim, misal. Dzalikal kitabu la raiba fi, saya potong dzalika. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib, saya tuliskan alladzina. Ayat 4 walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, saya tuliskan walladzina. Ayat 5-nya ulaika 'ala hudan min rabbihim, saya tuliskan ulaika. Baik, sekarang perhatikan. Nomor 1 alif lam mim, 2 dzalika, 3 alladzina, 4 walladzina, 5 ulaika. Kelihatan? Baik, sekarang perhatikan cara menghafalnya. Kalau Anda ingin mulai menghafal, misal hafal kuat dari awal sampai dengan ke atasnya, maka mulai lihat dulu yang paling atas. Apa yang paling atas? Alif lam mim. Kalau saya sebutkan nomor berapa ini? Baik, kalau saya sebutkan 1, Anda sebutkan ayatnya. 1 apa? Baik, sekarang perhatikan. Kalau saya sebutkan ini 1 alif lam mim. Kemudian lihat yang selanjutnya paling bawah 5. Apa 5? Baik, 1 apa? 5 apa? Ah, sekarang lihat. Berarti kalau ada di antara ini itu yang pertengahan. Anda hafal awalnya, Anda hafal ujungnya. Berarti pertengahannya itu 2, 3 atau 4. Sekarang perhatikan yang mirip-mirip. 1 apa? 5 apa? Sekarang perhatikan. Ya, dengan 4. 3 alladzina. 3 3 4 tinggal pakai wawu walladzina. 4 apa? Baik, 3 apa? Tinggal 2, dzalika. Baik, ulangi. 1 apa? 5 apa? 3 apa? 4 apa? Baik, 2 apa? Baik. Ada pesan? Bismillah.
3: Sinan. Alif lam mim.
1: 5.
3: Ulaika.
1: 3.
3: Alladzina.
1: 2.
3: Dzalika.
1: 4.
3: Walladzina.
1: Banyak sampai 1 menit. Saya hapus dulu ya. Namanya siapa sih?
3: Syekh Rashid.
1: Syekh Rashid. Hafal Al-Qur'an?
3: Insyaallah 30 juz.
1: 30 juz. Baik. Sudah. Kalau sudah ditanya. Alhamdulillah. Baik, untuk Syekh Rashid kami insya Allah berikan hadiah 5 juta untuk Syekh Rashid insya Allah. Baik, jazakallahu khair. Nanti kita transferkan ya. Baik, antum yang belum hafal, lihat fokus ini, saya tunjukkan. Saya ulang, lihat sini. 1 apa? 5 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Ketika, ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita, maka ketika Anda melihat huruf pun yang muncul itu Al-Quran. Perhatikan, ini apa? Bukan, ini kosong, bukan apa-apa yang keluar. Jadi begitu Anda terbayang huruf yang terbayang Quran, jadi begitu disampaikan ingatnya Quran. Masya Allah, Ustaz tinggal di mana? Di Bekasi. Nomor berapa? Nomor 6. Innal ladzina kafaru. Masya Allah. Ustaz, anaknya berapa? Dari kalau kita bolak balik bapi. Isi berapa? Alif lam mim. Terakhir ya. Nanti ada PowerPoint-nya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir ya. Ini hanya sedang simulasi saja. Saya ingin tunjukkan Anda enggak nyampe 5 menit, itu tadi saya hitung, enggak nyampe 5 menit. Anda sudah hafal itu. 5 ayat dengan potongan, dengan nomornya. Anda selama ini kemana aja? Kemana selama ini, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau lanjut S2 di Timur Tengah jurusan hadis. Bagaimana cara daftar kuliah S2 di sana dan universitas mana yang bagus dalam jurusan hadis? Silahkan antum coba keluarkan, ada peluang yang sangat banyak sekali, ya. Hadis itu banyak yang bisa kita dapatkan. Misal di Madinah juga ada jurusan Jamiah Islamiyah untuk hadis. Tapi biasanya kalau untuk S2 itu agak tidak mudah untuk masuknya. Di Mesir juga ada cukup bagus untuk jurusan hadis. Tapi di Mesir juga kuliah sampai 4 tahun. Ada gitu kan, antum bisa dapatkan itu. Antum juga bisa ambil misal, ya, bisa misalnya di Tunisia Zaituna itu cukup bagus. Fikih dengan hadisnya cukup baik. Ya, ada Omdurman juga bisa antum lanjut ke sana. Ya, nanti kalau misalnya ini yang bertanya ingin lebih jauh lagi, nanti kami kirimkan linknya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita berikan rekomendasinya. Nanti kita kirimkan kepada Syekh di sana, mudah-mudahan bisa dibantu insya Allah. Ustaz, apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah? Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT Maha Pengampun. Ya, kalau Anda bertobat. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18. Dosa yang ringan di Quran surah ke-2 ayat 286. Dosa agak berat di Quran surah ke-40 ayat ke-3. Agak berat lagi Quran surah ke-71 ayat ke-10. Lebih besar lagi Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan, ada nama kesalahan disebut dengan khata. Ketika Anda berbuat salah, masih sedikit ringan, Allah ampuni. Sifat pengampunannya disebut dengan Al-Afu. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ketika Anda memohon ampunan, disampaikan dengan kalimat Al-Afu. Wa'fu anna. Al-Afu sifat Allah memaafkan kesalahan Anda. Kemudian Anda lakukan dosa misalnya lebih daripada yang tadi, maka disebut dengan dzambun. Allah turunkan sifatnya namanya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Anda berbuat dosa lagi lebih banyak, maka disebut dengan dzunubun. Dzunub. Allah turunkan lagi sifat namanya ghaffar. Ghaffarun. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat ghaffar? Karena umatnya mulai meningkat level dosanya. Maka kata Nabi Nuh, "Hei, kalian berbuat dosa sudah banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun bertobat, Allah pasti akan terima." Lebih banyak dari yang tadi, dzunubun ma'adzulmi, ada zalimnya. Seperti orang menghambat orang ke masjid. Ya, Quran surah kedua ayat ke-114. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudzkara fiha ismu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dosanya dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid? Mau ke masjid dihambat, itu bukan cuma dosa tapi zalim. Maka ketika dia mau tobat, Allah turunkan kalimat yang ke-4, ghafurun, innallaha ghafurun rahim. Yang ke-5, maaf, sudah mencegah orang ke masjid, sudah menggibahkan orang ke masjid, sudah juga mabuk, sudah juga tidak sholat, banyak dosanya, kemudian dia mau tobat, maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir, namanya israf. Israf, israf itu berlebihan, dosanya banyak. Maka diturunkanlah sifat Allah yang ke-5 yang mengampuni semua dosa yang berlebihan, namanya rahim. Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Bapak punya anak, nakalnya luar biasa. Sudah mencederai rumah tangga, sudah membuat kehormatan Anda hilang, tiba-tiba kemudian diusir dari rumah, datang balik lagi mau minta maaf. Diterima enggak? Pertanyaan saya, kalaupun Anda menerima, sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu, kadang-kadang cemberut. Kadang-kadang katakan, jangan kesini lagi, kamu bukan anak saya. Oh, antas anak siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah, qul ya ibad, katakan hei hambaku, masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa, masih ada peluang untuk kembali. Ayo jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kecil diampuni, agak besar diampuni, besar sekali diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu Anda belum mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni Anda? Mohon maaf, saya tutup. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Saya beri contoh Fir'aun. Itu jahatnya kurang apa lagi, komplit bu, Pak. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku Nabi, dia ngaku Tuhan. Yang kedua, maaf, hobinya bunuh orang. Quran surah 2:49. Yudzabbihuna abna'akum. Dia suka menyembelih orang lain. Maaf, menantang Nabi. Yang paling luar biasa, saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah, dikirimkan dua orang nabi supaya dia berubah. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya.
4: Idhaba ila fir'auna innahu tagha.
1: Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, berikan dia petunjuk, dia mulai menyimpang. Satu orang mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, menantang Rasul, maksiat banyak, tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kata Allah, Musa dan Harun, dua orang nabi sekaligus, untuk satu orang. Kita sampai kiamat, nabinya cuma satu, gak pernah ketemu. Saking sayangnya Allah. Dan hebatnya ayat ke-44,
4: فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.
1: Tolong ingatkan dengan lemah lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini yang bertanya, Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, banyak maksiatnya, suka bunuh orang, masih mau diampuni oleh Allah, apalagi Anda yang tidak seperti Fir'aun. Anda pernah mengaku Tuhan, pernah bunuh orang, pernah nantang nabi. Kalau Anda tidak berbuat maksiat seperti Fir'aun, maka peluang untuk bertobat selalu terbuka kepada Anda. Pilihannya Anda mau ngambil atau tidak. Kalau Anda tidak mengambilnya, maka Anda ketinggalan. Sudah ada yang lebih duluan dibandingkan Anda, namanya Fir'aun. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dalam apa yang kami sampaikan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Saya mau simpulkan dulu. Satu, tidaklah masjid ini dinamakan dengan An-Nur kecuali kita diharapkan punya cahaya-cahaya kebaikan yang memimpin kehidupan kita. Maka saya mohon setiap antum datang ke masjid ini atau di masjid manapun, tunaikan salat dengan baik, cari waktu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, mohon maaf, cari guru yang baik yang mengajarkan kedekatan kita dengan Allah. Selanjutnya, semua itu butuh proses untuk kita berubah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses itu, nikmati, sabar dalam kita belajar. Dengan kesabaran itu insya Allah pahala akan diberi banyak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, kalau ada yang salah mohon maaf dari kesalahan saya pribadi. Nanti kalau ada waktu yang lain, barangkali nanti cari tema yang sesuai. Mudah-mudahan dengan itu semua ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada tiga sunnah Nabi sebelum kita pertama, Nabi cukup menutup dengan hamdalah. Nabi kadang berdoa mentumnya khusus, sahabat mengikuti atau mengaminkan. Dan yang ketiga, Nabi menutup dengan doa kifaratul majlis, kemudian kita bisa bubar dari majlis. Nah, saya ingin menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan dengan menggabungkan ketiganya itu kita mendapatkan keberkahan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Wahai Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada yang hadir di masjid ini, satu di antara kami datang membawa dosa, maka mohon ya Allah, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma la hamman illa farajtah, jika ada yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hati. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada yang hadir di masjid ini membawa kesulitan utang piutang dalam hidupnya, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah lunasi ya Allah dan berikan rezeki yang cukup untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit ya Allah atau saudaranya, kerabatnya, tetangganya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya rabbal alamin, asli akhwalana ma yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Duhai Allah, mohon perbaiki keadaan hidup kami sehingga membuat diri kami lebih dekat denganmu ya rabbal alamin. Ij'alna minal muttaqin, ij'alna minas salihin, jadikan kami termasuk orang-orang takwa yang Engkau pandang soleh dalam kehidupan kami. Walhaqna bis salihin wan nabiyyin ma'al ladzina namta 'alaihim min nabiyyin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mohon anugerahkan kami di surga nanti ya Allah, satu surga dengan bersama para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang saleh. Allahumma ya rabbal alamin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Duhai Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengharapkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Sholat itu harus dipaksa. Setelah dipaksa, maka akan terbiasa. Setelah terbiasa akan tumbuh rasa cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka satu waktu saja tidak dikerjakan, maka diri akan merasa.
2: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan muda sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis. Ayo, apa alasan muda sholat? Ayo.
3: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
2: Jangan kau putus asa.
3: Solusinya apa Ustaz?
2: Berjamaah di masjid.

0: jilbab, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Ya, baik pendengar Radio Daud Selamat Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
2: Walladzina amanu wa amilus shalihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kafara an sayyi'atihim wa aslaha balahum.
3: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

0: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus

segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
0: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?
1: Fa'lam annahu la ilaha illallah.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: khairan lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala tadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka."
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: سيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la

0: حي على الصلاة.
1: نواصل.

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi syiar Muhammadin al-wasilati wal-fadilah, wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: kosan kan menurutmu itu sangat dirindukan oleh anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Makanya kita mesti inna apena kal kaufat, itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan, ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya dia sembahyang lawas tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sembahyang di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawaran tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu

Mga salindang ako din yung baragan mo. Ang bahiya mo sa. Huwag kayo cacap, malitin ba si ko. Bisa-bisa niya. Amun di baju. Nakaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan negarinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa itu ada. Gak usah

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasyahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasyahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Nah, sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang man kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmumnya asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi tempat sujud sahwi. Makanya mengikut dulu. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebuah masalah kemahiran masuk.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, ditangkis. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Walau dolim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit, kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini.
3: Allahu Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kisah. Wajadu wajiyalilladhi fatarassalawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna sholati wal usufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

a little bit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحضرات بمليكنا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan ni'mat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah darinya. Pada malam yang mulia ini, di bulan yang mulia, Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia. Bukan hanya kita bergembira menyambut tahun baru Islam, tapi di balik itu hendaklah kita mengkaji, mentelaah bagaimana sejarah terjadinya penanggalan dalam agama Islam kita. Sebagaimana ada tanggal Masehi, maka kita pun orang Islam sebagai seorang Muslim mukmin punya tanggalan tersendiri. Maka mestinya malu bagi kita kalau kita kada kenal tanggalnya kita sendiri, kalendernya Islam kita sendiri. Jangan sampai kita kada tahu yang namanya bulan-bulan Hijriyah.

Islam itu mulai tampak, Islam itu mulai muncul, Islam itu mulai bangkit, Islam itu mulai terlaksana pengamalan ajaran-ajarannya sejak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka untuk mengingat sejarah perjuangan tersebut, diolahlah yang namanya kalender Islam dari tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum hijrah Nabi itu, bangsa Arab zaman dulu itu Pak kada kenal yang namanya tahun. Jadi tahun itu kada pakai nomor. Kada ada nomornya. Tapi orang zaman dulu itu mengenali tahun-tahun itu dengan kejadian-kejadian yang besar yang ada di dalamnya. Jadi kejadian apa yang terjadi dalam tahun itu, karena kalau bulannya tetap sama. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, inna iddatasyuhura indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, sama, cuman tahunnya enggak ada zaman dulu bangsa Arab, enggak ada tahun 1, tahun 2, enggak ada. Tapi mereka menamakan tahun-tahun itu dengan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa besar di masanya. Seperti contohnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan tahun gajah. Sanah al-fil, tahun gajah. Karena tatkala Nabi lahir, kejadian di tahun itu yang paling besar di kota Mekah adalah tentara-tentara gajah itu ingin menghancurkan Ka'bah ke Mekah. Jika ibarat kita di sini Pak ya, ada kejadian paling besar di Indonesia, tsunami misalnya 2005. Maka di tahun itu kita namakan namanya tahun tsunami. Begitu pula dalam Islam, sebelumnya enggak ada tahun, enggak ada nomor. Cuman semua diagendakan tahun itu dengan kejadian yang besar. Lalu apa makna hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita petik hikmahnya? Yang kita ambil pelajarannya, yang kita tiru dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apakah Nabi senang hijrah ke Madinah? Di balik kesenangan Nabi, Nabi pun sedih, karena Nabi harus meninggalkan kota kelahirannya Mekah. Nabi cinta dengan Mekah, Nabi cinta dengan kaumnya, kaum Quraisy. Tapi karena ini perintah Allah dan harus untuk kita melakukan yang namanya hijrah agar Islam ini semakin jaya, Islam semakin berkembang, maka begitulah dalam kehidupan kita. Kita pun perlu hijrah sebagaimana hijrahnya Nabi. Bukan berpindahnya tempat kita dari satu ke satu tempat. Bukan dari Samarinda pindah ke Balikpapan, Bian, ya enggak. Tapi maksudnya hijrah untuk kita adalah bagaimana kita hijrah dari tahun ini, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, kita robah di tahun 1447 nanti menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang namanya introspeksi diri kita, menghitung-hitung dalam hari-hari kita, yang disebut dalam bahasa Arab namanya muhasabah. Maka momentum ini, pergantian tahun ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita untuk kita senantiasa menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita lakukan agar kedepannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah makna hijrah buat kita. Ini bukan kita hanya sibuk tahun baru beli petasan aja, kembang api aja yang dinyalai, bakar-bakar sate-sate, makan ikan aja. Tapi di balik itu semua kita harus merubah diri kita menjadi muslim mukmin yang lebih baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, idza kana yawmuhu khairan min amas fahuwa minal muflih. Orang apabila harinya, pekannya, bulannya, tahunnya itu lebih baik dari yang sebelumnya, maka itulah orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia dapat memanfaatkan umur dan kesempatan yang Allah beri menjadi nilai amal akhiratnya. Bukan

Seolah-olah kita diberikan umur dan kesempatan oleh Allah habis hanya untuk urusan dunia, habis hanya untuk urusan yang enggak ada manfaatnya. Itu namanya sia-sia. Habis umur guring aja sia-sia. Habis umur kita berpenderan aja begadang malam sia-sia. Habis umur kita untuk sesuatu yang enggak ada manfaatnya sia-sia, baik dunianya saja sia-sia, apalagi untuk bekal akhiratnya. Makanya Nabi mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah mendana nafsah, yang selalu menghitung-hitung dirinya, yang selalu muhasabah terhadap dirinya. Hari ini aku ngapain aja? Kemarin aku ngapain aja? Selama seminggu ini, selama sebulan ini, bagaimana kualitas amalku? Lalu kedepannya supaya menjadi lebih baik. Kita kalau urusan dunia saja, untuk mencari duit, untuk mencari harta, kita sungguh-sungguh, Pak. Otak kita putar tuh sampai 7 keliling, pusing kita. Tenaga kita kuras tuh, kita gunakan untuk mendapatkan dunia, yang tujuannya supaya hidup kita nyaman, yang tujuannya supaya hidup kita damai, yang tujuannya supaya hidup kita bahagia. Semua kebutuhan terpenuhi. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara saja, kita sungguh-sungguh melakukannya. Betul apa betul? Kita untuk dunia, kita semangat. Sakit pun kita lawan. Pusing pun kita lawan. Tapi begitukah kita kalau urusan akhirat kita? Apakah sama usaha kita tatkala kita untuk meraih dunia sebagaimana kita untuk meraih akhirat kita? Sedangkan kalau kita pikir-pikir, yang namanya akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, abadi, selamanya. Dunia adalah sifatnya sementara, kita pasti meninggalkannya. Enggak ada yang insyaallah. Iya. Yeah. Adakah pian di sini yang insyaallah aku mati? Kadada. Kita ini semuanya pasti mati, cuman kada tahu kapan. Yang bagus tuh pian aja pang bedahulu ulun terakhir. Iya, yeah. Semuanya kehendak kita kayak itu. Artinya semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka pertanyaannya, apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita? Makanya Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghitung dirinya dan dia beramal untuk amalan kehidupan setelah kematiannya. Jadi prioritasnya itu adalah masa depan setelah kematian, yaitu akhirat. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau berbicara sesuatu, Pak, Bu, pikirkan dua kali, pikirkan tiga kali. Kalau aku duduk di sana, berkumpul dengan orang-orang itu, menambah pahala kah? Nambah dosa kah? Manfaat untuk akhiratku kah? Atau kada kah? Kalau itu manfaat untuk akhirat, lakukan, perbuat, ucapkan. Tapi kalau itu hanya menghabiskan umur kita sia-sia, apalagi sampai menambah dosa kita, maka Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Jadi harus kita renungkan. Apalagi umur kita ini sudah tua, 40 masuk 50, yang 50 60, yang 60 sudah lampu merah. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Bila pian sudah masuk 60, berarti sudah lampu merah. Hati-hati, itu tinggal nunggu waktu.
Aduh, usah lagi memikirkan dunia aja, hendak membanyaki duit aja, gila jabatan aja, mau dibawa sampai kemana itu? Akhirat kita bagaimana? Yang kita pikirkan setelah kehidupan kita ini bagaimana? Yang namanya dunia kita kumpulkan, paling kalau kita meninggal diwariskan anak-anak kita, diwariskan istri kita. Kalau anak kita, istri kita saleh-salehah, beruntung harta kita dia infakkan, dia sedekahkan, dia gunakan kepada hal yang baik, pahalanya mengalir kepada kita yang mencarinya selama puluhan tahun di dunia. Pun anaknya kita berebut harta untuk poya-poya habis maksiat, mereka yang menikmati, kita yang tanggung jawab di akhirat. Kita banyak-banyak capek-capek, ya, siang malam memikirkan urusan duit kita, dunia kita. Sudah sampai akhirnya mentok, kita sudah kada bekerja, duit banyak, apa yang kita nikmati? Makan ini dilarang dokter, minum itu sariki dokter, hendak kawin lagi kayak kada kuat lagi sudah. Hendak kayak kada kuat lagi. Apa yang kawa dipaksa? Lalu apa yang kita hasilkan? Dari yang capek-capeknya kita puluhan tahun tadi itu mencari dunia, apakah ada sedikit untuk bekal akhirat kita? Apakah separohnya kita kirimkan untuk akhirat kita? Apakah 70%-nya, 50%-nya kita infakkan untuk amal kita di akhirat? Kalau hanya kita tinggalkan semuanya begitu saja di dunia, alangkah ruginya kita yang ambil istri kita, anak-anak kita. Iya, kalau dia baik, munnya kawin pulang bini dia, belaki pulanginya. Ya, maka kawan seorang pulang lakinya yang kedua. Ya, kalau kita bangun lagi dari kubur tuh, bungul benar kawan nih. Aku yang dicari 30 tahun, inya menikmati hasilnya. Inya yang ambil mobilnya. Inya yang menikmati rumahnya yang mewah. Dia yang menikmati bininya yang dia sayang-sayangi, itulah. Fakta logika bahwa itulah urusan dunia kita. Maka momentum akhir tahun ini harusnya menjadi muhasabah buat kita, harusnya menjadi introspeksi untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akhirat kita harus prioritas ketimbang urusan dunia kita. Dunia Allah cukupkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini pasti Allah telah tetapkan tanggung rizkinya. Binatang saja Allah tanggung, apalagi manusia yang berakal, apalagi manusia yang menyembah Allah. Bagaimana Allah akan menanggung pasti rezekinya orang tersebut? Lalu kita pusing memikirkan dunia kita yang sudah pasti ditentukan oleh Allah. Lalu kita pusing memikirkan kehidupan kita yang semua perkara orang muslim itu kata Nabi baik. Tatkala dia dapat nikmat, dia syukur kebaikan. Tatkala dia mendapat musibah, dia bersabar kebaikan baginya. Semuanya pahala bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita menghadapi ketentuan Allah dalam kita menjalani dunia. Inilah orang yang cerdas, kata Nabi, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang kenapa malas untuk melakukan akhirat, karena mereka itu dibisik oleh syaitan, tulul amal, panjang angan-angannya. Tahun depan kena ini, 5 tahun lagi begini, nanti 10 tahun lagi begini. Pokoknya yang dipikirkannya dunianya saja ke depan. Ya dengan jabatannya, ya dengan hartanya, ya dengan wanitanya. Wah, aku 5 tahun ke depan harus naik dari ini, dari RT, camat nanti. Nanti mau jadi sampai jadi presiden, angan-angannya. Emang panjang umur pertanyaannya? Dan itu kalau kita selalu memikirkan dan angan-angan kita urusan dunia, pasti kita dilupakan dengan yang namanya akhirat. Tatkala seseorang melupakan akhiratnya, maka dia tidak akan kiat untuk melakukan amal taat kepada Allah. Silahkan pian cek orang-orang saudara muslim mukmin kita yang bermaksiat di luar sana.
kenapa mereka melanggar hukum Allah, kenapa mereka melanggar perintahnya, kenapa mereka melakukan yang dilarang oleh Allah, karena mereka tidak ingat yang namanya kematian. Seandainya mereka ingat yang namanya mati itu selalu mewanti-wanti di hadapan kita, mungkinkah kita melanggar hukum Allah? Pian aja kalau ulun beri contoh, seandainya kata dokter pian ini divonis meninggal besok pagi jam 9, Pak. Kira-kira bulik dari masjidnya habis isa benapsulah pian hendak makan. Biar ayam yang nyaman, biar masak daging yang nyaman, tapi mun tahu isok pacang mati, kada benapsu lagi kita makan. Begauli bini benapsulah lagi, kada benapsu lagi. Guring pun mungkin kada teguring kita malam, kenapa? Isok pacang mati. Itulah hikmah kenapa kita itu disuruh oleh Nabi SAW untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian, untuk memotivasi diri kita melakukan amal taat ibadah kepada Allah. Orang kalau tahu besok bakal mati, biar ahli maksiat bagaimanapun, taubatnya malam itu pasti. Aku isuk hendak mati, baik aku di atas sijadah malam ini semalaman. Bapak guring, buang-buang waktu, kesempatan terakhir, karena besok bakal meninggal. Dan itulah kita, seandainya kita ini tahu pacang mati, bersiap kita apa ya? Dulu Pak ya, gue pernah yang namanya seorang nabi, ulun kada ingat nabinya, apa Nabi Ibrahim, apa Nabi Daud. Di dalam kitab beliau bertanya kepada Israel, nyebak kawan bestinya lawan Israel, tahulah dian Israel itu malaikat pencabut nyawa. Ujar nabi ini, wahai malaikat, coba pang kalonya engkau mau mencabut nyawa kami manusia itu, bahabar bedahulu. Iya, nyaman kalau mungkin hendak mati di WA-nya bedahulu, sebulan lagi lah jarang. Nah, bersiap kita jakanya, kok kehendaknya. Ujar malaikat Azrail, sudah kami beri tanda-tanda kepada orang tersebut, sudah ada tandanya, cuman mereka tidak menyadarinya. Apa tandanya? Allah beri kita penyakit, itu tanda tuh. Dulu waktu anum tensi normal, gula normal. Sekarang hari raya haji makan daging sehari dua hari, naik sudah kolesterol. Yeah. Gula naik, dikit-dikit makan wadai hari raya, naik sudah gula, minum Sprite pulang, minum Fanta, tambahnya naik. Berpenyakit berarti sudah. Tandanya tuha sudah. Tandanya itulah tanda SMS-nya Azrail, bahwa kita itu sudah mendekati yang namanya kematian. Ada tandanya penyakit yang Allah beri pada kita. Dulu sehat, badan kuat, sekarang duduk bentar sakit pinggang, berjalan sebentar sakit lintuhut, bepusut lintuhut, pinggang sakit, urat kejepit, macam-macam lah. Tanda bahwa Allah telah beri tanda bahwa kematian kita itu sudah dekat. Apalagi tandanya? Penglihatan kita semakin mengurang. Dahulu kuat penglihatan, jernih penglihatan. Wih ini jauh sedikit, kabur sudah melihat. Tapi menduit nyarak aja pang melihat ya. Menduit tahu harus kita yang 100, yang 2, yang 50, yang 20 tahu. Tapi membaca, dahulu membaca Quran sejus tahan setengah jam. Woi ini baca Quran 2 lembar pusing sudah kepala. Sakit mata. Nah, artinya apa? Allah beri kelemahan pada panca indera kita. Telinga mulai kada mendengar. Huban mulai bahambur sudah pina putih dah berataan, coba pian becermin bahari hitam. Oh ini putih sudah, tandanya Allah telah berikan kepada kita tanda kematian. Siapa pertama kali huban itu? Nabi Allah Ibrahim. Tatkala beliau ada tumbuh huban di jenggotnya,
istri beliau yang bernama, kalau kata Siti Sarah, Siti Hajar, kan beliau dua, itu ingin mencabut jenggotnya Nabi Ibrahim. Apa ini kada bagus warna putih? Nah, jadi pian-pian yang sudah putih itu udah sepede lagi lah. Binian tuh kada ketujuh yang putih-putih sudah. Buktinya bininya Nabi Ibrahim aja hendak mencabut melihat warna putih di jenggotnya. Nabi Ibrahim kada mau dicabut. Jangan, aku kada tahu ini apa namanya. Aku ingin bertanya nanti kepada Jibril tatkala dia datang menyampaikan wahyu. Tatkala Jibril datang, ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Jibril, apa rambut sehelai putih di jenggotku?" "Oh, itu huban," katanya Jibril. "Itu nur min nurillah. Itu cahaya dari cahayanya Allah." Cahaya apa? Makanya makruh kita mencabut tuh uban diwarnai hitam, makruh, udah boleh. Manipulasi itu, kada mau disambat Tuhan diwarnainya hitam. Padahal itu adalah cahaya yang harusnya mengingatkan kita, kita itu sudah di masa lampu kuning, sudah mau lampu merah itu, iya. Harusnya kita sadar diri tatkala bermaksiat lihat rambut putih. Oh, jangan lagi bermaksiat, kalau pina mati bekajutan, mati dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Nur min nurillah. Ha, itu sejarahnya. Apalagi yang Allah berikan tanda kepada orang yang mau meninggal. Uban panca indera mulai melemah, ya penyakit. Semua tubuhnya mulai kurang maksimal dari yang sebelumnya. Nah, ini harusnya bagi kita untuk senantiasa muhasabah, untuk senantiasa hijrah bagi kita di momen pergantian tahun ini, mungkin sepekan lagi. Maka mari kita rubah yang sebelumnya kita jarang ke masjid, kita rajinlah ke masjid. Yang sebelumnya kita hubungannya kurang harmonis dengan Al-Quran, jalin kembali hubungan kita dengan Al-Quran yang harmonis. Yang sebelumnya kita jarang, mungkin kada suah melaksanakan salat duha,

baik sebelumnya, mari kita tinggalkan, kita robah menjadi sifat yang baik, akhlak yang baik. Itulah makna hijrah yang kita ambil dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Jangan sampai kita menjadi yang kedua, kata Nabi tadi. Idza kana yawmuhu kal ams fa huwa maghbun. Kalau yang pertama bila harinya lebih baik dari sebelumnya, itu orang beruntung, jelas beruntung. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang kedua apabila harinya itu sama seperti hari

Kenapa dia dianggap tertipu, dia lalai, dia rugi? Karena kita ini semua dibekali oleh Allah yang namanya umur. Ulun pian seberataan Allah beri umur kita ini sama, enggak ada yang beda. Kita ulun 60, mungkin pian sudah sampai 60, mungkin ulun meninggal 70, sama pian pun juga. Ya antara demikian lah. Jaraknya mungkin beda-beda tipis lah, beda-beda dikit lah. Tapi kenapa semua orang itu berbeda kualitasnya? Kenapa manusia yang satu dengan manusia yang lain beda kualitasnya di sisi Allah? Padahal umurnya sama. Umur itu ibarat modal yang diberi oleh Allah kepada kita. Yang wali-wali, wali songo, guru sekumpul, Datuk Kalampayan, Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka itu umurnya sama kayak kita. Ya 50, ya 60, meninggal, selesai. Tapi kenapa mereka itu umurnya isinya padat? Kita ini umurnya isinya kosong. Kebanyakan melakukan hal-hal yang sia-sia. Habis umur begitu saja, enggak ada punya nilai di sisi Allah. Maka inilah yang dimaksud dengan modal umur. Tatkala modal Allah berikan tapi tidak ada hujungannya, maka itu namanya rugi, tertipu. Logikanya begini, pian berdagang dikasih modal 1M. Kerjakanlah bisnis selama setahun. Siang buka toko sampai sore, sore hitung duit pusing buat mengelola omsetnya supaya berkembang. Sekalinya akhir tahun tutup buku, hitungannya sama. Berujung kada, rugi kada. Kembali duitnya 1M. Itu termasuk rugi apa enggak? Ya rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Setahun kita capek-capek berdagang, enggak ada hujungannya. Begitulah umur yang Allah berikan kepada kita. Tatkala sudah berganti tahun, ternyata kualitasnya kada bertambah walaupun kada berkurang. Itulah orang yang tertipu, rugi kita. Amal kada bertambah, amal kebaikan walaupun keburukan pun kada bertambah, cuman rugi umur kita habis begitu saja. Padahal pepatah barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Bagi orang ahli dunia, waktu adalah uang. Mereka kada mau mensia-siakan waktu. Mereka manfaatkan tu waktu. Tidurnya pun harus manfaat. Maka bagi kita orang muslim, kaidahnya bukan waktu untuk uang, tapi waktu adalah untuk amal akhirat kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua harus manfaat untuk akhirat kita. Tidurnya pun yang kita lakukan untuk istirahat tubuh, setiap malam kita niatkan tidur kita ibadah, maka menjadi pahala di sisi Allah. Jadi umur kita kada ada yang sia-sia, umur kita kada ada yang terbuang. Dan itulah orang yang beruntung. Jadi jangan sampai kita rugi. Kualitas kita hijrah Nabi ini, pergantian tahun ini harus menjadi momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik daripada hari-hari tahun-tahun yang sebelumnya. Niatkan dalam hati. Maka dengan niat baik itu Allah akan mudahkan kita untuk merealisasikan kebaikan, ketaatan itu tatkala ada niat di hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga. Kata Nabi, idza kana yawmuhu syarran min amas, apabila harinya itu lebih buruk dari hari yang kemarin, fahuwa mal'un, itulah orang yang celaka. Bukannya tambah rajin ke masjid, tambah hilang ke masjidnya. Bukannya tambah rajin dengan Qur'annya, sama sekali kada pernah lagi terbaca setahunan. Bukannya tambah rajin duhanya, tambahnya dia sibuk di waktu duhanya dengan dunianya. Bukannya dia tambah rajin tahajudnya, malah bangunnya bukan lagi subuh, jam 7 bangunnya. Ini namanya kualitas umurnya bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Siapa mereka itu? Kata Nabi, mal'un adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillah.

dzalik. Maka oleh karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha di sisa umur kita ini kita manfaatkan betul-betul untuk senantiasa muhasabah. Itu memang gak harus setiap tahun. Yang namanya introspeksi itu kada harus setiap momen tahun baru, kada mesti harus momen di bulan-bulan yang mulia. Harusnya setiap hari kita itu introspeksi. Sebagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, Ma nadimtu ala nadami gharabat fihi syamsun naqasat fihi umri walam azid fihi amali. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah aku menyesal seperti penyesalanku pada satu hari yang tenggelam matahari pada hari itu, berkurang umurku pada hari itu, tapi kada bertambah amal ibadahku. Itulah penyesalan yang aku sesalkan luar biasa dalam hidupku. Nah, ayo, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan amal kebaikan yang kita perbuat? Apakah ada peningkatan ataukah penurunan? Apakah ada tambahan dalam kualitas kita, dalam sholat kita, dalam ibadah kita, ataukah malah kita semakin jauh dengan yang namanya akhirat? Maka kita usahakan, kita upayakan, kita paksa diri kita. Maka dengan itu Allah akan melihat usaha upaya kita, Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan beri dia taufik, Allah akan beri dia hidayah. Maka dengan taufik hidayahnya itulah kita akan mudah untuk melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari yang namanya pergantian tahun, dari hijrah Nabi SAW, yang mana beliau dari Mekah menuju Madinah itu perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan para sahabat Nabi itu hartanya ditinggal, tanahnya ditinggal, keluarganya yang musyrik, yang kafir dia tinggalkan, tokoh-tokohnya dia tinggalkan tuh. Harta-hartanya dia hanya keluar dari kota Mekah, bawa badannya, bawa pakaian yang ada pada dirinya untuk menuju kota Madinah, yang mana catatannya mereka sama sekali belum pernah ke Madinah. Kada kenal siapa orang di Madinah, kada punya kenalan, kada punya keluarga. Kalau kita kan kalau musafir masih nyaman, di sana ada siapa? Oh, aku kenal si fulan. Oh, ada kawanku di Facebook, ada kawanku di WhatsApp, ada keluargaku di sana, ada kawanku di sana. Tapi lihat bagaimana mereka orang-orang muhajirin yang mengorbankan yang mereka miliki di Mekah untuk menjalankan perintah Allah untuk hijrah. Nabi bagaimana hijrahnya dengan Sayyidina Abu Bakar yang dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tapi lihat bagaimana kebaikan orang-orang Madinah yang disebut oleh Nabi kaum Ansar, yang mereka itu rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk saudaranya sendiri. Nabi yang mensatukan antara muhajirin dan ansar menjadi saudara seiman seislam. Maka ini yang kita ambil pelajaran dalam hijrah Nabi, bagaimana kita harus mempererat, memperkokoh tali persaudaraan kita sesama muslim lainnya. Bukan bermusuh-musuhan, bukan malah berkelompok-kelompok. Kita akan mudah dihancurkan oleh musuh kita kalau kita bercerai-berai. Maka harusnya ini makna bersatunya muhajirin dan ansar adalah begitulah Nabi mensatukan antara umat, yang mana kita disatukan dengan agama Islam. Kata Nabi SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya
seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita senang dapat hadiah, maka kita pun beri hadiah kepada saudara kita. Kita senang dipuji, maka kita puji saudara kita. Kita kada senang dijelek-jelekkan, jangan menjelek-jelekkan saudara. Kita kada senang dihina, maka jangan menghina saudara Islam kita. Kita kada senang begini, kada senang begitu, maka jadikan diri kita sebagai tolak ukur dalam kita bergaul kepada orang lain. Ij'al nafsaka mizanan lighairik. Jadikanlah diri kita itu sebagai cerminan, tolak ukur, timbangan tatkala kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain. Aku mau menyuruh dia nih. Kalau aku disuruh, aku pun kada senang. Jangan kita suruh. Aku mau begini, bikin acara malam-malam, musik keras sampai jam 12 malam. Seandainya itu yang bikin acara orang lain, kita terganggu, kita senang apa kada? Kada senang. Maka jangan lakukan seperti itu kepada saudara kita. Simple. Jadikan kita itu sebagai tolak ukur untuk menjalin hubungan, maka satu dengan yang lainnya persaudaraan kita semakin saling menghargai, saling sayang, maka inilah yang namanya hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah, hijrah ini kita perbaiki. Ibadah kita perbagus. Yang belum rajin kita tekunkan, kita rajinkan. Yang belum mulai amal kebaikan kita mulai di tahun ini. Itu hubungan kita dengan Allah. Lalu hubungan kita dengan manusia yang kurang baik kita rubah menjadi hubungan yang baik. Yang dulunya kada tegur sapa, mari kita tegur sapa sekarang. Yang dulunya saling bermusuh-musuhan, mari saling berbagi sekarang. Maka inilah makna momentum daripada pergantian tahun ini untuk diri kita masing-masing, muhasabah introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Maka dengan itu insyaallah dan mudah-mudahan kita menjadi muslim mukmin, bukan hanya beruntung bahagia di dunia tapi beruntung bahagia kelak di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah untuk meminta taufik hidayahnya anak kita, keluarga kita, istri kita, sanak famili, jiran, tetangga kita. Mudah-mudahan dengan momentum pergantian tahun hijriah ini Allah robah keadaan muslimin muslimat kita semua. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana wa ahwalal muslimin ila ahsanil hal insyaallah ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholat. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
3: Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
4: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 sof, lewatin 3 sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia sof.

0: besar, besar, besar.
1: Ada Petrus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka. Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kalau kau tak. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal sholat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: عَظِيمٌ.
1: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: Walaqad

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: Qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يتقون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الصادقين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu,

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Oh, ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: Kungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يَهْتَدُونَ.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: الْمُعْتَدِينَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Rahim.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.
1: Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihim, wa huwa ala kulli syai'in.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20. Dua rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.
4: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الصلاة خير من النوم.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali bersama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini bersama-sama kita diberikan limpahan nikmat Allah untuk hadir sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita sertai dengan kajian ta'lim. Dan kembali pada subuh Ahad ini pembacaan kitab Sirrus Salikin bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan nantinya di penghujung waktu sebelum suruk nanti kami berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian kita bersama-sama perdalam. Beliau memberikan kesempatan untuk dibuka sesi tanya jawab pada kajian kitab Sirrus Salikin kita pada subuh ini. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita simak dalam kajian kitab Sirrus Salikin tentang sifat ujub dan sombong dan sebagainya. Kepada beliau disilakan sallu ala Nabi Muhammad SAW.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallim hadal kitab al-alim al-allama Syekh Abdul Samad al-Falimbani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang hadir di Masjid Islamic Center Kalimantan Timur, para pemirsa dari siaran YouTube, para pendengar di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita akan mempelajari sifat yang ke-10, sifat yang tercela, yaitu al-ghurur, yang artinya terperdaya. Bapak ibu yang berbahagia, mudah ditebak, namanya juga terperdaya, maka kesannya pasti tidak baik. Kenapa? Karena orang yang terperdaya akan merasakan kerugian, merasakan juga kehinaan, dan yang tidak kita inginkan itu merasakan kebinasaan. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui bahaya terperdaya. Karena kalau tidak tahu, khawatir kita akan menjadi korban terpenipuan tadi. Sudah. Bapak ibu yang berbahagia, maka kita perlu tahu supaya kita selamat dari kemungkinan terperdaya ini. Sudah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ketahui olehmu bahwasanya terperdaya itu, yaitu yang terlebih nyata bagi segala sebab yang membinasakan manusia. Terperdaya itu sesungguhnya salah di antara penyebab yang paling nampak, penyebab yang paling nampak membinasakan manusia. Ini bu, bahasanya bukan rugi tapi binasa. Lebih parah dan lebih berbahaya dari sekedar merasakan kerugian. Kalau kita tertipu harta, harta itu yang hilang. Kalau kita terperdaya perbuatan, maka risikonya kita bisa ditangkap. Kita disuruh melakukan sesuatu tindakan, tapi ternyata akibatnya justru membahayakan kita, tertangkap. Tapi kalau di akhirat, terperdaya ini adalah kehilangan pahala, tertulis dosa, dapat murka dan dapat siksa karena terperdaya tadi. Sudah. Nah itu, jadi poinnya yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, terperdaya ini adalah penyebab yang paling dominan, paling nampak, yang akan mengakibatkan binasanya manusia. Nah, sudah. Lalu apa itu terperdaya? Apa maksud terperdaya itu? Adapun hakikat ghurur, yaitu menyangka seseorang akan sesuatu pada zahirnya itu baik, padahal hakikatnya itu menyalahi akan sangkanya. Tuh gambaran tertipu. Seseorang menyangka sesuatu itu baik, padahal sesungguhnya bukan baik atau tidak baik. Nah, namanya juga terperdaya. Kalau begitu, dengan bahasa lain, terperdaya itu salah sangka, salah tahu, salah memahami, salah meyakini, dan salah melakukan. Karena terperdaya itu adalah salah sangka, dikira baik padahal tidak baik. Dan memang seperti inilah cara memperdaya itu. Kalau kamu jangan lakukan ini, nanti kamu bahaya, itu bukan memperdayai, karena memang jelas terang-terangan mengatakan kamu jangan lakukan ini akibatnya tidak baik. Itu bukan memperdayai. Yang bahaya ini kamu lakukan ini baik, padahal itu jebakan. Ini yang bahaya. Diberi gambaran yang bagus supaya tertarik, supaya mau, akhirnya tertarik dan mau, padahal itu adalah jebakan. Contoh yang paling mudah, jebakan tikuskah misalnya, dikasih umpan dalam sebuah jebakan. yang membuat si tikus itu tertarik. Begitu masuk, pintu perangkapnya tertutup. Dan lain-lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan salah sangka, salah lihat, salah dengar, salah tahu, salah paham, salah meyakini, dan salah melakukan. Salah ini kenapa? Karena terlihat baik padahal tidak baik. Nah, gitu. Ya, bahasa lainnya itu ibarat racun di dalam madu. Bagi orang yang melihat zahirnya, wah, madu itu enak, bermanfaat. Tapi hati-hati, bukan salah melihat madu, tapi di dalam madu itu ada racun yang akan membunuh orang yang menikmatinya. Nah, berarti supaya tidak tertipu, jangan hanya melihat luarnya, tapi juga perlu melihat batinnya, melihat dalamnya. Nah, gitu. Kalau ini contohnya, maka bisa kita hubungkan dengan pentingnya proses audit atau investigasi atau pemeriksaan makanan, minuman, obat-obatan, barang-barang yang kita gunakan. Jangan-jangan berbahan haram. Gitu. Karena harus memastikan, ini betulkah halal ini? Nah, jangan-jangan tulisannya halal 100%, tapi justru yang dimakan berbahan babi. Siapa yang bisa jamin halal 100%? Memang ada halal 90%, 70%. Tulisannya, buktinya apa? Padahal yang dimakan ternyata daging babi misalnya. Nah, itu hati-hati. Berarti kita tertipu dengan tulisan itu. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui yang sesungguhnya. Itu makanan. Makanan yang ternyata berbahan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh agama Islam. Karena tidak tahu tidak dosa. Gimana kalau makanan itu ternyata racun? Kelihatannya enak, ternyata beracun. Lalu keracunan, terjadilah pengaruh dari pengaruh fisik. Entah apa, muntahkah, gatal-gatalkah, macam-macam, atau menimbulkan penyakit berat. Dosanya diampuni karena tidak tahu, atau tidak berdosa karena tidak tahu. Tapi apakah karena tidak tahu itu racun, lalu kita tidak keracunan? Tetap aja keracunan. Gitu. Jadi ketidaktahuan kita dari sisi hukum, kita tidak berdosa. Tapi dari segi dampak, kalau itu racun, tetap kita keracunan. Kalau itu racun yang membunuh, kita bisa mati. Jadi memang perlu waspada. Perlu waspada. Karena kalau terperdaya, kita jadi korban. Gitu. Sudah. Jadi apa yang dimaksud dengan terperdaya oleh Imam Ghazali? Seseorang menyangka sesuatu itu baik, padahal sesungguhnya tidak baik. Itu terperdaya. Sudah. Lalu secara khusus Imam Al-Ghazali mengatakan makna gurur itu yaitu bahwa mengiktikadkan seseorang akan sesuatu atas bersalahan dengan hakikatnya. Yakni mengiktikadkan seseorang akan sesuatu kebaikan yang pada hakikatnya itu jahat, maka dengan dia jadi terperdaya. Nah itu pokoknya kesimpulan, terperdaya itu dikira baik, mengira baik padahal tidak baik. Itu mudahnya. Sudah. Nah, lalu apa status orang yang terperdaya itu? Dan yaitu nau atau semacam jahil. Orang yang terperdaya ini orang bisa termasuk orang yang bodoh, yang terperdaya. Orangnya bisa dikatakan termasuk orang yang bodoh. Di sini disebutkan. Dan juga itu menunjukkan, membuktikan diam nafsu kepada sesuatu yang muafakah sesuai akan yang disukai daripada khayal dan syubhat. Artinya ini menunjukkan tidak ada orang itu memiliki kontrol diri, kemampuan mengontrol, menyeleksi, tapi justru dia diam, artinya tidak merespon dengan sesuatu yang sebenarnya itu bagian dari khayal, khayalan, membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak berdasarkan kenyataan, itu mengkhayal. Jadi akibat terperdaya binasa, orang yang terperdaya bodoh. Orang yang terperdaya bodoh, dan berarti membuktikan orang itu tidak memiliki, dirinya tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol atau menyeleksi apa yang sesuatu yang dikiranya baik. Nah, berarti kan yang dikehendaki itu kewaspadaan. Supaya waspada, jangan hanya melihat luar, tapi lihat juga dalamnya. Nah, itu sudah. Adapun gurur itu yaitu dilarang oleh syara, pasti. Karena ini sesuatu yang menyebabkan bahaya, maka terperdaya itu otomatis dilarang oleh agama. Memperdayai dilarang, jadi orang yang terperdaya juga dilarang. Agama tidak mau. Kenapa? Karena agama ingin menyelamatkan kita. Nah, maka Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Wah, yang artinya jangan memperdayai akan kamu oleh kehidupan di dalam dunia, dan jangan memperdayai akan kamu dengan Allah Ta'ala oleh penipu syaitan yang memperdaya itu. Nah, mudahnya begini. Pada ayat ini Allah sendiri yang mengingatkan. Allah sendiri yang mengingatkan, "Hei manusia, kalian jangan sampai terperdaya oleh kehidupan dunia." Dan kalian juga jangan sampai terperdaya oleh Allah. Apa Allah menipu? Bukan. nanti akan digambarkan bentuk terperdayanya itu kayak apa. Nah, tuh. Allah menginginkan kalian jangan sampai ditipu atau terperdaya oleh kehidupan dunia. Bentuk apa terperdayanya ini? Satu, orang yang menyangka dunia ini adalah kehidupan terakhir. Ini hidup ini cuma di dunia aja, habis itu tidak ada lagi. Mungkin dia salah tahu, kurang tahu, pengetahuannya tidak banyak. Mungkin kalau orang seperti ini contohnya, otomatis nanti dia akan jadi korban dari sangkaannya itu. Hanya di akhirat, persiapan untuk menghadapi kehidupan akhiratnya barangkali sangat minim, karena dia menyangka hidup ini cuma di dunia aja, habis ini tidak ada lagi. Ya sudah, maka dia akan memuaskan hidupnya, tidak memikirkan ada kehidupan sesudah mati. Setidaknya orang ini bisa kita nilai kurang ilmu atau terbatas ilmunya, dikiranya hidup ini di dunia aja, terperdaya sudah. Atau juga orang terperdaya dengan dunia ini adalah orang yang menganggap hidup di dunia ini hidup yang sebebas-bebasnya tanpa aturan. Bisa juga. Nah, maka Allah mengingatkan, maka kalian jangan terperdaya oleh kehidupan dunia. Dari segi amal ibadah, terperdaya oleh dunia bentuknya pujian misalnya. Gitu, beramal tapi ingin dipuji, itu juga terperdaya oleh dunia. Akibatnya pahala amal hilang, justru yang didapat dosa, murka dan siksa. Itu contohnya. Nanti pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan orang-orang yang terperdaya itu siapa saja dan bentuk terperdayanya juga bagaimana. Itu menarik nanti. Sudah. Gimana terperdaya dengan Allah? Apa Allah jahat? Enggak. Pengetahuannya terhadap Allah benar, tapi sikapnya terhadap Allah itu yang salah. Itu terperdaya. Contohnya apa? Oh, Allah itu Maha Pengampun. Benar. Allah itu Maha Pemurah. Benar. Allah itu Maha Kuasa. Benar. Tidak salah ilmunya terhadap Allah. Tapi yang salah sikapnya terhadap Allah. Wah, karena Allah Maha Pengampun, tenang aja, tidak apa-apa kita berbuat dosa, Allah juga akan mengampuni. Tapi tidak minta ampun. Ini yang terperdaya. Bukan Allah yang jahat, bukan. Dia yang salah sikap terhadap Allah. Dia tahu Allah itu Maha Pengampun. Benar, itu benar memang. Tapi dia meremehkan, tidak apa-apa kita berbuat dosa, Allah itu Maha Pengampun. Gimana mau dapat pengampunan, dia sendiri tidak minta ampun. Nah, di situ kurangnya. Itu terperdaya. Wah, Allah itu Maha Memberi Rezeki. Benar. Tapi tidak berusaha. Allah itu Maha Kuasa, bisa aja memintarkan orang yang tidak berilmu, memintarkan, mencerdaskan orang yang tidak berilmu, betul. Tapi Allah juga menentukan tentang sebuah proses usaha. Jadi orang terperdaya karena kurang ilmu atau keterbatasan ilmunya. Nah, ini. Jadi mempelajari ini relevan, sangat penting. Sangat penting. Karena kalau tidak diperhatikan, pasti kita akan jadi korbannya. Nah, itu contoh. Allah yang mengingatkan. Firman Allah lagi waghratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Artinya nih, dan memperdaya akan kamu oleh cita-cita kamu, hayalan. Nanti aja dah, masih ada juga kesempatan yang lain. Nanti aja beribadahnya nanti, masih ada waktu. Wah, ini bentuk terperdaya. Siapa bilang masih ada waktu? Karena sesungguhnya siapa yang tahu tentang kematian itu? Berani dia ngomong nanti aja, masih ada waktu. Memangnya tahu umurnya masih berapa lagi? Itu terperdaya. Jadi bahaya nih, bahaya. Itu contoh cita-cita, terperdaya oleh cita-cita. Bahasa tasawufnya tulul amal, panjang angan-angan. Bukan banyaknya apa yang diinginkan, bukan, tapi

0: dari segi pengetahuan akan kekuasaan Allah. Tapi kita tidak tahu berapa jatah umur yang Allah berikan. Nunda-nunda-nunda, datang kematian secara mendadak, terperdaya. Wah, banyak sekali kata-kata terperdaya ini dalam Al-Quran. Sudah. Lalu ada kata-kata ulama. Ini kata-kata ulama. Terlebih baik dan terlebih nikmat tidur orang yang mempunyai akal. Dan terlebih baik dan terlebih nikmat berbuka mereka itu, tetapi merugikan mereka akan perniagaan orang yang kurang akal di dalam berbuat ibadah dan di dalam bersungguh-sungguh mereka di dalam berbuat ibadah. Demi Allah, setimbang semut yang kecil daripada ibadah orang yang takut akan Allah Ta'ala dan orang yang yakin akan ma'rifat Tuhannya itu terlebih baik daripada sepenuh bumi ibadah orang yang terperdaya itu. Maksudnya, dua orang manusia yang berbeda. Ada orang orangnya orang yang takut kepada Allah. Yang satu orang yang tidak takut kepada Allah. Melakukan dua hal yang sama. Di sini disebutkan sama-sama tidur misalnya. Yang takut kepada Allah tidur, yang tidak takut kepada Allah tidur. Tapi dari segi nilai jauh berbeda. Walaupun sama. Tidurnya orang yang takut kepada Allah ini masih sedikit tidur, sedikit, atau sedikit kebaikan yang dilakukan oleh orang yang takut kepada Allah, yang ma'rifat kepada Allah, nilainya lebih baik daripada seluruh ibadah manusia yang lalai kepada Allah. Ini gunanya punya ilmu ma'rifat. Walaupun kecil ibadahnya, tapi karena dilakukannya atas dasar ma'rifat kepada Allah, maka dinilai oleh Allah lebih baik daripada seluruh ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal kepada Allah. Ini gunanya ma'rifat. Mudahnya begini. Cuman sekedar baca subhanallah aja misalnya, enteng banget. Tapi dia sadari, dia lakukan ini, ini karena pertolongan Allah, ini karena taufik dan hidayah Allah. Ini lebih baik daripada miliaran kali baca tasbih, tapi merasa bahwa itu dilakukan karena kemampuanku sendiri. Lupa dia dengan Allah. Dari segi perbandingan saja sudah jauh nilainya. Belum kira begitu.
1: Ya, silakan jemaah yang mau bertanya. Ya, ada satu saat ini. Ya, boleh. Silakan Pak Haji, singkat Pak Haji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Pak Guru, tadi saya sudah menyimak dalam beberapa penjelasan Pak Guru bahwa kita di sini kan dianjurkan

0: untuk berwaspada di dalam label halal, ya, label halal. Karena dalam hal ini kan banyak hal-hal yang kita konsumsikan itu tercantum halal, ternyata untuk menjebak umat muslim supaya kita tidak ragu-ragu, maka dicantumkanlah tulisan halal. Ternyata ini ada permainan di dalam perdagangan. Nah, di dalam suatu hadis Rasulullah, maaf, Rasulullah SAW bersabda secara eksplisit mempertegas status babi dan barang lainnya. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sementara di sini kita lihat bahwa pada beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu di dalam pemberian vaksin jemaah haji, ternyata itu ada vaksin babinya, vaksin serum babinya begitu. Ternyata ini kan pada waktu pembentuk, pada waktu penyebaran itu tentunya kan terlibat di situ ada departemen agamanya, itu sudah pasti. Dan juga sekarang ini kita mengkonsumsikan obat-obatan, apalagi seperti orang tua seperti kita ini, penyakit-penyakit yang memang sudah penyakit seumur hidup itu mungkin sudah kita alami, mungkin kita alami pada saat ini. Nah, pada obat yang dikonsumsikan di sini, yang saya pelajari ada campur-campuran alkoholnya dan ada campur-campuran zat adiktifnya juga, karena itu sesuai dengan ukuran. Nah, sementara yang kita makan, yang kita konsumsikan ini tentunya kan yang haram setitik pun itu tetap haram bagi tubuh kita. Nah, ini mohon penjelasan. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Pemerintah Indonesia itu membuatkan regulasi aturan untuk menyelamatkan hak penduduknya yang beragama Islam. Hak bagi penduduknya yang beragama Islam. Singkatnya saja, tisu ini bukan barang yang kita makan, bukan juga barang yang akan kita minum, tapi ini barang yang akan bersentuhan dengan kulit. Kalau tisu ini ada campuran haramnya, maka ketika kita beribadah, sholat, ibadah kita bisa tidak sah. Maka untuk memastikan dan menyebarluaskan bahwa tisu ini sudah halal, sudah aman, halal bahannya dan juga tidak membahayakan dari segi kesehatan, maka diberilah label khusus yang menyatakan bahwa tisu ini sudah halal dan sudah higienis, tidak membahayakan kesehatan manusia. Ini yang dipakai di luar, apalagi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam proses penetapannya, nah inilah perlunya pemeriksaan tadi itu. Apakah suatu produk, ini kan suatu produk hasil nih, itu berbahan halal? Oh, kertas itu kan dari kayu. Oke, apa warna kayu ini seputih ini? Tidak. Kenapa jadi putih? Pasti ada zat tambahan. Maka zat tambahannya diperiksa. Ini terbuat dari apa? Nah, kalau aslinya kertas itu dari kayu. Tapi apakah kayu itu seputih ini warnanya? Tidak. Maka berarti si kayu itu ada tambahan zat pewarna yang membuat jadi putih begini itu. Nah, bahannya itulah ya, karena berhubungan dengan kayu, maka bahan tambahannya diperiksa. Nah, bukan hanya masalah bahannya apa halal, tapi apa juga mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Jangan-jangan dioles, jadi disapukan, jadi gatal. Kalau berdampak begitu, tidak akan keluar sertifikasi halal tadi itu. Nah, obat-obatan, kosmetika, makanan, minuman, itu kalau sudah dinyatakan dapat sertifikasi halal, insya Allah semuanya sudah berdasarkan pemeriksaan tadi. Nah, lalu tentang alkohol. Alkohol itu ada dua macam. Ada yang pabrik, ada yang alami. Tapai, durian, tiwadak, itu alkoholnya tinggi. Alkoholnya tinggi. Banyak makan itu kembung perut kita. Tapi itu tidak termasuk yang diharamkan. Durian, tape, itu tinggi alkoholnya. Tapi tidak termasuk yang diharamkan. Nah, jadi standarnya sudah mereka buat. Kesimpulannya, bila sudah dinyatakan halal, mendapatkan sertifikasi ini, berarti sudah melewati berbagai macam proses tadi itu. Nah, insya Allah begitu. Nah, inilah mudahnya, kemudahan bagi kita untuk memastikan ini sudah halal apa belum. Roti, okelah, terbuat dari gandum. Tapi gimana dengan kuasnya? Terbuat dari apa ini? Plastik apa bulu? Bulunya bulu apa? Bulu sapi, bulu kambing, apa bulu babi? Hati-hati. Yang tadinya halal berubah jadi haram. Ini kok lembut banget nih anunya nih. Apa tadi kuasnya? Kosmetik. Hati-hati. Karena itu bisa terbuat dari bulu babi. Tadinya suci, cuman tersentuh dengan barang haram. Gitu. Jadi insya Allah sudah lumayan banyak, tapi masih kurang banyak. Sudah lumayan banyak yang halal-halal, yang sudah bersertifikat halal, tapi masih banyak lagi yang belum mendapatkan kepastian halal. Tapi jangan salah paham, yang belum bersertifikat halal belum tentu haram, belum dah, tidak otomatis. Cuman lebih meyakinkan lagi bagi calon konsumen pengguna kalau sesuatu itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Suatu saat baju kita ini perlu kehalalan bahan. Kenapa? Karena ada babi berbulu domba. Badannya babi, bulu badannya domba. Dan bulu itulah yang akan dijadikan kain. Apa nih statusnya? Haram. Karena kecanggihan ilmu, babi bisa berbulu domba. Jadi tetap namanya bulu babi, walaupun bentuknya domba. Dan itu sudah terjadi. Sudah ada barangnya, sudah ada. Nah, tinggal pengawasan pemerintah terhadap produk-produk yang mau masuk ke Indonesia ini diseleksi dengan itu. Nah, jadi dari sisi ini kesimpulannya, insya Allah setiap yang sudah mendapatkan sertifikat halal itu sudah melewati pemeriksaan tadi itu, aman gitu. Nah, jadi tidak perlu kita istilahnya meragukannya. Justru yang kita perlu ragukan yang belum kelihatannya halal tapi belum bersertifikat halal, itu yang perlu kita waspadai. Nah, ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa ta'wil. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.

mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji.

0: maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada edisi sebelumnya kita telah bahas bersama mengenai macam dan bentuk kesabaran. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada macam kesabaran yang kedua, yaitu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, salah satu bentuk dari bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Seorang ulama ahli sunnah mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan karena bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ada pula yang binasa karena disambar petir, ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur, dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dan ada juga di antara mereka yang dirubah bentuk fisiknya atau dikutuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja, yaitu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena hak Allah adalah untuk ditaati, tidak boleh didurhakai, maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar yang akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan, serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi pendengar, salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Janganlah mendekatinya. Dan apabila seorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, meminta ampun dan menyesalinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibna si'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Pendengar yang budiman, bentuk kesabaran yang terakhir yaitu sabar dalam menerima takdir. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukum-hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Maka bersabar itu harus bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta, dan lain sebagainya, yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta. Seorang ulama Ahlussunnah lainnya mengatakan, sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan yang agung di dalam agama. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerak lisan, dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu, atau berupa larangan syariat untuk tidak mengerjakan sesuatu, atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya. Pendengar yang budiman, hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Dan musibah merupakan batu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian, ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim dari Iyad bin Hamar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu, dan aku menguji manusia dengan dirimu. Maka hakikat pengutusan para nabi adalah menjadi ujian. Sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban, tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Untuk meninggalkan berbagai larangan, dibutuhkan bekal kesabaran. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni, takdir yang menyakitkan, tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Oleh sebab itulah, sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi tiga. Sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah, maka ulama Ahlussunnah ini membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu, beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib. Secara bahasa, sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan kutila fulan sobron, artinya si fulan dibunuh dalam keadaan sabar, yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh tanpa ada perlawanan atau peperangan. Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai di dalam pengertian syar'i. Ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah, menahan hati untuk tidak merasa marah, dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahan dalam bentuk menampar-nampar pipi, merobek-robek kain, dan semacamnya. Maka, menurut istilah syariat, sabar artinya menahan lisan dari mengeluh, menahan hati dari marah, dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek suatu dan tindakan lain semacamnya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, di dalam Al-Quran, kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih. Sabar adalah bagian iman sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat, serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan, maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan. Perkataan beliau, bab minal iman as-sabru ala qadarillah, artinya salah satu ciri iman kepada Allah adalah sabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang. Maka dengan perkataan minal iman as-sabru, beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa niyahah atau meratapi mayit itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. Sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan, yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia sabar. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akibat dan balasannya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menghibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.

bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Kan indah sekali itu. Dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita

pegawai, pasabaya nu klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp kali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan. Clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

soleh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati penyelenggara pada hari ini, BKMM DMI Tangsel, di bawah pimpinan Ibu Hajah Tini Indrayanti dan juga Ibu Rutami Ajeng. Kita doakan mereka berdua beserta segenap keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya. Para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para syarifah, para ustazah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan, diberkahi, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak,

Allah bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini peran ibu dalam pengasuhan anak secara islami. Peran ibu dalam pengasuhan anak secara islami. Apa sih kewajibannya ibu itu dalam mendidik anak-anaknya hingga semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang sesuai arhamukillah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan pengasuhan yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin

yang hadir di sini. Alhamdulillah. Saya yakin yang hadir di sini kebanyakan adalah para ibu. Ada juga kan yang gak ada anak gitu kan. Ada juga kan yang hadir belum nikah. Makanya saya bilang kebanyakan. Kebanyakan para ibu, karena ada juga yang nenek-nenek. Tapi gak apa-apa ya, Nek. Mungkin jadi bahan introspeksi diri terhadap pendidikan yang telah kamu lakukan terhadap anak-anakmu. Apakah ia sudah sesuai? Jika memang belum, semoga ke bawahnya ke cucu-cucu bisa menjadi pendidikan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Saya kalau ditanya, ustazah apa sih sebenarnya tugas ibu kepada anak-anaknya? Banyak. Tapi kalau diringkas jadinya gini nih. Tugas orang tua, terutama ibu kepada anaknya adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Saya ulangi, tugas ibu kepada anak-anaknya adalah mengenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada anak-anaknya lewat kasih sayangnya. Sayang ibu tersebut kepada anak-anaknya. Itu tugasnya. Itu tugas utamanya orang tua kepada anak. Yuk kita bahas satu-satu. So itu sekalian yang saya muliakan, mendidik itu bukan barang instan. Ia lebih mirip kepada menanam pohon, bukan nanam tumbuhan. Lebih mirip nanam pohon, Bu, daripada nanam toge. Kamu kalau mau bikin toge, kamu taruh sekarang, besok udah jadi. Kan begitu? Tapi pendidikan anak itu lebih mirip pohon. Kamu tanam sekarang, ia akan bertumbuh dan memberikan hasilnya bukan setahun dua tahun, akan tetapi bisa jadi 5 sampai dengan 10 tahun baru kamu akan bisa lihat hasilnya atau buahnya. Bukan barang instan. Karenanya kalau kamu lihat anak kamu sekarang, anak saya kok bandel ya, anak saya kok nakal ya, anak saya kok gak rajin sholat ya, anak saya kok susah banget ya buat diajakin sholatnya, anak saya perempuan bajunya terbuka-terbuka gak mau pakai jilbab, anak saya perempuan seneng banget pakai baju seksi misal, anak saya hobinya pacaran. Ibu, itu adalah hasil buah dari didikanmu 5-10 tahun yang lalu, bukan merupakan hasil dari didikanmu sebulan dua bulan yang lalu. Enggak, Bu. Karena anakmu adalah pohon yang kamu tanam. Seperti apa ia akan jadi tergantung dari bagaimana kamu menanamnya. Kalau yang ditanam pohon mangga, enggak bakalan berbuah durian.
Gak ada ceritanya kamu tanam nangka berharapnya durian. Oh, ini buahnya durian ya. Emang kamu nanamnya apa? Mangga? Ya gak mungkin. Kalau nanamnya mangga, keluarnya bakalan buah. Apalagi nanam rambutan, keluarnya mengkudu. Gak mungkin banget itu. Kalau yang kamu tanam adalah buah yang manis, maka yang akan tumbuh adalah juga buah yang manis. Seperti itu saudariku sekalian yang saya muliakan. Maka wahai para ibu, yang seriuslah kamu dalam mendidik anak-anakmu. Kenapa? Kenapa kita harus serius dalam mendidik anak? Ibu, hubungan anak dengan orang tua itu adalah hubungan yang panjang sampai akhirat. Camkan ucapan saya. Ingat-ingat ucapan saya. Hubungan antaramu dengan anak adalah hubungan yang tidak mengenal kata putus. Tidak mengenal kata mantan. Itu dulu dia anak saya. Sekarang udah mantan. Gak ada ceritanya, Bu. Anak akan selalu jadi anak sampai kapanpun. Sebagaimana orang tua, ibu, bapak akan selalu menjadi orang tua sampai kapanpun. Hubungan yang terus panjang hingga sampai akhirat. Maka perhatikan betul bagaimana kamu membesarkan dan mendidik anak-anakmu. Panjang sampai akhirat. Bu, anakmu adalah kelanjutan dirimu. Di saat kamu sudah berbaring di atas pembaringan sejati, ketika kamu sedang dimasukkan ke dalam liang kuburmu, saat itu anak-anakmu akan menjadi kelanjutan dari dirimu itu. Nih saya, Bu, tiap kali saya mengajar dan hampir tiap hari saya mengajar, ini pahala ngajar saya mengalir kepada kubur umi saya yang sekarang sudah meninggal dunia. Bahkan kalau kamu mengamalkan apa yang saya ajarkan, itu saya ikutan dapat pahalanya. Makanya emang paling enak nih jadi ustazah nih. Paling enak. Mudah-mudahan kalau ikhlas, kalau diterima sama Allah, semoga saya tidak jadi orang yang bangkrut di akhirat. Karena memang kirimannya banyak gitu. Nah itu setiap kali kamu mengerjakan kebaikan yang kamu mengamalkannya dari saya dapat pahalanya. Guru-guru saya yang mengajarkannya dapat pahalanya. Bahkan ibu saya ikut dapat pahalanya. Karena beliau adalah penyebab kehadiran saya di atas muka bumi ini. Kebayang kayak apa aliran pahala yang mengalir ke dalam alam kubur umi saya. Dan bayangkan jika itu terjadi kepadamu. Kamu masuk kubur, Bu.

Al-Quran. Setiap kali mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, mengalir pahalanya ke dalam alam kuburmu. Tidakkah menjadikanmu konglomerat dalam alam kubur? Jika kamu meninggalkan anak-anak yang soleh. Namun sebaliknya, ibu-ibu saya sekalian, kamu meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang mapan secara dunianya, akan tetapi rusak secara akhiratnya. Yang satu kerjaannya zina, punya perempuan simpanan yang tidak dia nikahi. Yang satu kerjaannya korupsi, ngambil haknya orang lain, mengambil tanah yang bukan miliknya, diakui sebagai kepemilikannya karena dia punya kuasa atas hal tersebut. Yang satu misalnya mengizinkan masuknya barang-barang terlarang ke negeri ini karena dia mendapatkan persenan dari hal tersebut. Ibu-ibu saya sekalian, kebayang anakmu jadi pemasok barang terlarang, anggap narkoba misalnya. Setiap orang yang mabuk, setiap orang yang sakau, setiap orang yang sedang mengkonsumsi barang haram tersebut, dia berdosa. Anakmu berdosa dan kamu yang menyebabkan dia ada di atas muka bumi ini ikut teralirkan dosa-dosanya. Enggak kebayang kayak apa aliran dosa yang akan mengalir dalam alam kuburmu nantinya ketika kamu meninggalkan anak yang tidak soleh. Ketika kamu meninggalkan anak yang adalah seorang pendosa. Tapi kan saya gak pernah ngajarin dia berbuat dosa, Ustazah. Iya, betul. Akan tetapi betapa banyaknya diantara kita yang sering kali mengatakan kepada anak betapa pentingnya dunia dan betapa tidak berharganya atau enggak perlu dipikirkannya urusan akhirat. Kamu nak sekolah yang benar, biar kamu jadi orang kaya. Mama enggak mau kita hidup miskin. Kamu nak harus kaya segala macam cara. Kamu nak nanti kalau dewasa, kamu harus jadi orang-orang yang punya rumah gede, punya mobil mewah. Tuh liatin, orang kalau orang kaya tuh nak hidupnya enak nak. Kamu tidak mengajarkan kepada mereka betapa kekayaan akan ada hisabnya di akhirat, terutama kalau didapat dengan cara-cara yang haram, sehingga anak dalam pikirannya adalah bagaimana dia menjadi kaya, bagaimana dia menumpuk kekayaan, bahwa hidup sebagai orang miskin adalah kehidupan yang hina. Kalau sampai dia gak punya duit, dia akan direndahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan menumpuk dalam kepala dia hingga akhirnya untuk kaya dia mau menghalalkan segala cara. Ibu-ibu suku sekalian yang saya muliakan, saatmu untuk mulai berpikir. Sebab hidupmu yang sekarang di dunia, inilah hidup yang akan dihisab kelak di hari akhirat. Tidak ada kehidupan yang lain. Kita tidak sedang menjalani masa percobaan. Kita tidak sedang menjalani masa percobaan. Kita hidup di dunia enggak lagi magang. Kita hidup di dunia yang sekarang ini, hisab panjang di akhirat bergantung darinya. Kita hidup sekarang di atas muka bumi ini,
hari-hari yang kamu lalui, bagaimana kamu berlaku kepada anakmu, bagaimana kamu berlaku kepada orang tuamu, bagaimana kamu menghadapi suamimu adalah kehidupan yang akan dihisab hari demi harinya, bahkan jam demi jamnya, bahkan menit demi menitnya, bahkan detik demi detiknya. Tak ada siapapun di antara kita yang bisa kabur dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada di antara kita yang bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan hanya akan mendapatkan hasilnya kelak di akhirat nanti. Karena yang saya kalau ditanya, ibu yang berhasil itu yang bagaimana? Ibu yang berhasil bukan ibu yang melihat anak-anaknya dipakaikan toga, lulus sebagai seorang sarjana. Ibu yang berhasil bukanlah ibu yang melihat anak-anaknya di pelaminan menikah dengan seseorang yang jadi pilihan hidupnya. Bahkan bukan saat melihat anaknya dilantik sebagai seorang pejabat misalnya. Bahkan bukan di saat ibu tersebut melihat anaknya semua masing-masing hidup dalam keadaan nyaman, udah punya rumah, udah punya mobil. Bukan. Bukan. Belum tentu. Ibu yang sukses adalah ibu yang kelak di hari akhirat dia melihat anaknya melintasi jembatan Shirath secepat kilat. Ibu yang berhasil adalah seorang ibu yang kelak akan dapat membawa anak-anaknya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Allah, inilah anak-anak saya. Tak ada siapapun di antara mereka yang meninggalkan salat. Ini anak-anak saya, ya Allah, telah menjadi hamba-hambamu yang saleh-salehah. Ini anak-anak saya, ya Allah, yang telah menjadi seindah-indah hambamu di atas muka bumi karena hasil didikan saya." Kesuksesanmu di akhirat ketika melihat anak-anakmu dapat minum dari telaga Nabi Muhammad, dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad, berada di barisan-barisan umat yang ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Kesuksesanmu sebagai seorang ibu adalah ketika anak-anakmu dan dirimu menerima buku rapot kehidupan dengan tangan kanan, kemudian kalian dikembalikan bersama dengan keluarga dalam keadaan penuh sukacita. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran.

0: wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Ada orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanan. Hasil rapotnya semuanya bagus. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, perlakuannya kepada orang bagus. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad, cintanya kepada umat Islam. Kasih sayangnya dia tunjukkan, sedekahnya. Begitu banyak keindahan-keindahan dalam catatan amal perbuatannya. Ia pun menerima buku catatan kehidupannya dengan tangan kanannya, pertanda bahwa rapotnya adalah rapot orang yang sukses. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang menerima catatan amal ibadahnya, kehidupannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada keluarganya, dia akan berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan masrura, penuh sukacita. Ibu akan kembali bersama dengan anak-anaknya, memeluk kembali anak-anaknya. Istri bisa kembali berjumpa dengan suaminya, suami bisa kembali berjumpa dengan istrinya. Mereka dapat kembali hidup bersama-sama dalam damai, dalam bahagia, dalam kekekalan, dalam surga. Inilah tujuan akhir kita. Bukan sekedar saya mau didiknya anak saya nih, biar jadi investasi saya di masa tua. Anak saya asuh sekarang, biar nanti dia bisa mengasuh saya di masa tua. Lah kenapa jadi begitu modelannya? Hah? Terus kalau anakmu ternyata hidupnya terbatas dunianya, bolehlah dikatakan hidup miskin, kamu investasinya bodong gitu? Gak gitu, Bu. Yang ngasih nafkah mah dari dulu sama aja. Yang ngasih rezeki dari dulu sama aja. Bukan kamu memberi rezeki kepada anak-anakmu, bukan pula nanti kamu yang dikasih rezeki sama anakmu di masa tuamu, bukan. Melainkan Allah lah satu sang pemberi rezeki, Warrazzaq dzul quwwatil matin, dialah sang pemberi rezeki, dialah pemilik kekuatan tertinggi. Ustazah, jadi ini anak kita ajarin urusan akhirat mulu gitu Ustazah, nanti hidupnya dia susah. Siapa bilang? Ibu, yang saya tahu, hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah, orang-orang yang hatinya dekat sama Allah, orang-orang yang punya takut kepada Allah, Bu, akhirat yang belum dijanjikan saja dia sukses, apalagi dunia yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Abah saya dulu sering bilang, nyari dunia akhirat luput, nyari akhirat, ngejar akhirat, dunia ikut. Kamu kalau yang kamu cari sebatas dunia, bisa jadi kamu dapat dunianya, bisa jadi enggak, tapi yang pasti akhiratnya enggak bakalan ikut. Akan tetapi kalau yang kamu cari akhirat, akhiratnya bakal kamu dapatkan, ditambah dengan dunianya juga bakalan ikut. Gak usah takut. Ya anak saya kalau saya ajarinnya urusan akhirat mulu, nanti dia dewasanya gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa maksud kamu gimana? Gak ada derajat, magang, pekerjaan, profesi lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sebab kendali kehidupan semuanya berada di dalam kekuasaannya. Oke, jangan takut untuk membawa anak-anakmu kepada akhirat. Jangan takut untuk menjadikan anak-anakmu sebagai anak-anak yang paham arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih penting bagimu daripada dunia. Jika kamu tahu betapa pentingnya anak-anakmu bagimu di akhirat nanti, maka sekarang simaklah, simaklah dengan baik apa yang harus kamu lakukan terhadap anak-anakmu. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleha. Semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang akan mengalirkan pahala yang deras ke dalam alam kubur kita ketika kita sudah berada di sana. Semoga anak-anak kita tak akan mencorengkan muka kita di hadapan Allah. Semoga anak-anak kita tak akan membuat kita malu di akhirat nanti atas tingkah dan dosa-dosa mereka sewaktu di dunia, ketika kita semuanya sudah ada di akhirat nanti. Semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita dan seluruh keluarga sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu, tanamkan keimanan dalam diri anak-anakmu. Tanam ya, tanam. Alirkan rasa, alirkan rasa keimanan dalam diri anak-anakmu. Ingatkan terus kepada mereka bahwa alam semesta ini ada pengendalinya, namanya Allah. Dan Bu, kamu tidak bisa mengalirkan keimanan dalam hati anak-anakmu jika kamu belum memiliki rasa tersebut. Kamu gak bisa ngalirin iman kalau kamunya bahkan belum beriman. Kami semua beriman, Ustazah. Oh iya, pasti. Akan tetapi, saudariku sekalian yang saya muliakan, imanmu itu apakah sudah cukup? Ini pendidikan nih ya, seperti zakat. Kita gak bisa memberikannya kepada orang lain jika kita tidak memiliki nisabnya. Zakat ada nisabnya. Kamu gak bisa zakat emas kalau kamu bahkan tidak memiliki emas. Kamu gak bisa mengeluarkan zakat kambing, sapi jika kamu tidak memilikinya, atau jika kamu memilikinya tapi jumlahnya terbatas. Gak wajib zakat, gak bisa zakat. Demikian pula dengan pendidikan. Kamu bisa mengalirkan rasa kepada diri anak-anakmu jika kamu sudah memiliki rasa tersebut dalam hatimu. Karenanya PR nomor satu bagimu adalah pastikan hatimu terpenuhi dengan keimanan. Maksudnya gimana? Ingatkan terus dirimu tentang Allah. Allah, Allah terus gitu. Para istri, kalau suamimu lagi ngasih transferan banyakan, alhamdulillah. Tapi jangan terus jadi berlebihan kepada suamimu. Jangan terus jadi langsung tuh senyumnya lebar. Saya setuju istri yang tersenyum kepada suaminya, tapi jangan sampai senyummu terkait sama berapa transferan suamimu. Tanggal muda senyum lebar.

0: Udah deh tuh. Suami ampe enggak bisa nonton film horor. Seberapapun mengerikannya hantu di film, istrinya jauh lebih serem. Kamu lupa bahwa yang ngasih rezeki bukan suami, akan tetapi Allah. Karenanya ketika suami terbatas memberi kepadamu, ketika suami bilang maaf, saya gak bisa kasih kamu yang seperti biasanya karena pekerjaan sedang terhambat, senyummu tetap menghiasi bibir, kamu bilang gak apa-apa sayang, rezeki semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kita beriman. Ini perempuan beriman. Dari perempuan semacam itulah anak-anak akan belajar tentang keimanan. Tapi kalau dari perempuan yang ada uang abang sayang, gak ada uang silahkan tidur di luar, apa yang bisa kita harapkan untuk dia alirkan ke dalam hati anak-anaknya selain cinta kepada dunia yang akan membuat dia tenggelam di masa dewasanya. Hati-hati Bu, pastikan iman yang kamu alirkan dalam hati anak-anakmu. Saya ingat ada masanya saya pesantren. Pesantren pertama saya tuh di Darul Uqwa Wad Da'wah, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Ada satu tahun, di tahun-tahun pertama itu saya terlambat pulang ke pesantren, terlambat kembali ke pesantren sesudah pulang ke rumah. Saya gak ingat pasti waktu itu ada halangan apa yang membuat saya jadi terlambat kembali. Dan saya tahu bahwa kalau saya terlambat kembali, itu saya akan berkemungkinan hal-hal yang tidak menyenangkan, kayak ditegur sama kepala sekolah, mungkin juga diberi hukuman, mungkin juga disuruh nyikat kamar mandi, mungkin juga dipermalukan, mungkin segala macam gitu, biar enggak bikin santri-santri terbiasa pulang terlambat. Karenanya saya jadi takut. Saya bayangin saya pulang, kemudian saya akan dihukum, saya akan dibully gitu ya. Saya jadi takut mau pulang. Saya umur waktu itu sekitar belasan tahun nih, ke 13-14 tahun gitu. Sampai akhirnya saya pikir tuh kayak yang, ini saya gak mau balik, ini saya gak mau balik gitu. Umi saya tanyain gitu, ayo nak siap-siap. Umi itu udah siapin koper, baju-baju udah dimasukin nih ke dalam tas gitu kan. Sayangnya tuh kayak yang manyun aja, saya gak mau pulang, saya gak mau pulang gitu. Sampai umi saya tuh kayak kebingungan juga. Terus dia nanyain saya gitu, kenapa nak gak mau pulang? Kamu bilang kamu senang belajar. Saya senang belajar Bu, dari dulu, dari kelas, dari saya kecil. Biar gini-gini saya pernah kecil loh. Saya senang belajar. Saya senang baca, saya senang mengetahui hal-hal yang sebelumnya saya gak tahu gitu. Sampai sekarang saya masih suka belajar. Ibu-ibu jadi sekalian, jadi umi saya tuh heran, kamu katanya senang belajar, kamu katanya senang di pondok pesantren. sekarang kenapa kamu ngambek nggak mau pulang gitu? Dia bilang, enggak, saya nggak mau pulang, nggak mau kembali gitu. Ya tapi kenapa nak? Terus suami saya kayak udah ngerti gitu, karena kamu pulangnya terlambat ya. Emang kenapa kalau kamu pulangnya terlambat? Nanti dimarahin, nanti dikatain, nanti dihukum, nanti di... Saya pun mulai tuh malu nih kalau nanti dikatain, sedih nih kalau nanti dihukum, mungkin malah dipukul tangannya pakai rotan, mungkin malah... Saya menyampaikan banyak hal yang saya ketahui gitu kalau seorang santri melanggar hukuman, melanggar peraturan. Terus umi saya udah ngomong kayak begini nih, nah tapi kan mereka orang juga, tapi kan semuanya cuma orang, tapi kan semua cuma orang. Kata-kata umi saya itu, tapi semua cuma orang nak, bukan Allah, bukan Nabi Muhammad. Mereka cuma orang biasa. Kata-kata beliau, semua kan cuma orang, semua cuma manusia gitu. Kayak semua cuma hamba. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Rasulullah, utusan Allah, bukan. Kata-kata itu kayak terus saya pikirin, terus terngiang-ngiang. Yang membuat saya, iya ya, semua kan cuma orang. Orang emang bisa bikin apa sama saya? Semua cuma orang, semua cuma manusia, gak bisa buat apa-apa juga sama saya gitu. Itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya sampai saya kembali ke pesantren, dan ternyata juga alhamdulillah gak ada hukuman yang saya terima juga sesudah saya sampaikan alasannya. Dan kata-kata umi saya tuh terus gitu terngiang di pikiran saya setiap kali saya takut saya akan bilang gitu, kan mereka cuma orang, mereka cuma orang, mereka bukan Tuhan, dia bukan Rasulullah, dia bukan utusan Allah, dia pun bukan Allah, bukan malaikatnya Allah. Terhadap berbagai macam hal dalam kehidupan, saya hanya perlu berdoa, minta kepada Allah sebagai pengendali segala sesuatu. Dan karenanya, saya tidak akan takut kepada siapapun. Gitu. Maka anakmu kalau lagi takut sama dosen, bilangin gak apa-apa, nak, dosen cuma orang. Kalau anakmu lagi takut sama guru misalnya yang galak, bilangin, gak apa-apa nak, gurumu cuma. Jangan lupa juga kamu harus sering kasih tahu kepada anak-anakmu, nak, jangan takut sama mama, mama cuma orang. Yang harus kamu takuti hanyalah satu, yaitu dialah sang pengendali, yang kalau dia menentukan kamu celaka, tak ada siapapun yang dapat menyelamatkan. Dialah satu sang pemberi rizki, yang kalau dia menghalangi, tak ada siapapun mampu memberi. Nah, hanya Allah satu yang seharusnya kamu takut kepadanya. Hanya Allah satu yang seharusnya kamu takut tidak mendapatkan keridhaannya. Sebab dialah satu sang pengatur kehidupan, termasuk kehidupanmu,
1: dan kehidupanku.
0: Gitu, sampaikan kepada anak-anakmu. Iman, saudaraku sekalian, itu yang diajarkan baginda Nabi kepada anak-anak, baik anak beliau sendiri ataupun anak-anak sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah, anak paman beliau, sepupu beliau, tapi umurnya seumur anak beliau. Sayyidina Ibnu Abbas umur 10 tahun, 9 tahun sering ada di sekitar Nabi Muhammad. Nabi sangat menyayanginya. Nabi selalu mengajarkannya berbagai macam hal, termasuk pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ya gulam, ihfazillah tajidhu tujahak." Sebuah pesan indah yang seharusnya kita sampaikan kepada anak-anak kita, kalau ingin anak-anak kita menjadi anak-anak dengan tingkat keimanan yang berkualitas, tingkat keimanan yang tinggi. Jika kamu menginginkan anakmu sukses tak hanya di dunia, melainkan yang lebih penting lagi adalah sukses di akhirat, sampaikan pesan ini kepada anak-anakmu. Kata Nabi kepada Sayyidina Ibn Abbas, "Ya gulam, ihfadillah yahfadka." Anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya gulam, wahai anak mudaku, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah dalam hidupmu nak, maka kamu akan selalu mendapati Allah dalam segala keadaanmu. Allah akan selalu menghadapkan dirinya kepadamu. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Anakku, jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan selalu menjagamu. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan selalu membersamaimu. Penting banget itu. Penting banget. Jangan pernah tinggalkan Allah, nak. Jangan pernah tinggalkan Allah. Abang saya pernah bilang, hidup ini yang penting nasib. Ada orang kaya tapi nasibnya jelek. Ada orang cakep tapi nasibnya jelek. Ada orang pinter tapi nasibnya jelek. Ada. Ibu-ibu saya sekalian yang saya muliakan, kata abah saya dan nak, nasib itu Allah yang pegang. Maka kalau kamu pengen hidupmu selalu bernasib baik, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Nasihat-nasihat semacam ini dari orang tua, dari ibu, dari bapak, akan selalu jadi pegangan bagi anak-anak. Terutamanya jika kamu selalu menyampaikan itu. Selalu sampaikan itu. Tapi sekali lagi, ucapan itu baru akan bermanfaat. Nasihat dari ibu yang seperti ini baru akan bermanfaat jika ibu telah pula merasakan pentingnya kata-kata tersebut dalam hidupmu. Kalau kamu tahu mau, ya emang benar sih, emang benar sih. Itu akan jadi pemikiran, pemikiran yang melahirkan perencanaan dan niat. Kalau begitu, saya ingin hidup saya mengarah ke akhirat. Saya ingin hidup saya mengarah kepada surga. Apapun yang menghalangkan saya dari surga akan saya tinggalkan. Apapun yang membuat saya mendekati surga akan saya kerjakan. Kalau kamu sudah merasakan pentingnya hal tersebut dalam dirimu, melahirkan niatan-niatan dalam kehidupan, kemudian niatan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Saat itulah kamu akan melahirkan anak-anak dengan tingkat keimanan yang tinggi. Banyak PR-nya nih jadi orang tua. Banyak PR-nya jadi orang tua. Benerin dulu pikiran-pikiran kamu tuh. Kalau pikiranmu masih yang gimana caranya kaya, gimana caranya bisa punya tas kayak tetangga, gimana caranya bisa punya handphone yang paling canggih kayak yang dipunya sama teman saya. Itu kalau kamu pikirannya masih terus seperti itu, teman-teman saya sekalian, kamu tidak akan jadi seorang dengan keimanan yang tinggi, yang akhirnya anak-anak kamu juga bakal begitu. Bakal. Ayo bismillah. Jangan pikiranmu tentang pandangan orang terus-terusan. Saya ada diceritain nih sama salah satu guru saya. Saya dengar kajian beliau, Habib Ali Al-Jubri. Dia bilang orang tua beliau, ayahandanya Habib Ali, itu adalah wakil Perdana Menteri Yaman. Bayang nih ya. Jadi bukan wali kota, bukan gubernur, Perdana Menteri, wakil presiden pada masa tersebut. Di Yaman, wakil presidennya selama beberapa periode itu adalah ayahandanya Habib Ali Al-Jufri. Satu hari abahnya, ayahandanya ini mengajak beliau untuk hadir sebuah acara pernikahan salah satu orang yang berpengaruh di Yaman. Beliau bilang sama Habib Ali Jufri, waktu itu umurnya sekitar 10-11 tahunan gitu, "Ayo nak, siap-siap, kita mau hadir acara pernikahan." Dia bilang, "Saya pun pakai baju yang memang dipakai kebanyakan orang gitu ya, kayak baju. Nah itu bajunya tuh kurang bagus. Bajunya tuh dirasa kayak baju lama yang emang udah pudar juga warnanya. Tapi Habib Ali kecil nih seneng pakai baju itu gitu. Terus dia keluar gitu. Ayo abah, kita jalan, kita berangkat." Abahnya liatin kayak sambil mikir gitu. Mungkin ya dalam pikiran abahnya nih baju gak cocok gitu buat acara sepenting itu. Ada banyak tamu-tamu abahnya, ada banyak orang-orang yang berpengaruh di situ, nih bajunya kayaknya kurang cocok gitu. Sampai Habib Ali tuh nanya, "Kenapa bang?" Sabahnya bilang, "Enggak, gak apa-apa, yuk kita berangkat." Jadi sekalian saya muliakan, kata Habib Ali Jufri, belakangan saya tahu bahwa pakaian yang saya pakai itu mungkin gak cocok, gak cukup bagus untuk saya kenakan hari itu. Tapi abah saya berkata, "Gak apa-apa nak, yuk kita jalan." Mengajarkan kepada saya bahwa gak penting pandangan orang. Gak penting pandangan orang. Jangan bikin anak-anakmu sangat terpikirkan sama pandangan orang. Bu, kamu ngeliatin nih anak gadis saya ini, ya Allah ustazah, kalau mau diajakin pergi kemana-mana, dandannya ampun lebih lama daripada saya emaknya. Betul? Anak laki-laki saya ustazah diajakin turun buat nemenin saya ke dokter, dia bilang, "Enggak aman, saya di mobil aja." Kenapa gitu? Baju saya lagi enggak pas. Saya lagi pakai baju enggak cukup bagus buat menemani mama ke dokter.

pikiran anak remaja kita. Kenapa? Karena kamu mengalirkan rasa itu dari sejak mereka kecil. Jangan pakai ini dong, gak bagus. Jangan pakai yang ini, aduh malu-maluin mama aja kamu. Oh cepetan ganti. Sering? Betapa kita telah mengalirkan rasa kepada anak-anak kita. Pentingnya pandangan orang. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah mengalirkan rasa betapa pentingnya pandangan Allah kepada mereka? Siapa di antara kita yang bilang gak apa-apa, Kona, kamu udah nutup aurat itu? Bagus, gak apa-apa. Nanti mau saya dikatain orang. Emang kenapa kalau dikatain orang? Mereka hanya manusia. Mereka hanya orang. Gak akan bikin pengaruh apa-apa. Nah, selagi kamu tidak melanggar aturan Allah, jangan pernah takut. Cakep kalau kayak begitu. Cakep kalau kayak begitu. Anaknya kecil ngambil sesuatu di supermarket misalnya, belum cukup mengerti, dia mengambil sesuatu belum dibayar. Apa yang biasanya kita lakukan? Astagfirullah nak, ini nanti kalau ketahuan di kasir kamu bunyi loh pas keluar di pintu. Ya ampun mama malu banget deh kalau kamu sampai ketahuan ngupil huri. Astagfirullah. Siapa di antara kita yang ketika itu terjadi pada anak kita, kita bilang, nak, mungkin aja kamu bisa selamat dari pandangan orang. Bisa, kamu bisa aja selamat, nak. Tapi tahukah kamu anakku sayang, dimanapun saja kamu berada, Allah melihatmu. Allah lihat kita, nak. Allah lihat kita. Jangan anakku sayang, jangan kerjakan hal-hal yang haram. Allah bisa sangat murka kepada kita. Gitu. Insya Allah. Alirkan keimanan dalam hati anak-anak kita. Yang kedua, biasakan kebaikan pada diri anak-anak kita. Latih anak kita untuk mencintai kebaikan. Latih anakmu mencintai kebaikan. Dan biasakanlah hal itu. Ajarin sholat. Bukan untuk memerintahkan mereka sholat. Bukan. Sekali lagi, biasakan sholat. Biasakan mereka mencintai sholat. Gimana caranya? Biasakan sholat berjamaah dalam rumahmu. Apalagi kalau anaknya belum balik, tuh enak tuh. Biasain, yuk nak kita sholatnya berjamaah. Mama pokoknya maunya sholatnya berjamaah loh sama kamu. Kamu tau gak nak, sholat tuh kalau sendirian belum tentu diterima. Itu katanya Nabi Muhammad. Kalau kita sholatnya berjamaah insya Allah diterima. Lagian nak, orang tuh kalau sholat berjamaah hatinya disatuin. Nanti tuh kalau kamu sholatnya selalu berjamaah sama mama, nanti kamu kalau kepengenan apa-apa, mama tuh hatinya tergerak karena kita satu keinginannya, satu hati. Kita akan selalu saling sayang nak kalau kita sholatnya berjamaah, sebab Allah melihat kita sebagai satu kesatuan. Kamu gak kepengen mama selalu sayang sama kamu gitu, karena kita udah saya satu hati. Kalau kamu sakit, mama ngerasain sakit juga karena kita satu hati. Kalau kamu sedih, mama akan ikut sedih juga. Gue ada berapa banyak anak-anak yang dibully bahkan di rumahnya sendiri. Ada berapa banyak anak-anak yang dibully bahkan di rumahnya sendiri. Orang tua yang ketika anaknya dihina, dia malah senang. Mah, saya tadi mau dikatain, mah. Katain apa? Dikatain gembrot, ya emang kamu iya. Mah,
saya tadi mah kan nilai saya paling jelek mah, jadi saya dikata-katain mah sama teman-teman mah. Makanya kamu tuh belajar yang benar. Bego sih lo. Bu, ya Allah, ya Allah. Sedih saya sedih. Saya menikah 21 tahun dan saya belum diberi anak.